0: tercoret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau Tanggul Raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga Tanggul Raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan

0: mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta-Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta-Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Jam-jam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu tus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di embarkasi Jakarta-Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro3 dan kembali bersama kami di Studio Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda siaran podcast program transmigrasi di era baru bersama dengan Menteri Transmigran Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
3: Stand by on the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the Record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitan Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan Nadia untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti ya.
1: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
2: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru tuh kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak ya, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa. tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
2: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
2: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
2: saya
1: situ?
2: Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
2: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula di dalam kawasan transmigrasi dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
2: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi yang swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
2: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
2: Artinya
1: SDM-nya berkembang.
2: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
2: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Oke.
2: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rembang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rembang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, di khusus di Rembang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
2: Kenapa enggak?
1: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti
2: Perintah
1: apa?
2: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal dunia.
1: Yang di Fak-Fak itu ya, Pak.
2: Ya, saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 km dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo. Dengan mengatakan bahwa, ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang. Begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri. Kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka, yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, dua penelitian, tiga pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar, ya, itu hampir zero kemiskinan. Hmm. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda, bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja, Pak, yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh, Pak?
2: Jadi, terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya. Kalau transmigrasi umum atau reguler, ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya, jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup.
1: Untuk
2: karena mereka
1: dulu,
2: kan
1: gitu ya,
2: butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture, ya, terus kemudian piyama, ya kan, baju kerja, ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran, misalkan, ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu. Nah, gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama, ya. Nah, yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah, kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu, ya, Pak, ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu, Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi, Pak, mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu, Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju?
2: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu, karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya, di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya, "Pak, kalau dulu," katanya, "ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi," katanya gitu, ya kan? "Tapi," kata dia, saya bersyukur, Pak, ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji."
1: Lebih-lebih, ya, dari yang punya uang tadi.
2: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus itu saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi yang akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
2: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Ya kan? Akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu. Stagnan gitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan, ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
2: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
2: Benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Sama-sama,
1: Pak Iftita, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
3: Stand by on the record.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan untuk Anda siaran podcast bersama dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara membahas program transmigrasi di era baru. Selanjutnya kami hadirkan Cek Fakta Pro 1 untuk edisi Rabu 13 Mei 2026 dengan judul Kepala BPBUMN Umumkan Dana Bantuan untuk Pensiun PNS. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri

0: ac.id, ya, di mana hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI. Dan itulah tadi pendengar Cek Fakta ProSat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta ProSatu RRI.
0: Tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadir menyapa Anda dalam dialog interaktif Makassar Menyapa, mengangkat topik SLHS dan jaminan keamanan pengelolaan pangan hanya di ProSatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
1: Makassar pagi ini.

0: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah, tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih menantikan bersama untuk menghadirkan dialog interaktif Makassar Menyapa yang akan mengangkat topik SLHS dan jaminan keamanan pengelolaan pangan hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Makassar pagi ini.

0: inspirații. Prosa tu! Canal informații dan inspirații. Prosa tu!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda dapat mengunjungi media sosial kami baik Facebook maupun YouTube di Pro 1 RRI Makassar yang melakukan live streaming pada pagi hari ini. Topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu SLHS, Sertifikat Like Hygiene Sanitasi, Jaminan Keamanan Pengelola Pangan. Dan juga telah terhubung bersama kami pada pagi hari narasumber ada Kepala Dinas Bulukumba, Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, maksud kami ada Bapak Dr. Haji Muhammad Amrullah MKS. Kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi ya. Pak, bagaimana kabar tak?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
2: ya, selamat pagi ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat.
1: Iya, salam sehat. Baik, Pak Dokter, pagi hari ini kita membahas SLHS, Sertifikat Like Hygiene Sanitasi, Jaminan Keamanan Pengelolaan Pangan. Nah, di awal perjumpaan ini Pak, boleh terlebih dahulu dijelaskan seperti apa SLHS, kemudian juga bagaimana mekanismenya untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut, utamanya bagi pengelolaan pangan dari segi bisnis dan aspek-aspek lainnya.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, terkait dengan SLHS atau Sertifikat Like Hygiene and Sanitasi itu merupakan salah satu persyaratan atau dokumen sertifikasi yang diberikan kepada pengelola tempat pengolahan pangan yang memiliki kategori-kategori yang besar. Jadi ada beberapa golongan-golongan yang memang harus memiliki SLHS.
1: Yeah.
2: Jadi SLHS sendiri itu adalah merupakan bentuk penjaminan dari TPP atau tempat pengolahan pangan untuk menjamin hasil produknya atau jasanya betul-betul berstandarisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang berlaku. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan SLHS ini sendiri, Pak, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan?
2: Ya, sebelum saya menjelaskan itu, perlu diketahui bersama bahwa SLHS itu diperuntukkan bagi TPP yang memiliki golongan seperti golongan pangan kelas A, B, dan C, di mana kelas A, B, dan C itu memiliki kriteria-kriteria tersendiri. Seperti golongan A itu yaitu tempat pengolahan pangan yang hasil produknya itu batasan hasil produknya hanya sampai 350 pesanan per hari. Kalau misalnya golongan B itu pesanannya di atas 750 pesanan per hari. Jadi contohnya catering yang di atas 250 itu harus punya SLHS juga, termasuk dengan yang sekarang yang program pemerintah, program Presiden Bapak Prabowo itu NBG, ya SPB,
1: jadi
2: atau CPG itu harus memiliki SLHS karena memberikan makan lebih dari 750 orang. Kemudian kalau golongan C ya seperti makanan yang perjalanan atau perjalanan seperti pesawat udara yang ke luar negeri dan sebagainya itu harus memiliki sertifikasi SLHS. Juga termasuk restoran dan termasuk juga depot air minum itu harus memiliki SLHS. Ya, begitu Mbak ya.
1: Iya.
2: Selanjutnya untuk terkait dengan bagaimana proses untuk mendapatkan SLHS tersebut, ya perusahaan atau tempat pengolahan pangan itu berkoordinasi atau bermohon ke dinas kesehatan setempat, ya. Karena dinas kesehatan yang berwenang untuk mengeluarkan SHS tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk pengujian bahan makanan maupun air pada tempat pengolahan pangan tersebut. Nah, begitu Mbak, ya.
1: Iya, baik. Berarti memang untuk bisa mendapatkan sertifikasi SLHS ini tadi kan juga dikategorikan ya menjadi 3 kategori ya. Begitu menyesuaikan dengan jumlah makanan yang dikeluarkan setiap harinya. Baik. Nah, ya. Pak Dokter, ya. Tadi juga sempat disinggung mengenai MBG ya, SPPG. Ini kalau boleh ya. Tahu di Bulukumba sendiri Pak, untuk SLHS di setiap SPPG apakah juga sudah dimasifkan untuk diberikan sertifikasi setiap SPPG atau seperti apa?
2: Iya. Jadi salah satu syarat untuk SPPG beroperasi itu harus memiliki SLHS. Nah, sekarang SPPG yang ada di Bulukumba saja itu sudah ada 47 SPPG.
1: Yeah.
2: 45 yang sudah running dan sudah memiliki SLHS, sedangkan 47 yang duanya lagi ini sementara berproses. Itu pun dari 45 yang beroperasi itu ada beberapa yang ditutup. Karena beberapa persoalan-persoalan operasional seperti IPAL-nya belum berstandar, kemudian pernah ada kasus keracunan, kemudian persoalan apa istilahnya itu lingkung kesehatan lingkungannya ya belum berstandar sehingga beberapa hal sehingga dilakukan penutupan. Tapi sudah ada juga yang sudah kembali beroperasi dari apa istilahnya itu dari hukuman yang diberikan oleh negara terkait dengan standarisasinya. Begitu Mbak.
1: Oke, jadi memang untuk di Bulukumba sendiri sudah dimasifkan dan ada beberapa yang juga sudah memenuhi syarat begitu ya, Pak Dokter.
2: Iya, jadi memang harus wajib itu Pak. Tidak bisa beroperasi kalau tidak punya SHS. Ya,
1: okay. Begitu. Baik. Nah, kemudian untuk tadi di sesi sebelumnya ya Pak Dokter, beberapa penelpon ini memberikan tanggapannya begitu bahwasanya apakah memang SLHS ini berupa sertifikasi berupa hanya bentuk simbolis begitu atau juga ada pemantauan secara berkala di setiap ini spesifik SPPG begitu untuk memastikan bahwasanya di dalam proses penyediaan makanannya ini tetap higienis begitu.
2: Ya pastinya setelah SPPG atau tempat pengolahan pangan atau rumah makan atau restoran memiliki sertifikat hygiene dan sanitasi, tentunya setiap 3 bulan sekali kami dari Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan pembinaan terkait dengan sarana dan prasarana serta hasil produk yang dihasilkan oleh CTP tersebut.
1: Iya.
2: Namun kami tidak memiliki kewajiban dan kami tidak memiliki hak untuk menutup ataupun istilahnya memberikan hukuman hanya setelah melakukan pemantauan dan pembinaan bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar atau menyalahi aturan atau regulasi yang telah ditetapkan maka kami akan melakukan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan. Nah, begitu Mbak.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kemudian Pak, dalam pengajuan untuk sertifikasi SLHS sendiri yang ditemukan di lapangan, apa yang masih menjadi tantangan utama di setiap baik itu SPPG atau restoran dan juga rumah makan?
2: Ya, tantangannya itu adalah ya bagaimana tempat pengolahan pangan tersebut memenuhi persyaratannya. Ya, yang berat sebenarnya itu persyaratan pengujian produknya seperti air, seperti makanan yang diuji itu kan harus bebas dari semua bahan-bahan yang ataupun pencemaran yang dapat menimbulkan dampak kepada pengguna jasa layanan. Ya, jadi di Bulukumba itu ada beberapa SPPG ya yang pengujian airnya itu sampai 4 kali 5 kali baru lulus.
1: Oh.
2: Iya. Karena terkadang pada saat pengujian pertama, kedua sampai ketiga terkadang ditemukan ada kuman E. coli, itu harus diulang. Harus diulang kembali dan mereka harus menyiapkan yang betul-betul tidak ada lagi kuman terdapat di dalamnya. Kalau sudah lulus air, itu sudah dianggap bahwa tidak terdapat lagi bahan-bahan ataupun kuman yang terdapat pada air tersebut. Begitu juga dengan makanan yang mereka keproduksi, semuanya diuji. Misalnya pada MDG, itu yang diuji, nasinya, sayurnya, lauk-pauknya, semuanya diuji. Sampai betul-betul tidak ada kontaminasi kuman, tidak ada bahan-bahan fat aditif yang bisa menimbulkan keracunan ataupun dampak negatif pada pengguna layanan. Nah, begitu, Mbak.
1: Oke. Jadi memang untuk pengujiannya sendiri ini begitu detail, setiap aspek di dalamnya, baik dari segi air, kemudian bagian-bagian dari makanannya pun diuji, begitu ipalnya juga. Nah, kemudian kalau di Bulukumba ya, Pak Dokter, apakah sudah terlihat bahwasannya baik itu pelaku usaha restoran, rumah makan, dan lain sebagainya ini aware atau peduli dengan mendaftarkan usahanya untuk disertifikasi SLHS atau bagaimana?
2: Iya, memang harus, bukan lagi peduli tapi kewajiban. Iya, bukan lagi apa istilahnya, tapi itu sudah menjadi kewajiban bahwa untuk kontinuitas pelayanan atau operasional daripada rumah makan, restoran, atau tempat pengolahan pangan lainnya, STPG, itu harus memiliki SLHS. Itu. Jadi di Bulukumba itu tidak ada lagi STPG yang tidak memiliki SLHS, semua sudah punya. Kecuali yang sementara yang masih mengurus. Ya. Begitu pula dengan restoran, mereka sudah punya SLHS. Bahkan depot air minum saja itu yang sudah memiliki SLHS, ya, gitu, Mbak.
1: Oke. Kemudian kalau dari Dinas Kesehatan Bulukumba sendiri ini, Pak, edukasinya kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk sertifikasi SLHS ini, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan?
2: Ya, yang jelas SLHS itu bisa dijadikan sebagai apa istilahnya itu, media iklan. Media iklan bagi tempat pengolahan pangan. Jadi misalnya rumah makan atau restoran, nah itu mereka bisa untuk memajang SLHS-nya besar-besar sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa di sini sudah bersertifikat, ini sudah diuji semua makanannya, sudah diuji semua airnya. Jadi tidak menimbulkan keraguan bagi para pengguna pengguna makan dan minum tersebut terkait dengan standarisasi pengolahan pangan yang ada di restoran atau rumah makan ataupun SPPG. Jadi bisa dijadikan sebagai media informasi atau media iklan bagi tempat pengolahan pangan. Contohnya pada box-box makanan, ya.
1: Yeah.
2: Kalau misalnya catering itu bisa dipajang, ditempelkan di box-boxnya tersebut sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat atau pengguna jasa terhadap standarisasi pengolahan makanan pada tempat pengolahan pangan tersebut. Nah, begitu, Mbak.
1: Oke, jadi untuk sertifikasi SLHS ini sendiri bisa menjadi branding begitu ya, untuk menguatkan juga memberikan kepercayaan atau trust dari masyarakat terhadap produk makanan yang dikeluarkan oleh rumah makan ataupun juga restoran. Baik. Terakhir, Pak Dokter, di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, pesan yang disampaikan kepada masyarakat mengenai SLHS sendiri, sertifikat Like Hygiene Sanitasi, silakan.
2: Iya, jadi untuk masyarakat pentingnya, tentunya semua masyarakat menginginkan mengkonsumsi produk yang baik, ya, yang tidak menimbulkan dampak negatif, misalnya menimbulkan penyakit-penyakit perut ataupun penyakit-penyakit lainnya yang ditimbulkan dari hasil produk tempat pengolahan pangan. Tentunya masyarakat bisa melakukan istilahnya pemantauan kepada atau memberikan masukan kepada semua restoran yang ada di wilayahnya atau tempat langganannya untuk berkewajiban untuk memenuhi persyaratan memiliki sertifikat hygiene, utamanya rumah makan yang sifatnya yang besar ataupun restoran ataupun SPPG yang sekitar tempat tinggalnya, itu disarankan untuk segera melakukan pengurusan SLHS bila mana belum memiliki sertifikat Like Hygiene yang sintetis tersebut. Gitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Dokter atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini, Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi dialog kita pada pagi hari ini membahas SLHS, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi, Jaminan Keamanan Pengelolaan Pangan, bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba dan Bapak Dr. Haji Muhammad Amrullah MKes. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda wawancara dipandu rekan Fitrani Rahman mengenai SLHS sebagai jaminan keamanan pengelolaan pangan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan berhubungan dengan pendirian SPPG dan kehadiran sertifikat laik higienis sanitasi atau terkenal dengan SLHS. Bersama dengan saya salah seorang mitra SPPG-nya, Bung Ilham Asyari dari Bukum. Assalamualaikum Bung Ilham.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Iya, ini menarik ya, karena menjadi sebuah bentuk perbincangan juga tentang higienitas dan pastinya tentang sanitasi yang ada ketika SPPG ini beroperasi. Apakah memang benar dalam setiap operasional SPPG itu memang harus ada sertifikat layak higienis sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan?
2: Oh iya, Bu, betul itu, Bu.
1: Seperti apa itu? Ya.
2: Jadi berdasarkan Jukmis terakhir perubahan keempat tahun 2025 di bulan Desember itu, Bu, Jukmis BGN menjelaskan bahwasanya setiap SPPG wajib memiliki dokumen-dokumen, salah satunya SLHS. Kebijakan SLHS ini juga, Bu, sudah dikeluarkan edaran di semua kabupaten agar kiranya semua dapur SPPG yang berprofesional itu wajib mendaftarkan maksimal 3 hari semenjak operasional dimulai, Bu.
1: Jadi memang itu baru dimulai tahun ini ya?
2: Ya, Bu, gimana?
1: Memang program itu baru dimulai saat ini ya, bukan pada saat pertama kali MBG itu dioperasionalkan begitu.
2: Sebenarnya semenjak awal, Bu. Cuman baru di tahun 2026 ini dipertegas bahwasanya harus secepatnya, karena kan di awal itu pemerintah kabupaten selayaknya masih mencari formula untuk mempermudah akses ini. Kan awalnya SLHS itu, Bu, sebenarnya kan di ini didaftar di OSS, di online seperti itu. Akhirnya ada kebijakan pemerintah yang keluar, akhirnya kepala dinas kesehatan masing-masing kabupaten yang mengeluarkan.
1: Oh, berarti sebenarnya sudah ada dari tahapan awal ya?
2: Ya, tahapan awal sudah ada, Bu.
1: Oh, tapi mungkin ini karena terpusat dan baru kali ini diberikan kewenangan kepada daerah?
2: Iya, Bu. Di Januari 2026 mulai.
1: Ya. Nah, apakah tidak merepotkan misalnya ketika baru akan diurus begitu?
2: Malah kalau dengan metode sekarang itu tidak repot, Bu, karena dinas kesehatan secara langsung. Kalau dulu kan harus online ya, Bu, ya, daftar dulu di OSS, disinkronkan ke NIB, terus ada situs lagi yang punya Kementerian Kesehatan, seperti itu, Bu. Jadi dulu berbelit-belit, sekarang sudah dipermudah, dipercepatlah aksesnya.
1: Nah, kalau dilihat potensi yang ada dalam proses pengurusannya, apakah cukup cepat mendapatkan sertifikatnya?
2: Selama dokumen-dokumen persyaratan lengkap dan hasil uji labnya bagus, ya lumayan cepat, Bu. Kurang lebih 2 minggu.
1: Baik.
2: Cuman kan kendala-kendala terjadi di lapangan, kan harus ada hasil uji lab air dan lain-lain, Bu. Seperti itu.
1: Baik, kira-kira untuk bisa mendapatkan kualifikasi terbaik, kalau versi Bung Ilham sendiri, apa yang harus dilakukan supaya sertifikat ini bisa cepat keluar begitu dan tidak menghambat operasional SPPG?
2: Oke, saran saya kepada teman-teman agar kiranya sebelum beroperasional itu memperhatikan air yang akan digunakan di SPPG. Contohnya mungkin seperti penggunaan filter air, terus menguji secara mandiri kelayakan air, terus menjaga kebersihan dapur, menjaga kontaminasi silang. Karena untuk mendapatkan SLHS itu semua, mulai dari uji lab air, terus uji lab makanan, itu semua diperiksa. Seperti itu, Bu, kalau saya.
3: Baik. Terima kasih wawancara bersama RRI, Bung Ilham.
2: Siap, Bu. Makasih banyak, Bu.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini yang telah menemani Anda dalam dialog interaktif Makassar Menyapa, mengangkat topik SLHS, jaminan keamanan pengelolaan pangan, tadi bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba dan Bapak Dr. Haji Muhammad Amrullah Mkes. Dan tentunya dari perbincangan kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan mengenai penting untuk setiap, baik itu pelaku usaha restoran dan juga rumah makan serta usaha-usaha di dunia kuliner yang masuk dalam 3 kategori mengeluarkan produk makanan lebih dari 700 porsi setiap harinya, pun itu juga termasuk SPPG di setiap daerah harus memiliki SLHS, dan ini juga menjadi branding bagi para pelaku usaha untuk membangun kepercayaan dari customernya. Terima kasih atas perhatian Anda pada pagi hari ini. Saya Rizna Supratio dan juga rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kursinya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ini pendengar. Dimanapun Anda berada, tentunya kami sapa ruang dengan Anda kembali di edisi hari ini, tepatnya Rabu 13 Mei 2026. Ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda untuk program Halo RRI ya. Halo RRI yang hadir 3 kali dalam sepekan ya, Senin, Rabu, dan Jumat, membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik ya yang Anda hadapi begitu. Kami memberikan ruang melalui line telepon di 0821-3333-9440 dan juga bisa nantinya kita hubungkan ya. Jadi keluhan-keluhan Anda nanti dikelola oleh tim kami dan nanti bisa dicoba untuk dijembatani begitu ya. Bagaimana mendapatkan informasi, penjelasan, penyelesaian dari dinas terkait atau mungkin dari lembaga atau mungkin teman-teman terkait yang mengurus hal tersebut ya. Dan saat ini kita sudah terhubung juga dengan rekan Sri Ulfa ya di RRI Bone saat ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Arfan. Apa kabar? The common good.
2: Oh yeah, the common good. Halo.
0: Dear brothers and sisters, wherever you are. Ada Zoom ini ya, atau apa ini? Realizing wholeheartedly whether we have been solved. Ini ada suara selain suaranya Sri Ulfa nih ya. Dari mana ini?
2: Of our priorities.
0: Iya. Our own interests. Baik, saya masih terganggu sedikit.
2: From there we can truly move.
0: Ada audio lain ini yang masuk.
2: Is that the Republic of Indonesia needs citizens with a.
0: Ya, halo Sri Ulfa.
1: Halo Kak Arfan, ya. Apa kabar?
0: Ini ada link Zoom, Mbak. Ada yang masuk nih. Lagi Zoom apa ya? Atau apa nih? Let us implement this. Ada suara selain suaranya Sri Ulfa nih.
1: The sparkle of Pankasila.
0: Aleh, udah hilang tuh. Muncul lagi nih. Siaran bola di sana ya. Baik, aduh, kita masih terganggu ini ya. Baik, nah kita masih coba kembali untuk mendapatkan modulasi dari teman kita di RRI Bone. Ada Sri Ulfa di sana. Apakah sudah bagus audionya? Other side. Masih rupanya. Ini audio dari mana nih?
3: Even more exciting, you can also get involved and join live every day on PR1. No.
0: Yeah. Halo, Sri Ulfa.
1: Ya, Kak Arfan.
0: Anda mendengar yang sama juga nih?
1: Saya tidak mendengar suara apa-apa nih, suara Kak Arfan aja di sini.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Dari mana ini berarti? Wait. Apa menjadi penyebab ini?
4: I welcome the regent of Goa, Mrs. Dr. Haj Husnia.
5: I am Munafi Arifuddin, the mayor of Makassar, expressing my appreciation to LPPRRI for their dedication in providing information.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: Baik, kita coba kembali ya. Apakah masih?
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Okay. Iya, kita kan masih terganggu ini.
2: This is all fresh.
0: Ada yang menggunakan link Zoom-nya
2: kayaknya. Okay, we also greet the manager of South Sulawesi to.
0: Aduh, baik. Tampaknya itu

0: duduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi dalam

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
5: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosadari Makassar. Kami mohon maaf ini karena ada tadi gangguan pada audio kami ya. Saat ini kita coba kembali menyapa rekan Sri Ulfa di RRI Bone. Ya, halo rekan Sri Ulfa. Baik, tidak bisa masuk suaranya kayaknya nih. Kita tidak kedengaran ini, Mas. Di sini nggak naik. Ya, halo Sri Ulfa. Iya, saya belum bisa dengar nih suaranya. Nggak masuk di saya nih. Halo? Belum bisa dengar saya suaranya. Ya, saya belum bisa dengar modulasi audionya Sri Ulfa ini. Halo, Sri Ulfa?
1: Ya, halo Kak Arfan.
0: Ah, sudah bisa dengar nih? Ya, sudah jelas kah?
1: Ya, suara Kak Arfan jelas di sini.
0: Tapi menggema banget ini. Oke, mohon maaf ini tadi ada gangguan di studio nih ya. Ada audio yang mix dengan kita tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi sudah bisa dengar ya. Oke.
1: Jelas sekali suaranya.
0: Aduh, mohon maaf ini pendengar dimanapun berada, kami mohon maaf juga nih program Halo RRI hari ini terkendala. Dan juga masih ada pengarah acara kita juga nih yang masih kasak kusuknya. Bisa terhubung mungkin ya, baik. Ini menanggapi tadi kemarin ya, tepatnya Senin ya. Ada masyarakat yang bertanya soal bagaimana pendistribusian ataupun masyarakat yang ingin mendapatkan air bersih begitu ya. Sampai hari ini kita belum bisa terhubung dengan humas dari PDAM Kota Makassar, namun saat ini kita akan coba bagaimana menjembatani ini, mendapatkan informasi mekanisme misalnya masyarakat yang terkendala dengan air bersih untuk mendapatkannya itu di kesempatan pagi. Ya, mendapatkan air bersih misalnya untuk wilayah Kabupaten Goa, seperti apa mekanisme masyarakat yang harus ditempuh misalnya untuk mendapatkan pengiriman atau distribusi air bersih dari pihak PDAM. Kita coba terhubung nih dengan Perumda Tirta Jeni Berang Kabupaten Goa. Dalam hal ini nanti akan berbincang ada PLT Dirut langsung, Pak Irianto ya. Baik, kita masih coba ya terhubung dengan Pak Irianto ya. Baik, bersabar dulu nih ya Mbak Sri Ulfa. Iya, karena kita agak crowded juga nih pagi ini di studio. Ya, belum ya. Oke, nah untuk Anda juga kami mohon maaf pendengar yang bergabung sama kami. Ya, kami tidak bisa ini dulu, kita akan coba terhubung dulu

0: Iya, mohon maaf ini. Aduh, lagi crowded banget deh studio kayaknya ya. Oke, saat ini ya, sudah terhubung ya? Belum? Oke. Sabar ya, Mbak Sirilva dan juga pendengar baik dari RRI Makassar ataupun RRI Bone yang lagi mendengarkan kita di Halo RRI edisi hari ini. Ya, aksesnya Anda untuk bergabung dulu masih terkendala ini. Kita juga masih coba terhubung, mendapatkan informasi. Ya sudah, oke, kayaknya gagal lagi. Baik, Sri Ulfa, terima kasih. Ada mungkin yang dari Bone bisa bergabung? Atau ada kendala yang disampaikan oleh masyarakat Bone melalui program Halo RRI hari ini?
1: Kalau yang kendala untuk di Bone, ya paling seputar cuaca yang masih ekstrim, Kak Arvan. Jadi sering hujan dan beberapa waktu lalu juga terjadi banjir di dua kecamatan di wilayah Kabupaten Bone. Yang terparah itu ada di Panyula.
0: Baik.
1: Di sana ada
0: rekan Sri Ulfa, mohon maaf ini saya potong dulu ya. Kita sudah terhubung dengan Pak Irianto, PLT Dirut Perumda Tirta Jene Berang Kabupaten Goa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi jelang siang nih Pak Irianto.
2: Iya, selamat pagi menjelang siang.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya bisa diganggu dulu nih ya. Baik.
2: Ya, siap-siap.
0: Ya, Pak Irianto, ini terkait program Halo RRI, ada beberapa, tepatnya waktu hari Senin kemarin, ada masyarakat wilayah Makassar dan juga Goa ini bertanya. Ini kan kita memasuki musim kering ya, atau kemarau. Nah, tergantung, ini berarti terkendala dengan ketersediaan air bersih ya. Nah, ini dari pihak PDAM sendiri, khususnya dari Perumda Tirta Jene Berang, Kabupaten Goa, untuk menangani kebutuhan masyarakat ini atau mungkin permintaan distribusi air bersih oleh masyarakat, khususnya wilayah Goa ataupun mungkin wilayah-wilayah Makassar yang menjadi wilayah kerja atau mungkin dapat suplainya dari Tirta Jene Berang, ini seperti apa mekanisme masyarakat untuk melaporkan dan mendapatkan kiriman begitu atau mungkin mendapatkan distribusi air bersih ini, Pak?
2: Iya. Terima kasih dari rekan RRI Makassar. Jadi seperti memang yang kita alami saat ini musim kering atau El Nino. Ini memang setelah diprediksi oleh pihak BMKG itu memang cukup panjang di tahun-tahun dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kan kemarin bulan April, Mei, maksudnya Mei ini itu bahkan diprediksi sampai di bulan Oktober baru curah hujan turun. Nah, khusus untuk antisipasi air bersih di Kabupaten Goa khususnya dan sekitarnya itu sudah jauh-jauh sebelumnya kami sudah antisipasi. Jadi beberapa hari yang lalu seperti juga yang diberitakan oleh teman-teman dari RRI lewat wawancara kemarin, saya sampaikan bahwa kami di Goa yang terletak geografisnya dalam kondisi bagus lah. Dan sampai saat ini pelayanan kami masih dalam kondisi aman. Sampai saat ini juga belum ada yang kira-kira membuat pelanggan itu merasa resah karena persoalan tidak teralirnya air bersih ke rumah konsumen masing-masing. Seperti itu. What have you been talking about?
0: Halo? Iya. Jadi seperti apa pengajuan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan itu, Pak? Ada apa, melapor atau melalui aplikasi?
2: Iya, saya kira yang seperti kami lakukan yang lalu-lalu, bila terjadi gangguan suplai air, kami punya mobil tangki, ada 3 unit, yang setiap saat itu dalam waktu 1 kali 24 jam itu siap untuk mobile untuk memberikan pelayanan air bersih. Nah, kalau khusus kami di Kabupaten Goa yang sangat berdampak itu berada di daerah selatan kota. Taruhlah misalnya daerah Bontonompo dan Bajeng Limbu. Nah, ini yang sangat berdampak akibat El Nino. Akan tetapi, insya Allah saya dengan teman-teman kemarin sudah turun ke lapangan mengantisipasi dengan meninjau titik air baku. Dan memang kita pahami bersama bahwa untuk pengambilan air baku yang ada di Paleko, sehingga Paleko perbatasan Goa dan Takalar, di situ ada tiga pengambilan. Pertama, pengambilan air baku lewat pabrik gula Takalar. Yang kedua, pengambilan air baku lewat PDAM Takalar. Dan yang ketiga, pengambilan air baku lewat PDAM Goa itu sendiri. Jadi saya kira ini yang perlu kami diskusikan kemarin. Saya tinjau lapangan dengan beberapa teman-teman dan memastikan bahwa untuk saat ini ya, itu belum berdampak signifikan. Alhamdulillah, akan tetapi dibila hal-hal yang mungkin yang mungkin untuk bisa segera kita tangani dalam musim kemarau ini, yaitu tadi kami sudah antisipasi dengan 3 mobil unit yang siap mobile dan waktu 1x24 jam. Begitu.
0: Ada unit yang di standby kan?
2: Ada 3 unit.
0: Iya, pelaporannya gimana, dari masyarakat langsung atau terwakilkan oleh laporan RT RW setempat, lurah atau gimana, Pak?
2: Iya, kami ada lewat telepon boleh. Lewat WhatsApp juga boleh, dan juga ada di Instagram. Jadi silahkan saja cari Perumda Air Minum. Perumda Air Minum dilaporkan nalong 1x24 jam. Dan saya selaku di bidang nikahnya, karena saya kan menjabat dua bagian ini. Saya kan basicnya di teknik, jadi tidak ada kata lain, tentu memantau air bersih ini harus sampai ke konsumen. Jadi setiap saat saya pantau ini, baik melalui telepon, baik lewat WhatsApp, apalah IG, pasti saya monitor soal itu.
0: Baik, boleh di-share nomor layanannya, Pak?
2: Nomor layanan itu 80411 8220 244.
0: Oke. Itu langsung akan ada yang standby ya. Baik.
2: Atau lewat IG Perumda Air Minum, Perumda Air Minum Kabupaten Goa.
0: Perumda Air Minum Kabupaten Goa. Di saya saja melalui Instagram
2: bisa. Bisa langsung diakses ke situ.
0: Langsung. Baik.
2: Iya.
0: Baik. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan aduan masyarakat ini langsung bisa di didengarkan begitu ya. Sehingga mereka tahu nih mengantisipasinya seperti apa. Tinggal ke IG atau mungkin langsung live teleponnya nih.
2: Saja.
0: Baik. Baik. Terima kasih Pak Irianto untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu dia pendengar, di kesempatan siang hari ini sudah kita dapat ya satu informasi ya dari Perumda Tirta Jeneberang Kabupaten Goa nih. Langsung kita dapatkan informasinya. Halo, rekan Sri Ulfa.
1: Iya, masih di sini Kak Arfan.
0: Mohon maaf ini saya tadi tidak buka line-nya karena ada gangguan lagi tadi.
1: Baik, enggak apa-apa Kak Arfan.
0: Tadi kita sudah berbincang dengan PLT Dirut PDAM Kabupaten Goa nih soal ketersediaan distribusi air bersih di musim menghadapi musim kering ini. Selama ini masih dinyatakan aman untuk wilayah Goa dan sekitarnya, kalaupun juga masuk di wilayah Makassar yang terlayani, kalaupun ada juga aduan langsung bisa dijawab tadi ya, bahwa standby 24 jam, beberapa unit sudah disiap siagakan untuk masyarakat yang membutuhkan distribusi air bersih, siap disalurkan, langsung tinggal DM saja di akun Instagramnya Perumda Kabupaten Goa begitu ya, langsung ada layanan dan sebagainya di situ, tinggal Anda hubungi, akan di antarkan dan siap siaga gitu ya untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Alhamdulillah satu persoalan sudah bisa kita jawab di kesempatan siang hari ini. Nah, oke, mudah-mudahan di hari Jumat bisa lancar jaya ya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih nih, mudah-mudahan pendengar ini tadi banyak juga nih yang ingin masuk bergabung, namun kita lagi ada miskomunikasi audio nih ya. Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya. Mohon maaf sekali lagi kekurangannya hari ini. Iya, mohon dimaafkan. Nanti mudah-mudahan Jumat nanti bisa menjawab yang lainnya lagi. Amin. Terutama dengan persoalan-persoalan yang masih tertunda sampai hari ini. Terima kasih. Salam buat rekan-rekan di RRI Bone. Sampai jumpa. Saya cukupkan dulu Halo RRI hari ini. Sampai jumpa di hari Jumat ya pendengar ya. Pada jam pukul 10 ya hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Saya Arman dan Sri Ulfa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Makassar siang ini.

0: Fenomena K-pop kini menjelma menjadi gaya hidup. Di jalan-jalan kota besar, suara musik K-pop kerap terdengar dari kafe, pusat perbelanjaan, hingga ruang kelas. Remaja Indonesia fasih menyanyikan lagu-lagu berbahasa Korea, menirukan gaya berpakaian idolnya, hingga menghafal gerakan tari yang rumit. Bagi sebagian orang, fenomena ini tak sekedar tren musik, melainkan sebuah gelombang budaya populer yang membawa dampak signifikan terhadap identitas anak muda. Dari gaya berpakaian, makanan yang disantap, hingga bahasa yang digunakan, banyak generasi muda di Indonesia menjadikan K-pop sebagai panutan. Namun, di balik gegap gempita ini, terselip kekhawatiran besar, apakah budaya kita sedang tergeser oleh derasnya gelombang K-pop?
1: Menurut saya, jika ada yang mengatakan anak muda zaman sekarang itu lebih hafal nama idol Korea daripada pahlawan bangsa, itu bukan semata-mata salahnya K-pop. Itu lebih ke bagaimana kita untuk mengemas budaya lokal kita supaya bisa relate sama generasi sekarang. K-pop itu kan punya daya tarik karena mereka kreatif, disiplin, dan industrinya terkelola dengan rapi. Justru dari situ, kita bisa belajar. Jadi, K-pop tidak harus dipandang negatif. Kita bisa saja ngefans sama BTS atau Blackpink. Tapi di saat yang sama, kita tetap bangga sama budaya kita sendiri, seperti bahasa daerahnya kita, musik tradisionalnya, atau kuliner lokalnya. Malah, menurut saya, itu seru kalau bisa kita kolaborasikan. Misalnya, dance cover K-pop, kita bisa menggunakan pakaian tenun Bugis atau pakaian tradisional Bugis lainnya, seperti baju bodo. Atau kita juga bisa bikin konten musik yang memadukan suling Makassar dengan irama modern. Jadi menurut saya, K-pop bukan bikin kita lupa budaya, tapi justru kasih kita inspirasi baru biar budaya kita tampil lebih kekinian.
0: Sebagian orang berpendapat hadirnya budaya luar adalah hal yang wajar di era globalisasi. Mereka meyakini K-pop hanyalah bagian dari arus pertukaran budaya yang justru dapat memperkaya hasana seni dan gaya hidup masyarakat. Asal kita tetap menjaga akar budaya sendiri, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak anak muda lebih hafal nama idol Korea dibandingkan tokoh pahlawan bangsa. Mereka fasih mengucapkan Annyeonghaseyo dan Saranghaeyo, tapi ragu ketika diminta menuturkan bahasa daerahnya. Bahkan makanan tradisional pun kalah pamor oleh ramyeon dan tteokbokki.
2: Masalahnya juga bukan sekadar tren. Yang kita khawatirkan itu jangan sampai hilang rasa memiliki terhadap warisan budaya kita. Sekarang juga bisa kita lihat banyak yang begitu lancar sekali menyanyikan lagu-lagu Korea, hafal nama-nama idol. Bahkan seringkali kita lihat sekarang itu sudah banyak yang gaya hidup dan berpakaiannya itu mengikuti ala-ala Korea. Jadi di sisi lain itu mereka susah sekali ketika ditanya mengenai budaya lokal, lagu daerah. Bahkan ketika kita suruh menampilkan tarian tradisional yang seharusnya itu mesti menjadi kebanggaan kita. Budaya kan identitas. Jadi ketika rasa memiliki terhadap budaya itu sendiri terkikis, maka lambat laun akar jati diri bangsa itu akan hilang. Nah, inilah yang sebenarnya berbahaya. Karena kalau generasi muda lebih memilih budaya luar daripada budaya leluhur, lantas siapa yang akan menjaga warisan kita di masa depan? Kalau dibiarkan, generasi kita bisa kehilangan identitasnya.
0: Meski demikian, tidak sedikit yang berpendapat bahwa K-pop justru membuka ruang globalisasi budaya. Dengan K-pop, generasi muda Indonesia belajar untuk terbuka, kreatif, dan berani tampil. Bahkan tak jarang mereka menggabungkan unsur budaya lokal dengan gaya modern ala Korea. Maka bukan soal tersisi atau tergantikan, melainkan bagaimana budaya kita bisa beradaptasi dan menemukan ruang baru dalam pertukaran global.
3: Jadi kita memang sekarang ya berada dalam sebuah era di mana masyarakat itu terhubung dengan sebuah jejaring. Perlu memang kita persiapkan adalah membentengi dan memberikan pertahanan kepada anak-anak generasi muda ya tentang bagaimana dia bisa mencintai dan merasa menjadi bagian dari budaya sendiri. Itu yang perlu sekali diperhatikan oleh berbagai kalangan ya dan berbagai pihak. Misalnya untuk pembelajaran budaya. Kemudian yang sangat juga memang perlu kita ingatkan ke pemerintah adalah kebijakan penggunaan bahasa ya. Itu hampir flyer-flyer atau iklan-iklan sepanjang jalan dan segala macam. Itu semua sudah bahasa asing ya. Itu kan mengapa misalnya tidak dipakai bahasa Indonesia? Mengapa saya tidak dipakai bahasa Makassar Bugis? Nah itu juga bedanya kita dengan bangsa-bangsa lain misalnya ya. Katakan misalnya Jepang, Inggris, Jerman. Itu dia sangat bangga dan sangat menghormati dia punya budaya. Problem kita di sini adalah keterlibatannya semua pihak termasuk dunia pendidikan, keluarga, lingkungan tempat berinteraksi dan bermain itu harus diperkuat. Bagaimana kita menghormati dan bangga ya terhadap identitas budaya kita. Itu yang sebenarnya harus diperhatikan, kebanggaan terhadap identitas budaya itu harus diberikan ya kepada anak-anak kita. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan di jenjang persekolahan ya, dari TK, dari SD, SMP sampai perguruan tinggi.
0: Gelombang K-pop memang deras dan kita tidak bisa menolaknya. Tapi jangan biarkan budaya kita tenggelam, karena sejatinya identitas bangsa adalah ketika kita mampu berdiri tegak di tengah arus global tanpa pernah melupakan akar budaya sendiri.
4: Jam Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya dari Nuka menyapa ruang dengar Anda di Makassar siang ini. Ya, terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang masih monitor siaran kami baik di FM 94,4 ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Ya, dan mudah-mudahan audio siaran kami semakin jelas terdengar begitu ya, di aplikasi RRI Digital maupun di FM ya. Kami mohon maaf untuk beberapa kendala yang masih terjadi sampai beberapa waktu tadi ya, mempengaruhi siaran kami. Mudah-mudahan sudah bisa jelas kembali. Baik, masih ditemani saya Arvan di ruang dengar Anda. Untuk siang ini kita hadirkan dulu beberapa sajian informasi, ini termasuk dari media portal rri.co.id, di mana Kakor Lantas Polri akan menyiapkan strategi menuju zero over dimension dan overload di tahun 2027. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyiapkan langkah strategis menuju program zero over dimension dan overload 2027. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan tahapan penegakan hukum di lapangan. Irjen Agus juga mengatakan bahwa langkah tersebut ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri kepada jajarannya, di mana penekanan ini disampaikannya saat memberikan arahan kepada personel Korlantas Polri di Jakarta. Terkait program Zero Over Dimension dan Overload 2027, langkah strategis harus mulai disusun dari sekarang. Baik sosialisasi maupun tahapan penegakan hukumnya harus dipersiapkan secara matang. Ini dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta Selasa 12 Mei 2026. Di mana menurutnya penegakan hukum terhadap kendaraan over dimension dan overload tidak dapat dilakukan secara instan di lapangan. Oleh karenanya dibutuhkan tahapan matang, mulai sosialisasi, edukasi, hingga koordinasi bersama kementerian dan stakeholder terkait. Irjen Agus juga meminta jajaran Ditgakum dan bidang operasional menyiapkan formulasi terbaik dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk menyiapkan tahapan sosialisasi sebelum penindakan dilakukan secara maksimal terhadap para pelanggar di lapangan. Penanganan kendaraan overdimension dan overload ini membutuhkan kesiapan menyeluruh dari berbagai sektor terkait, berkaitan langsung dengan sektor transportasi, logistik, hingga keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karenanya, sinergi antara Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya ini dinilai sangat penting. Kolaborasi ini menjadi kunci utama bagaimana mewujudkan target zero over dimension dan overload di tahun 2027 mendatang. Selain itu, program ini juga menjadi bagian peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat luas. Dan langkah ini sekaligus mendukung terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas secara nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Terima kasih masih menemani Anda dengan rangkaian program musik dan informasi di kesempatan siang hari ini ya, pendengar, dari beberapa informasi yang kami hadirkan dari media portal berita online kami rri.co.id. Dan kali ini datangnya atau informasinya ini terkait virus hantavirus ya. Ini berasal dari hewan tikus yang kembali menggemparkan dunia, di mana hantavirus ini, pendengar, merupakan kelompok virus zoonotik yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Virus ini bisa menyebabkan gangguan serius pada paru-paru dan juga ginjal manusia. Dalam dunia medis, infeksi hantavirus dibagi menjadi dua bentuk, yaitu hantavirus pulmonary syndrome atau HPS dan hemorrhagic fever with renal syndrome, HVRS. Kedua jenis penyakit tersebut memiliki tingkat fatalitas yang tinggi apabila tidak ditangani secara cepat. Kasus hantavirus ini mulai mendapat perhatian internasional sejak wabah di Amerika Serikat di awal 90-an. Dan setelah peristiwa itu, berbagai negara meningkatkan pengawasannya terhadap penyakit yang berasal dari hewan pengerat ini. Para peneliti menyebut hantavirus sebagai salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai, di mana penyakit zoonosis ini merupakan infeksi yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Ya, jadi untuk Anda mungkin lebih memperhatikan bagaimana kesehatannya dan mengetahui bahwa penularan hantavirus ini umumnya terjadi melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi virus. Partikel virus ini terhirup manusia ketika kotoran tikus mengering dan bercampur dengan udara. Virus juga dapat masuk ke tubuh melalui gigitan tikus atau tangan yang terkontaminasi lalu menyentuh wajah, di mana luka terbuka pada kulit ini menjadi jalur masuknya virus ke dalam tubuh. Sebagian besar jenis hantavirus tidak menular antar manusia, namun jenis Andes virus di Amerika Selatan diketahui punya kemampuan penularan terbatas melalui kontak yang sangat dekat. Lingkungan yang kotor, banyaknya tikus, ini juga menjadi faktor utama penyebaran hantavirus. Gudang tua, area pertanian, dan rumah kosong sering sekali menjadi lokasi dengan berbagai resiko yang tinggi. Aktivitas membersihkan sarang tikus tanpa menggunakan alat pelindung juga perlu diperhatikan ya, karena itu bisa meningkatkan resiko infeksi ini. Karena itu, masyarakat dianjurkan menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area terkontaminasi. Nah, kemudian, gejala awal dari hantavirus sendiri sering menyerupai influenza atau infeksi virus biasa, pendengar. Penderita itu umumnya mengalami gejala demam, nyeri otot, sakit kepala, serta merasa kelelahan. Sebagian pasien juga mengalami mual, muntah, dan gangguan pada sistem pencernaan, di mana kondisi tersebut sering membuat penderita menganggap penyakit yang dialaminya ini tidaklah berbahaya. Namun pada tahap lanjutan, pasien bisa mengalami gangguan pernafasan berat akibat penumpukan cairan di paru-paru. Kondisi tersebut bisa berkembang cepat dan memerlukan penanganan yang intensif di rumah sakit. Nah, jenis HVRS juga biasanya menyerang fungsi ginjal dan juga memicu gangguan tekanan darah. Penderita dapat juga mengalami pendarahan internal hingga gagal ginjal akut. Nah, ini gunanya kita rajin-rajin membersihkan lingkungan kita ya. Apalagi dari hewan pengerat yang satu ini. Selain mungkin hantavirus dan sebagainya, ya memang dikenal dengan banyaknya virus atau mungkin penyakit yang berawal dari hewan pengerat yang satu ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan program Dinamika Olahraga.
3: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi

Let's go.

Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, Iyen Rasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, Iyen Rasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 447 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya tapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2023. Silakan.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Muti Atik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba. Ya,

0: Sensorit Meta asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman Sensorit Meta di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya, terima kasih.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: tahu nggak sih ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya omelette de la meilleure poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pandregang, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sepanjang perjalanan menuju kota Pandregang, pemandangan gunung-gunung yang tinggi dengan pepohonan hijau yang menyejukkan mata, serta udara yang dingin dan sejuk. Di sepanjang perjalanan, terlihat beberapa penjual menjajakan jualannya. Salah satu makanan tradisional yang terkenal sebagai oleh-oleh khas dari Kabupaten Pandregang, makanan khas dari bumi Mas Sendrempulu. Berwarna putih dengan tekstur kenyal dan mirip tahu, bentuknya kerucut, memiliki rasa agak asam seperti keju pada umumnya. Adalah dangke yang terbuat dari susu sapi murni melalui proses fermentasi. Sejarah dangke memiliki banyak versi. Pada zaman dahulu, dangke hanya disajikan untuk para bangsawan. Salah satu cerita yang populer adalah pada saat orang-orang Belanda mengunjungi daerah Pandregang sekitar tahun 1900-an. Ketika berpamitan, orang-orang Belanda mengucapkan terima kasih dalam bahasa Belanda, dankewel. Karena kata dankewel lumayan rumit diucapkan oleh masyarakat Pandregang, akhirnya orang-orang Pandregang menyederhanakannya dengan sebutan dangke. Hingga kini, keju khas tersebut dikenal dengan nama dangke. Lalu, bagaimana proses pembuatan dangke ini? Berikut kita simak penuturan dari Ibu Suhara.
1: Nama saya Ibu Suhara. Saya dari Desa Langdah, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Pandregang. Cara membuat dangke. Tuang susu ke dalam panci, kemudian dipanaskan dengan api sedang. Sebelum mendidih, masukkan getah pepaya sebanyak 1 sendok makan. Disesuaikan dengan banyaknya susu yang dimasak. Setelah itu ditunggu beberapa menit sampai menggumpal. Kemudian ditambahkan garam secukupnya. Kemudian ditunggu sampai matang. Baru diangkat. Kemudian serat susu yang sudah berupa gumpalan-gumpalan. Kemudian disaring. Dipisahkan dengan airnya. Selanjutnya dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari belahan batok kelapa kecil. Selanjutnya, dangke siap untuk dihidangkan.
0: Dangke merupakan makanan khas dari Pandregang dan dibuat oleh seorang ibu yang bernama Suhara. Di tangannya, dangke menjadi olahan yang diminati oleh masyarakat, baik dari dalam dan luar Kabupaten Pandregang. Ibu Suhara, seorang wanita paruh baya yang berada di Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Pandregang. Satu dari sekian banyak pembuat kuliner khas Pandregang yang masih terus mengembangkan usahanya hingga saat ini.
1: Saya seorang ibu rumah tangga dari Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Pandregang. Pekerjaan saya sehari-hari membuat dangke. Dangke yang sudah jadi dijual di pasar terdekat, tapi lebih sering habis terjual di rumah saja. Harapan kami semoga bisa memproduksi dangke yang lebih banyak lagi dan berkualitas, karena dangke banyak diminati masyarakat, bahkan dijadikan oleh-oleh khas masyarakat di luar kota dan juga dijadikan oleh-oleh bagi masyarakat Pandregang yang merantau atau bepergian di luar kota. Karena itu, ketersediaan dangke hampir tidak cukup dari kebutuhan peminat dangke. Olehnya itu, kami berharap bisa menambah produksi dangke dengan menambah jumlah ternak sapi perah. Mudah-mudahan ada dukungan dari pihak-pihak terkait.
0: Salah satu kuliner khas di daerah Sulawesi Selatan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Dangke menjadi oleh-oleh yang dicari para pengunjung daerah wisata Nrekang. Semoga kuliner khas ini tetap bisa bertahan di tengah gempuran ragam kuliner mancanegara yang menggempur Indonesia.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Makassar siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di rangkaian acara Makassar siang ini. Jangan lupa untuk manfaatkan waktu isomanya ya, istirahat, sholat dan makannya dengan baik ya. Karena cuaca di luar kawasan Ibu Nomor 3 Makassar ini walaupun sebagian cerah, sebagian juga agak mendung ya. Nah ini tentunya berpengaruh pada imun tubuh. Nah, jangan sampai ini bikin Anda drop atau bikin Anda cepat merasa flu, pilek, batuk dan sebagainya gitu ya. Jadi konsumsi makanan-makanan yang mungkin lebih berdampak pada imun tubuh ya, mungkin bisa jadi pilihan ya, akhir-akhir ini. Nah, kita kasih dulu informasi dari seputar dunia olahraga, di mana Lamine Yamal ya, tunjukkan aksi solidaritasnya terhadap Palestina dikala ia melaksanakan, ia dan kawan-kawan ya, parade juara Barcelona ya beberapa waktu lalu. Nah, perayaan gelar juara La Liga 2025-2026 oleh FC Barcelona berlangsung meriah di jalanan kota Barcelona, Spanyol. Namun di tengah euforia kemenangan tersebut, aksi pemain muda Lamine Yamal justru menjadi sorotan publik dunia, di mana Yamal terlihat mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti parade juara Barcelona Senin 11 Mei 2026 waktu setempat. Aksi solidaritas tersebut langsung mendapat sambutan meriah dari ribuan pendukung yang memadati jalanan kota. Barcelona memastikan gelar La Liga ke-29-nya setelah menaklukkan rival abadinya Real Madrid dalam laga El Clasico. Kemenangan itu sekaligus menjadi salah satu momen paling emosional Blaugrana di musim ini. Puluhan ribu supporternya turun tumpah ruah ke jalan merayakan keberhasilan tersebut. Parade juara dimulai dari kawasan Spotify Camp Nou dan berlangsung beberapa jam mengelilingi pusat kota Barcelona. Di tengah parade tersebut, Lamine Yamal tampak berdiri di atas bus terbuka sambil mengibarkan bendera Palestina. Momen tersebut terekam dalam berbagai video yang kemudian viral di media sosial. Banyak penggemar sepak bola memuji aksi solidaritas Yamal terhadap rakyat Palestina. Dukungan itu dianggap memiliki makna besar karena dilakukan saat perayaan salah satu momen terbesar bersama Barcelona. Sejak pecahnya Perang Gaza Oktober 2023, Barcelona memang dikenal aktif menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Kota tersebut beberapa kali menjadi lokasi demonstrasi besar pro-Palestina dan titik keberangkatan bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza. Spanyol juga menjadi salah satu negara Eropa yang cukup vokal menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Pemerintah Spanyol beberapa kali menyerukan gencatan senjata di Gaza dan mendukung pengakuan negara Palestina di forum internasional. Aksi Yamal pun menambah perhatian publik terhadap isu kemanusiaan di Palestina. Di tengah pesta juara Barcelona, pemain muda Spanyol ini memilih menyampaikan pesan solidaritas yang mendapatkan respon positif publik Spanyol dan juga publik dunia.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, tah, katarik deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: Makassar Siang

0: Aku tetap menanti, mudah-mudahan Anda masih tetap menanti juga terus kebersamaannya dengan kami di Prosa dari Makassar siang hari ini ya. Satu teman lawas dari Nikita Willy, salah satu aktris yang penuh bakat juga nih ya. Selain pemain sinetron, film, dia juga menyanyi dan sekarang lebih menikmati hidupnya ya sebagai ibu rumah tangga. Namun banyak hal yang Nikita Willy bisa dijadikan motivasi untuk perempuan-perempuan di luar sana ya. Tapi kita tinggalkan dulu Nikita Willy. Selain Nikita Willy ada juga sosok-sosok muda berbakat yang bisa mengharumkan Indonesia. Nah, termasuk salah satu pemuda ini, siapa yang tidak kenal dengan Veda Ega Pratama ya. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama baru-baru ini finish di posisi keempat di balapan MotoGP Prancis 2026. Di mana Veda tampil gemilang pada perlombaan yang berlangsung di sirkuit Bugatti Le Mans Minggu 10 Mei 2026. Veda memulai balapan seri kelima tersebut dari posisi ke-6, pendengar. Ia sempat kehilangan posisinya pada putaran pertama dan merosot jauh hingga urutan 14 di putaran kedua. Nah, kondisi trek yang basah akibat hujan membuat beberapa pembalap kehilangan kendali motornya. Valentin Peron melebar keluar lintasan sementara Joel Kelso dan Marco Morelli terjatuh di area gravel. Veda memanfaatkan momentum tersebut untuk merangkak naik ke posisi kelima. Pada lap ke-6, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi keempatnya. Pebalap asal Gunung Kidul ini berhasil mempertahankan posisinya hingga akhir balapan 13 putaran. Ia finish keempat di belakang Maximo Quiles, Adrian Fernandez, dan Matteo Bertelli. Hasil ini menambah catatan impresif Veda Pratama pada debutnya di Moto3 musim 2026 ini. Sebelumnya ia finish di posisi ke-6 pada balapan Jerez akhir April lalu. Pebalap Honda tim Asia ini sukses mengantongi 13 poin di Le Mans. Ia kini naik ke peringkat ke-5 klasemen sementara dengan total 50 poin dari 5 seri balapan di musim ini. Veda kini hanya terpaut 3 angka dari Alvaro Carpe yang menempati posisi 3 besar klasemen. Hasil ini semakin mengukuhkan statusnya juga sebagai pebalap masa depan Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Enemies ahead.
2: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
1: Ih, kakak apaan sih?
2: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
1: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
2: Oh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
1: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di siang hari ini masih akan berlanjut ya. Dimana sebentar ada ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar kami sajikan di ruang dengar Anda dalam Warta Berita tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, yang bisa Anda juga saksikan langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Tapi sebelum itu kita masih akan lewatkan dulu satu persembahan manis dari Good Morning Everyone. Ini salah satu tembang mereka, yang single mereka yang istimewa ya. Titelnya pun istimewa.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat Tertentu, BPOM mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Menteri Pertanian memberikan bantuan kepada 933 kepala keluarga terdampak banjir di Kabupaten Bone. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, BBPOM mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan, kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextrometorfan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa, namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
3: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan menjadi sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham menyebut, kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
4: Iya. Saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
2: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
1: Pemerintah Kecamatan Tanitiriat Tang Timur menyalurkan bantuan dari

0: Non Rae. Camat Anete Riatan Timur Andi Habibi mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Pertanian. Menurutnya, selain bantuan sembako, warga terdampak juga menerima bantuan uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah.
1: Masih sementara berlangsung, semua hampir untuk yang tersalurkan. Itu kalau yang data dari Bappenas di tahap pertamanya itu, di Kecamatan Tanah Tertan Timur itu 930 kakak. Jumlah jiwa itu 3.600. Ada lagi instruksinya, Kepala Dinas Ketapa untuk diupdate lagi data terbaru. Teman-teman juga di kelurahan itu turun langsung juga untuk pengecekan lagi. Untuk karena intinya ini uang 1,5 miliar akan terdistribusikan apa dengan baik nantinya. Kan pas sumbangan itu 500 juta dari Andi Amar Ma'ruf, yeah. 1 miliar untuk dari yang untuk peminta, itu sumbangan pribadi. Kalau 9 miliar itu untuk dari Bappenas.
0: Andi Habibi menambahkan, pemerintah juga mulai melakukan pengerukan sedimen sungai untuk mengurangi resiko banjir susulan. Ia berharap proses penyaluran bantuan dan normalisasi sungai dapat mempercepat pemulihan warga pasca banjir.
2: Upaya pemulihan pasca banjir di Kabupaten Bone terus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Laporan Suryani Arifin.
3: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menerima kunjungan Direktur Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Bappenas RI Brigjen Pol Hermawan di rumah jabatan Bupati Bone Rabu pagi. Kehadiran Jenderal Bintang 1 ini bukan sekedar kunjungan formal. Sejak Senin lalu, Brigjen Pol Hermawan terpantau turun langsung ke lapangan untuk mengawal distribusi bantuan sembako dari Kementerian Pertanian RI agar tepat sasaran. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan pihak Bappenas telah memastikan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara intensif langsung ke kelurahan-kelurahan terdampak serta melalui posko pusat di Kompleks Gor Lapatau Bone. Bupati Bone menyampaikan apresiasi atas dedikasi pemerintah pusat yang terjun langsung hingga menginap di lokasi bencana.
4: Sebelumnya ada dari beberapa dari pemerintah dan swasta untuk memberikan, tapi hari ini kita dibantu melalui Bapak Dirjen perbaikan saluran. Yang kedua ada mungkin pembangunan lumbung sosial. Ada lumbung sosial dan lumbung pangan. Jadi kami minta ada pembangunan lumbung pangan di dua sisi antara Bajoe dan Penyula.
3: Lebih lanjut dikatakan Bupati Bone, bantuan ini merupakan wujud perhatian khusus Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk membantu meringankan beban warga Bone. Sinergi antara pusat dan daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk segera bangkit dan pulih dari dampak bencana banjir.
2: Bupati Bone meninjau langsung lokasi kebakaran yang menghanguskan percetakan Trias Muda di Jalan Manurunge, Kecamatan Tanetiriatang. Laporan kembali bersama Suryani Arifin.
3: Pasca insiden kebakaran yang melanda perusahaan percetakan Trias Muda pada Selasa malam, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bergerak cepat meninjau lokasi kejadian di Kecamatan Tanetiriatang. Dalam kunjungan tersebut, tampak ruang produksi salah satu percetakan terbesar di Bone ini hangus tidak bersisa. Mesin-mesin produksi dan perlengkapan cetak lainnya rusak parah dengan taksiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Bupati memberikan dukungan moral kepada pemilik usaha serta memberikan imbauan kepada warga Bone agar rutin memeriksa instalasi lansi listrik dan memastikan peralatan dapur sebelum meninggalkan rumah.
5: Makanya tinggal Pak sama supaya itu
3: Bupati Bone mengingatkan warga agar lebih meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari kebakaran.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Mutasi guru SDN 111 Polejiwa disebut bagian pengembangan karir dan peningkatan mutu pendidikan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan pemindahan salah seorang guru di SDN 111 Impres Polijiwa Keluaran Petuadai Kecamatan Turikale dilakukan sesuai prosedur dan bukan keputusan sepihak. Kepala Bidang Pengembangan Karir BKPSDM Maros Mama Asar mengatakan proses mutasi guru dilakukan melalui aplikasi administrasi mutasi bernama IMUT dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya BKPSDM hanya menerima usulan dari Dinas Pendidikan

0: dan sebelum diproses lebih lanjut?
1: Kita kalau kita di sini kan kita ada yang namanya imut, Pak. Jadi imut itu aplikasi mutasi. Ketika kita menginput di situ dan sudah sesuai NSPK, maka dia sudah bersyarat untuk dilakukan mutasi. Mungkin polemik kemarin itu yang beredar itu karena kita di sini di PKPSDM cuma menerima usulan dari dinas pendidikan, makanya itu yang kita kasih masuk, Pak, di aplikasi imut.
0: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros menyebut mutasi ASN merupakan bagian dari pengembangan karir pegawai. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Maros Helmi Hasarudin mengatakan, guru yang dimutasi dinilai memiliki kinerja baik sehingga diarahkan bertugas di sekolah unggulan. Ia menegaskan kebijakan tersebut murni bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di Kabupaten Maros.
2: Mengingat kinerja yang bersangkutan itu bagus, jadi selama ini ada evaluasi-evaluasi dari pimpinan dengan tujuan pengembangan karir yang bersangkutan supaya bisa lebih baik ke depan terkait kinerjanya apa semua. Jadi kita arahkan semacam mutasi atau pemindahan ke tempat lain, bukan maksud ada maksud tertentu atau yang lainnya, murni hanya mengarah ke pengembangan karir yang bersangkutan.
0: Dinas Pendidikan berharap polemik yang berkembang di masyarakat dapat dipahami secara utuh karena proses mutasi ASN dilakukan berdasarkan mekanisme administrasi dan evaluasi profesional, bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun keputusan sepihak. Dengan adanya penempatan guru berprestasi di sekolah unggulan, pemerintah berharap kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Maros semakin meningkat.
3: Cipta Karya Boga jadi ajang pengembangan kompetensi mahasiswa UNM. Dilaporkan Nur Atika Jamur.
4: Kegiatan Cipta Karya Boga yang diselenggarakan oleh jurusan Pariwisata dan Perhotelan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar digelar di Aula Dekanat Fakultas Teknik UNM pada 12 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam berkolaborasi dan bekerja sama, khususnya dalam merancang serta mengelola sebuah event secara mandiri. Ketua Panitia Kegiatan Alif Ahmad Darusman menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir mata kuliah dengan menggabungkan beberapa mata kuliah dalam satu bentuk proyek bersama. Ia juga menyampaikan hal yang membedakan kegiatan ini dari event lainnya, yaitu seluruh proses pelaksanaan dikelola langsung oleh mahasiswa tanpa campur tangan pihak luar.
5: Untuk mata kuliah MEC dan event ini persiapannya kurang lebih satu semester, sekitar 4 bulan. Jadi mulai dari tahapan pencarian dana, tahapan mencari sponsor, terus kolaborasi dengan beberapa sekolah dan universitas yang datangnya hari ini seperti UNHAS, dan itu kurang lebih persiapannya sekitar 4 bulan begitu. Dan ini sebenarnya mata kuliah ini setiap semester kami adakan, cuman untuk tema dari eventnya itu berbeda-beda. Untuk semester kemarin tuh ada kami dengan tema kewirausahaan, untuk semester ini tema Cipta Karya Boga.
4: Sementara itu, Ketua Jurusan Pariwisata dan Perhotelan, Dr. Hamida Suryani SPD MPD, menjelaskan Cipta Karya Boga dirancang untuk melatih mahasiswa bekerja sama dengan berbagai pihak industri, seperti sponsor dan media partner. Sesuai dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, selain menjadi wadah pengembangan kompetensi mahasiswa, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi program studi di jurusan pariwisata dan perhotelan dengan melibatkan siswa-siswi SMK dalam lomba dekorasi kue.
6: Kegiatan-kegiatan ini sudah sering kami lakukan. Untuk D4 Tata Boga itu, mata kuliahnya adalah mata kuliah Cipta Karya Boga. Nah, mahasiswa pada kan ini sudah mau UAS ya, jadi ini tugas final yang dilaksanakan. Jadi di sini kita menerapkan model pembelajaran PJBL. Jadi setiap mata kuliah diusahakan menghasilkan sebuah proyek. Jadi tujuannya adalah nantinya kompetensi-kompetensi mahasiswa ini kita lombakan ya, dengan kita mengajak sekalian sosialisasi program studi karena kita mengajak siswa-siswa SMK.
4: Kegiatan Cipta Karya Boga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kerjasama, kreativitas, serta kesiapan menghadapi dunia industri dan dunia kerja di masa mendatang.
3: NPC Sulsel kaji waktu dan lokasi untuk rencana penyelenggaraan PEPAR Prof 2026. Laporan Zainal Abidin.
7: National Paralympic Committee atau NPC Provinsi Sulawesi Selatan mengkaji lebih lanjut terkait waktu dan lokasi penyelenggaraan ajang Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi atau PEPARKOV Sulsel yang rencananya diselenggarakan pada periode akhir tahun 2026 ini. Hal terkait juga telah dibicarakan dengan pihak Dispora Provinsi Sulawesi Selatan dalam kunjungan silaturahmi NPC Sulsel ke Dispora Sulsel pada beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Erlangga Wahyu Pratama selaku Ketua 1 NPC Sulsel saat dihubungi RRI pada Rabu pagi tadi. Pria yang akrab disapa Angga tersebut menyampaikan, dari sejumlah agenda dari NPC Sulsel di tahun 2026, ajang PEPARKOV menjadi salah satu kegiatan yang mendesak karena waktu yang sudah tergolong sempit. Pemerintah daerah sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk mengakomodir event tersebut. Oleh karena itu, pihaknya terus mengkaji sejumlah hal yang berkaitan dengan event ini.
8: Kalau dalam waktu dekat ini, ya saya pikir PEPARKOV yang paling ini ya, yang paling urgent kita bahas. Karena memang ini saat ini sementara kita kaji, baik dari segi pembiayaan, baik dari segi venue, baik dari segi kesiapan lokasi venue, aksesibilitas venue. Ini yang saat ini sekarang kita intens mengkaji itu. Karena mengingat ini sudah memasuki pertengahan tahun ya, 2026. Jadi memang meskipun belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan dan di mana akan terlaksana kegiatan PEPARKOV ini, hanya memang pemerintah sendiri memberikan lampu hijau bahwa kita akan akomodasi tahun ini. Hanya kita kaji dulu pelaksanaannya di mana, aksesibilitas venue-nya seperti apa, dan kesiapan tuan rumah sendiri seperti apa.
7: Angga menambahkan, selain PEPARKOV, sejumlah event seperti PEPARPENAS serta Prapornas juga telah mulai direncanakan. Namun untuk penyelenggaraannya, kemungkinan baru akan dibicarakan lebih lanjut di awal tahun 2027 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
9: Sesi pemanggilan.
10: Informasi haji.

0: Puluhan ribu botol air Zam-Zam jemaah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dilaporkan Syarifuddin.
1: Penyelenggara ibadah haji Arab Saudi telah mengirim air Zam-Zam ke Embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang. Sudah sebagian besar jumlah air Zam-Zam dari Tanah Suci tiba di Embarkasi Makassar, disimpan sementara di salah satu ruangan di Asrama Haji Sudiang, dan dijaga ketat keamanan Asrama Haji untuk memastikan air Zam-Zam yang datang dari Tanah Suci sesuai jumlahnya dengan jumlah jemaah haji yang berangkat. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan Haji Iqbal ini, air Zam-Zam jemaah haji yang tiba dari Tanah Suci sudah mencapai 10.800 botol dari 16.000 jemaah haji Embarkasi Makassar. Haji Iqbal Ismail mengatakan air Zam-Zam yang datang dari Mekah, air Zam-Zam yang datang dari Mekah didistribusikan ke kabupaten-kabupaten yang akan dibagikan kepada jemaah di daerahnya masing-masing setelah tiba dari Tanah Suci.
2: Alhamdulillah sampai saat ini air Zam-Zam yang akan kami berikan ke jemaah haji yang sudah tiba di asrama haji sebanyak 10.800 dari 16.000 ya. Kami menunggu untuk selanjutnya, dan 10.800 itu sebagian juga kami sudah distribusi ke daerah untuk disiapkan apabila jemaah sudah tiba nantinya, teman-teman Kementerian Haji daerah akan membagikan langsung ke jemaahnya. Nanti kami bagikan ke kabupaten kota dan dibagikan ke jemaahnya.
1: Menurut Haji Iqbal Ismail, air Zam-Zam untuk jemaah haji asal daerah Provinsi Papua, Maluku, Gorontalo, dan jemaah haji Sulawesi Tenggara langsung diterbangkan ke daerahnya dari Bandara Sultan Hasanuddin Mandai setibanya dari Arab Saudi. Sementara jemaah haji Sulawesi Selatan dan jemaah haji Sulawesi Barat, air Zam-Zamnya didistribusikan dari asrama haji Sudiang ke daerahnya masing-masing.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI menilai pelayanan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang sudah memenuhi standar pelayanan embarkasi. Laporan langsungnya kita hadirkan bersama rekan Syarifuddin dari Asrama Haji Sudiang, Makassar. Ya, selamat siang rekan Syarifuddin, silakan informasi Anda.
3: Baik, penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah di Asrama Haji Sudiang Makassar dinilai anggota Komisi 8 DPR RI sudah memenuhi syarat standar pelayanan haji embarkasi. Dan anggota Komisi 8 DPR RI Haja Sri Wulan yang datang langsung ke Embarkasi Makassar di Asrama Haji Sudiang sore kemarin mengungkapkan dan juga mengunjungi berbagai prasarana pelayanan calon jemaah haji yang transit di Asrama Haji Sudiang. Dan Sri Wulan mengatakan dari hasil pemantauannya di berbagai fasilitas dan dari Embarkasi Makassar dinilai telah memberikan kenyamanan bagi jemaah mulai dari penerimaan di aula, pemeriksaan kesehatan, dan juga berbagai fasilitas yang sudah disiapkan oleh Embarkasi Makassar sudah memenuhi standar pelayanan haji, termasuk penyediaan wisma yang standar bintang 3.
4: Fasilitas yang diberikan sangat luar biasa. Ini memang yang pelayanan jemaah haji harus masuk. Gimana embarkasi itu harus minimal sebuah hotel bintang 3. Jadi kita juga merasakan bagaimana mereka bisa istirahat karena waktu ini dari embarkasi ini kemudian kondisi yang harus dijaga. Kemudian kita semua juga yang
3: dan meski memberikan apresiasi terhadap pelayanan dan fasilitas yang dimiliki Embarkasi Makassar terhadap jemaah dan memberikan nilai 8 dari tertinggi 10, namun Sri Wulan juga memberikan catatan kepada PPIH Embarkasi Makassar terhadap fasilitas yang perlu diperhatikan oleh PPIH Embarkasi Makassar seperti ujung stapel atau ujung wastafel yang runcing dan juga lantai wisma ada yang licin karena rawan bagi jemaah lanjut usia. Dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, kembali ke studio.
5: Sesi pemanggilan.
6: Demikian informasi haji 1447 Hijriah, Embarkasi.

Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Oke, Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro Satir di Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf ini pendengar, pecinta program 100% Indonesia ya. Agak telat masuknya karena ada tamu di sini. Tadi dari teman-teman dari Kemenak Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan lagi berkunjung di RRI Makassar ya. Jadi kami harus jamu dulu ya. Dan kita kembali menyapa ruang dengar Anda, memberikan ruang bagi Anda di 08213339440 ya. Untuk bergabung bersama kita di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Dan menjadi topik kita, apa ya, saya belum dapat bocoran juga sih karena saya lagi sendiri siarannya nih, lagi mumet. Oke, mungkin topiknya yang ringan saja ya. Tempat liburan yang pernah Anda kunjungi yang paling berkesan begitu ya. Nah, mungkin di momen-momen sebentar lagi libur panjang ini, karena terkesannya Anda dengan tempat itu, pengen mengulang ceritanya ya. Sama dengan teman saya si Mori, katanya pernah ke Bali, jadi pengen lagi kembali ke Bali ya. Pengen suatu saat, tapi belum cuti-cuti juga dia tuh ya. Selamat ya. Oke, kita langsung terima dulu nih. Ada Bunda Sofi di BTN Pau Pau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya. Apa kabar, Bunda?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Makin sehat, makin
1: alhamdulillah.
0: Makin jernih suaranya ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sesuatu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Bunda, tempat yang pernah Anda dikunjungi tapi pengen banget kembali ke situ.
1: Sebenarnya banyak sih ya.
0: Satu aja.
1: Sudah di Jawa Timur, di Jogja, Bali. Yang paling.
0: Tahun berapa pernah ke Bali? Ya.
1: 2006.
0: 20 tahun yang lalu.
1: Iya.
0: Apanya sudah yang di sana?
1: Bukan, masyaallah. 2012.
0: Oh, 2012. Berarti 14 ya, tahun yang lalu.
1: Kebetulan anak-anak pada libur sekolah, guru-guru mau adakan tour. Ketika itu masih aktif kan beliau almarhum mengajar, jadi ya kita ikutlah juga.
0: Wah.
1: Pulau Dewata Bali itu memang sangat
0: yang paling berkesannya apa di sana?
1: Yang
0: pantainya kah atau turisnya kah atau gimana? Kan macam-macam tuh.
1: Cuma di sana yang susahnya itu cari makannya.
0: Oh, makannya.
1: Iya, tetapi beruntung karena kita dapat warung yang mengelola itu Wong Chowo.
0: Oh, Wong Jawa, dapatnya Wong Jawa, jadi nggak kemana-mana gitu ya?
1: Iya, kebetulan dekat dari hotel tempat kami menginap.
0: Ya udah berarti sudah ada ancang-ancang nih?
1: Sebenarnya sih saya dari organisasi pendengar radio siaran luar negeri nanti tahun 2027 akan mengadakan lagi temu keluarga pendengar radio itu bertempat di Surabaya.
0: Oh, di Surabaya.
1: Tapi nanti tahun 2027, tapi memang 2026 ini memang kita sudah sebarkan siapa tahu ada, walaupun bukan pendengar radio siaran luar negeri tapi minat untuk jalan Surabaya, ya kita persilahkan. Yang penting memenuhi ini peraturan.
0: Iya. Kalau ke Surabaya mah rombongan seru tuh pakai kapal laut aja ya. biar bercengkeramanya lebih lama gitu.
1: Iya. Teman di Makassar kan ada beberapa orang, ada lebih 10 orang.
0: Iya.
1: Saya sampaikan kita naik kapal laut, katanya sekarang bukan zamannya orang naik kapal laut, orang naik pesawat.
0: Oh gitu. Ya udah berarti siap-siap merogoh kocek lebih dalam lah kalau gitu ya.
1: Itu saya sampaikan. Yang penting dompetnya tebal.
0: Yang penting dompet, budgetnya beda dengan 2014 kemarin, ya 2012 kemarin. Ini pengaruh beda, pengaruh harga dolar ya. Aduh, ya ya ya ya. Ya.
1: Oh, saya terakhir 2018 ke berkunjung ke RRI Surabaya.
0: Surabaya ya. Ya, jadi ya, pengen mengulang lagi di situ.
1: Biasa juga sambutannya itu gitu.
0: Kan kalau dari Surabaya dekat, Mimo jalan-jalan ke Malang ya.
1: Oh iya, kan kita kan juga akan temu keluarga pendengar radio di Batu Malang.
0: Batu Malang benar. Iya. Ya sekalian.
1: Kebetulan ketika itu teman-teman mempercayakan kepada saya jadi ketua panitia.
0: Jadi Mi itu bareng.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah jadi itu bareng. Sudah jadi itu bareng. Oke deh, jadi amin deh, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Nanti amin, bisa amin. Ini yang penting nabung dulu nih.
1: Kesehatan dan dompet harus tebal.
0: Cari ini, cari sponsor ya. Oke deh, ikutan di lagu yang mana ini? Ada Semusim dari Marcel, kemudian ada Silon Seven yang terlewatkan.
1: Oh, Semusim.
0: Semusim, oke, menyapanya buat siapa nih bunda?
1: Ya, menyapa buat Ina Kristalara di Moncoloy Maros, kemudian ada Samsia Maisar di Bantae.
0: Yep.
1: Lalu kemudian ada Rosdiana Yasir di Maros, Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M. Nur di Sopeng, ada Sinta di Ebiu, lalu kemudian ada Dimas, di Anditon Robert sama Fadil, ada Pak Arjuna juga, lalu kemudian ada Pak Bobby, ada Tantri, ada Tika di Sabang, lalu ada Ibu Andi Ani, Pak Hakimnya, ada Pak Abdullah Sewang, ada Opadin juga, Denompo, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang jelang sore. Petang Arpan, silakan dilanjut tugasnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Sofi tadi sudah bergabung. Katanya pengen nanti gabung lagi bersama ini ya, pendengar kita di ke Surabaya katanya. Oh, oke. Okay. Baik, ada penelpon kita dari Pinrang nih, ya yang punya sebagian Pinrang nih. Pak Al, Pak Abdullah Sewang. Bukan Pak Aldi ya, Pak Abdullah Sewang. Yang punya sebagian
2: ini, Bos.
0: Yang punya Faisal sebagian nih.
2: Betul.
0: Apa kariba ini?
2: Kariba maji, Bos.
0: Iya, tadi yang saya tekan itu yang ditekan ini Pak Aldi, tapi yang muncul Pak Abdullah Sewang. Berarti terputus. Beruntung nih Pak Abdullah Sewang ya.
2: Ya beruntung lah. Jayalah.
0: Oke. Tempat yang pernah Anda kunjungi berkesan, jadi pengen kembali ke sana. Ah, kemana itu kira-kira nih Pak Abdullah Sewang?
2: Surabaya.
0: Pernah ke Surabaya tahun berapa?
2: Saya ke sana itu tahun 90-an.
0: 90-an.
2: Iya.
0: Itu masih muda atau waktu itu atau
2: Sudah ada keluarga.
0: Sudah ada.
2: Iya.
0: Apanya itu yang berkesan di sana?
2: Berkesan sekali kan dari situ. Ada om, ada kemanakan, ada nenek, ada kakek di situ.
0: Oh, banyak keluarga.
2: Iya. Dan di sana itu, kalau saya sampai di sana itu, dia bawa jalan-jalan saya ke Pasar Turi.
0: Pasar Turi.
2: Iya, Pasar Turi. Di Pasar Turi itu, ternyata orang-orang Chinese-nya itu di Pasar Turi jual-jual pakaian, jual kain itu, kebanyakan dari Makassar.
0: Betul, betul.
2: Iya.
0: Betul sekali. Saya punya keluarga juga itu di daerah Pasar Turi, pedagang.
2: Iya.
0: Tapi udah puluhan tahun di sana pedagang sarung, dari Sengkang sana, tapi udah pelang-pelang buana di Surabaya.
2: Saya keren. Anu toh, saya tawar pakaian.
0: Nggak tahu ki.
2: Bisa enam setengah.
0: Saya
2: langsung dia ketawa. Langsung dia ketawa, bilang, kenapa ketawa?
0: Bilang,
2: kamu pasti dari Makassar. Kenapa tahu? Iya, orang Makassar itu tawarnya 6 setengah, 7 setengah.
0: Oh, begitu ada setengahnya.
2: 6 setengah.
0: Oh.
2: Iya, 650 lah kalau di sini. 6 setengah itu orang-orang Makassar ditawarnya begitu. Ya kapan sih dari Makassar? Saya bilang iya bos, saya dari Makassar.
0: Jadi dikasih bikin nasting ya?
2: langsung dia bahasa Makassar. Iya, saya nake balutun
0: jadi balutun jadi di sentral balutun jadi waduh jadi mi itu jadi turun harganya jadi 5,5 adi.
2: Dan saya juga di sana itu naik beca yang yeah. besar itu.
0: Oh iya memang becanya orang di sana besar.
2: Iya. Mm-mm. Baru makanan di sana banyak sekali di pasar turi itu.
0: Iya.
2: Kita pilih-pilih saja makanan apa di situ.
0: Mm-mm.
2: Dan penjualnya itu orang lemah-lemah betul-betul mm. orang-orang asli di situ.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oh, jadi pengennya ke Surabaya ya.
2: Mm-mm. Iya.
0: Saya kira mau berfoto lagi di situ di bawah patungnya Suro dan Boyo itu. Yang buaya sama ikan.
2: Iya, salah satu juga kita ingin juga tahu itu ya, Surabaya itu. Iya.
0: Ya, ya, ya. Oke deh. Mudah-mudahan tercapai deh pengen ininya.
2: Amin, bagus, amin.
0: Ya, oke deh. Ikutan di lagunya Marcel Semusim ya.
2: Iya, oke.
0: Siap. Menyapa dulu buat siapa ini Pak Pelosong?
2: Buat Pak Gapur, Pak Dupu, Sarjuna, Pak Din, Nika Hakim, Anwar, Kondatu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Junaidi, Tika di Sabang, Aljabar, Dimas, Sumarni, Arpa di Selayar, Ismail, Yuda, Rustam Prahara, Ibu Dewi di Takalar sama Nur Intan dan Samsir Mahibar di Bantaeng.
0: Yeah.
2: Tak lupa juga Asriran di Tokopian Bantaeng. Semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu, lanjut tugas ke.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Faisal 17 ya. Sudah bergabung bersama kita dan Mbak Tantri di Pare-Pare, Akariba.
3: Ya, alhamdulillah Kariba Madece.
0: Kariba Madece mua ya.
3: Iya.
0: Cuaca mendung hujan.
3: Ini di samping ku bilang terlalu panas.
0: Oh, panas. Oh, di Makassar.
3: Panas ini, waduh.
0: Kalau di Makassar ini separuhnya panas, separuhnya mendung di sini. Iya, jadi galau
3: gitu. Ya.
0: Iya. Oke, kalau Mbak Tantri, tempat atau kota yang pernah dikunjungi bikin kangen atau mau kembali ke sana kemana itu?
3: Iya. Pernah ke Surabaya ke rumahnya adek.
0: Ada adek di sana?
3: Adeknya.
0: Sampai ada, sekarang masih ada?
3: Ada juga, iya, sepupu juga ada yang di dekat pelabuhan.
0: Oh, dekat Tanjung Perak ya.
3: Hari naik ini. Naik apa itu? Ya, naik kapal laut.
0: Oh, saya kira naik kapal selam ya. Ih, di sana keren loh. Biasanya kita tahu kan kapal selam itu menyelam di bawah laut. Ya. Kalau di Surabaya itu kapal selamnya di atas, di atas tanah gitu. Melayang ki di atas tanah.
3: Iya.
0: Oh, ada keluarga dan adik di sana. Sudah berapa lama ndak ke sana?
3: Iya, adik. Iya. Kenapa? Iya. Cuma 2024 dulu.
0: Oh, ada yang baru
3: di Surabaya. Kalau ada yang laki-laki kawin dengan orang Kepanjeng, Malang.
0: Oh, orang Malang,
3: istrinya.
0: Itu Pare-Pare. Si bawa to Malang, memperbaiki ini ya, mempersatukan dua kutub ya. Kutub Bugis dan juga Jawa ya. Mantap.
3: Iya.
0: Biar keluarga besarnya tambah besar. Iya, biar keluarga besarnya tambah besar kan gitu.
3: Iya. Ya. Waktu ke sana ya sempat nyebrang juga ke ini. Ke Banyuwangi.
0: Dari Banyuwangi udah nyebrang lagi tuh ke Bali, iya.
3: Iya,
0: keren betul. Itu.
3: Itu hari cuma seminggu. Ya, karena katanya mau hari nyepi. Kalau hari nyepi,
0: iya, harus keluar.
3: Semua itu ditutup.
0: Iya, keluar memang kisah belum terjebak di dalam. Iya.
3: Makanya.
0: Karena harus kipuasa, tidak ngapa-ngapain, enggak ada listrik, enggak ada apa. Oke deh. Ikutan di lagunya Semusim Marcel ya.
3: Iya.
0: Menyapa gitu lo buat siapa?
3: Ya, menyapa tadi ada Bunda Sopi.
0: Iya. Yeah.
3: Di BTM Pau-Pau. Alhamdulillah sudah sehat ya, Bunda.
0: Iya, tambah sehat suaranya.
3: Iya, alhamdulillah. Ada Abdullah Sewang, ada Bu Andianista di Bantaen sana. Ada siapa itu CEO?
0: Siapa CEO-nya?
3: Terus ada Pak Bobby, ada Pak Ahmad Yani Tasmu, ada Ibu Nurmina, ada Pak siapa? Ibu Samsia Mahesar, ya Ibu Rosdiana, ada Ina, terus ada Hesti, halo Hesti, mana suaranya? Terus ada Pak Arjuna. Pak siapa lagi itu yang sering masuk, Pak Asri di Wotu. Pokoknya buat semuanya deh, buat semuanya tanpa terkecuali buat Pak. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, mohon maaf ya, kita akan beralih ya, saya harus undur diri dari ruang dengar Anda. Sebentar, masih bisa lanjut ya di 100% Indonesia bersama rekan Dwi Kartika. Kita lewatkan dulu Semusim dari Marcel, pilihan Anda. Dan masih ditunggu nanti di 100% Indonesia.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma

soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: 100% Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan yang ingin bergabung bersama kami 0821 3333 9440. Halo.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam. Gimana Ibu Anissa? Sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Iya. Ada tempat yang kita mau pergi nih, Bu Anissa. Masih mau kembali ke sana atau mau cari tempat lain lagi? Di rumah jadi saja.
2: Iya, di rumah saja.
1: Oke deh, baik. Ibu Anissa, mau kedengar lagunya siapa ini? Ada lagunya Hello, Dua Cincin, Vina Panduwinata, Logika, ada Tiga Bidadari dengan Kidung, ada Utali Kumahua Tersiksa Lagi.
2: Dua cincin beda yang baru.
1: Yeah?
2: Dua cincin beda.
1: Dua cincin? Ih, siapa mau itu? Pak Anu? Pak Hakim?
2: Ini samping kok.
1: Ayo hati-hati Ki. Hati-hati Ki. Mau ianu lagi. Mau coba-coba.
2: Tidak tahu.
1: Ah, enggak sih. Oke, menyapa Maki silakan Bu Anissa.
2: Buat Bunda Sopi.
1: Iya.
2: Pak Bobi.
1: Iya.
2: Pak Su. Sama Rina. Rina. Anto. Satu. Buat semuanya paling.
1: Oke deh.
2: Pak Kimku. Pak Kimku. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Silakan pendengar 0821 3333 9440. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
3: Wahida di Todopuli.
1: Ibu Wahida di Todopuli. Gimana kabar Bu Wahida? Sehat?
3: Alhamdulillah, sedikit flu.
1: Aduh, sama dong kita ya.
3: Iya.
1: Baik, Bu Wahida. Ada tempat yang sudah pernah kita kunjungi dan mau kembali lagi nih Bu Wahida?
3: Naik gunung, dulu naik di kampung gunung. Ada tuh gunung yang tinggi, iya pernah sama teman-teman.
1: Wow.
3: Mau kembali ke situ.
1: Wow. Kita ini anak-anak gunung-gunung ini, suka kena naik gunung.
3: Kebetulan itu hari sama teman-teman pas libur, ketemu teman sekolah, kita janjian naik gunung.
1: Itu gunungnya tinggi nggak?
3: Lumayan sih, karena bisa dilihat. Kotanya Anggraja.
1: Wah, itu lumayan gitu. Tapi naiknya susah nggak atau gimana?
3: Susah, karena kalau yang pas itu hari kita pergi ada musim hujan, jadi kita pakai tongkat.
1: Waduh.
3: Naiknya licin, batu, licin campur apa tanah campur batu kan?
1: Oke deh, baik.
3: Susah payah sih, tapi kalau sudah sampai di atas,
1: Bener. Sensasinya itu ya kalau sudah sampai di puncak. Ini, ya. Iya benar. Iya. Bu Wahida, ada lagu yang bisa saya hadirkan. Ini ada Logika, Vina Panduwinata, Kidung Tiga Bidadari atau Tersiksa Lagi, Utali Kumahua.
3: Vina Panduwinata saja.
1: Vina Panduwinata. Oke, silahkan. Kalau begitu mau menyapa siapa ini?
3: Tadi ada Bunda Sofi, ada Pak Abdullah Sewang, ada Ibu Santri, terus yang barusan ada Ibu Anissa.
1: Iya.
3: Buat Kak Dara Yasir, Kak Samsia Maisar, Kak Tina Kristalara, Kak Memuna Ganing, Kak Sinta, Kak Amadi Kaltim, siapa lagi? Ada Putri, Puang Datu, Pak Bobby, Budi Bustri Dewi, ada Dimas sama Fadil, Pak Arjuna, dan semua-semuanya nih deh.
1: Oke, terkecuali. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan mendengar 0821-3333-9440. Halo.
4: Halo, Indonesia.
1: 100% Indonesia. Gimana kabar Pak Junedi?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
4: Kalau kita kan dulu,
1: alhamdulillah masih sehat.
4: Ya, kayaknya
1: apa? Gak apa-apa. Kalau flu-flu begini nih masih bagus sih suaraku terdengar tuh.
4: Bagus kita
1: gitu.
4: Masih di radio.
1: Kalau masih oke Ji terdengar jelas ya.
4: Seksi.
1: Suaranya. Ih, takut kusai suara. Bagaimana itu? Dipakai baju apa itu?
4: Ya, bagus.
1: Bapak Junedi.
4: Ya, Bapak Ji, kemana kan di rumah?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Terima kasih.
1: Iya. Pak Junedi.
4: Ya.
1: Kalau misalnya kita sudah ada tempat yang kita kunjungi mau kembali lagi.
4: Ada sebenarnya.
1: Di mana itu?
4: Di Bantimurung.
1: Di Bantimurung?
4: Iya.
1: Kenapa kita mau kembali ke Bantimurung?
4: Karena lama tidak pernah ke sana lagi, baru kembali ke sana lagi nanti.
1: Lama kita ke sana?
4: Lama tidak ke sana.
1: Siap.
4: Bukan di 2023 di kapan ke sana kak?
1: Ay, masih baru gitu kok 2023.
4: Lama itu kan ini sekarang 2026.
1: Iya sih.
4: Lebih 3 tahun tidak pergi.
1: Iya sih. Memang apa kita cari di sana kak? Air terjunnya? Apa yang terjadi? Iya. Oke baik.
4: Kita ada mas di gua juga bisa. Bawa makanan bermakan-makan di sana.
1: Ini nyaman lah. Mau kutu piknik lagi deh.
4: Iya itu nih.
1: Ala-ala pergi kemana gitu.
4: Iya.
1: Baik. Pak Juna ini lagunya saya ikutkan Ki. Mau Ki menyapa siapa? Iya, boleh.
4: Di Pabungka pertama ada Ibu Anissa yang ada di gimana itu? Lempaeng?
1: Iya.
4: Sama Pak Hakinya kalau sana. Atau sendiri di Paket itu. Ada Ibu Kaya Dari. Terus ada Pak Adil sama Rizka. Ada Ibu Bunda Sofi Mas Dewang.
1: Iya.
4: Semua minta maaf kecuali.
1: Oke, baik.
4: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi. Silakan mendengar 082133333944. Oh, halo.
5: Halo. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia dengan siapa di mana ini?
5: Pak Radin.
1: Ah, ini di Bantimurung nih Pak Junedi. Siapa tahu kita dipanggil sama Pak Radin. Pak Radin, mumpung di Bantimurung, Pak Junedi mau kembali ke Bantimurung nih Pak Radin.
5: Ya, pergi saja. Terbuka.
1: Pak Radin, kalau Pak Radin sendiri nih mau kemana nih Pak Radin?
5: Biasa di Pantai Biru.
1: Oh, di Pantai Biru, Di.
5: Iya.
1: Ya.
5: Sudah dua kali di sana itu.
1: Oke.
5: Ada mikilannya.
1: Ada mi. Saya ikutkan makina. Ada dua cincin sebentar sama Vina Panduwinata saya hadirkan.
5: Iya.
1: Oke. Silakan kita menyapa untuk siapa?
5: Ada menyapa kedua orang ya. Ada Rosnidia. Rosdi Ana Yasif. Wang Data di Pindra Mayani Taswo. Dewi di Bulkunyi. Ada Putri Dewi. Ya, sama-samanya, Wi.
1: Oke.
5: Mbak Dewi kah ini?
1: Iya, betul.
5: Salam lagi bertugas.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak Radin. Baik pendengar, saya hadirkan dulu lagu di Ruang Negara. Ada dua cincin dari Hello, diikuti dengan Logika, Vina, Panduwinata. Kita dengarkan bersama.

0: menahan sakit.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar 0821-333-9440. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore.
1: Dengar suaranya lagu.
0: Masa sih?
1: Iya, satu tahun baru ku dengar lagi.
0: Aiyah, tapi kita dengar kita di tuh waktu masuk istri tuh.
1: Oh, ku dengar tadi. Iya. Tapi baru kan lagi nelfon sama Madui.
0: Oh, baru lagi masuk nelfon di.
1: Iya, baru lagi nelfon sama Madui dari bulan tahun 2020 ya.
0: Dari mana kini?
1: Dari rumah di sini kan, hujan dari pagi sampai sore ini.
0: Oh, hujan bantaing ya?
1: Iya. Hmm. Di berapa hari hujan ini bantaing? 3 hari ini kan berapa hari?
0: Tapi kenapa selalu Bu Anissa tiap hari masuk? Kita tidak bisa masuk ki.
1: Iya, selalu memang kalau saya kan bisa juga tahan kalau saya, tapi dia kalau tidak bisa nyatakan kalau nelpon ke diri selalu anu kalau ada di tiga anak jadi mah jadi kalau anu saya biasa keluar ke.
0: Nah itu aku bilang kalau Bu Ani setiap hari masuk, tapi kita baru pergi ketemu ini. Nah bulan 5 ini mau setengah tahun lagi 2020.
1: Iya, baru lagi nelpon, nah baru lagi nengka.
0: Iya.
1: Ku ane mbak mana dia, mbak Melani dia yang dah masuk merangkai di.
0: Iya, kalau Mbak Lani sudah kantor. Enggak siaran.
1: Iya, tidak siaran. Iya.
0: Iya. Jadi gimana itu ini? Ada.
1: Kita juga mau ke tempat-tempat di mana kita mau pergi ke besok.
0: Kenapa nak besok? Kalau kita iya tidak ya sudah makin pernah datangi, mau kita datang lagi di mana?
1: Oke, kalau saya di Makassar ji Mbak Dwi.
0: Oh, di Makassar baru, apa dibikin di Makassar?
1: Dari keluarga sama teman-teman di Makassar. Iya. Baru kah datang di Makassar lagi ini, mau lagi turun.
0: Nok lagi ke?
1: Makassar dari keluarga, dari teman-teman juga.
0: Mau ngumpul-ngumpul lagi, Di?
1: Iya, begitu.
0: Oke, baik. Pak Kim, mau kita dengar lagunya siapa ini?
1: Ikut sama saya kalau lagu-lagu kan dengar semua, Ji.
0: Oke, baik. Silakan, Ki, menyapa untuk siapa?
1: Iya, buat Junaidi Tawa yang baru masuk.
0: Sudah maki kita Bu Anissa, kasih tau Pak Hakim lagi. Di Pak Hakim di.
1: Iya.
0: Mau lagi codok-codok. Iya. Silakan Ki Pak Hakim.
1: Bunda Sopi, Pak Budi, siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Semuanya mire, pendengarnya persatu.
0: Oke.
1: Mbak Dwi di karena dari Sorata terganggu sedikit. Selamat dengan hira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hakim. Silakan mendengar ya. 0821-333-9440. Selamat sore. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jauh sekali suara teh ini? Jauh sekali suara teh ini, Parjuna.
2: Itu juga dekat kurasa ini ya.
0: Mau
2: menikmakan HP aku namanya begini suara
0: HP, pengaturan HP tak apa ini.
2: Ya lu bayang bagus di kurasa ini.
0: Para santai jika apa. Kegejul sekali kurasa rasa saya ini di udara suara tak.
2: Iya deh. Ini bahasa apa?
0: Mbak Dwi
2: ya. Kalau pagi-pagi itu ini radio saya agak kecil kalau putar lagu tuh. Pas penyebar suara langsung besar suaranya jadi
0: mau lagunya sampai sekarang masih begitu.
2: Kalau siang-siang ini enggak me.
0: Oh pagi-pagi sih saja.
2: Pagi top. Iya pagi-pagi.
0: Sebilang
2: apa? Karena belum full dia punya ini karena masih pagi-pagi itu.
0: mau minum ini. Kopi dulu tahu ah. Mau diajak pergi minum kopi dulu.
2: Iya. Pasti emang itu kalau pagi-pagi dia minum kopi
0: tahu
2: sama
0: anu. Betul.
2: Sama roti
0: pawanya
2: ya.
0: Wih, dia nyaman. Ya. Biar sore-sore begini juga kalau kopi sama roti pawa mantap di pasir wang.
2: Pernah pakai gula tuh kopinya.
0: Pak Arjuna, kalau kita ada tempat yang kita kunjungi tapi mau kita datang lagi?
2: Insya Allah.
0: Kemana?
2: Sedikit lagu deh.
0: Kemana ki lagi? Mau ki kemana lagi? Ke tempat yang mau kita kunjungi di mana?
2: Masuk ke lagu saja, dengar apa aja yang mau masuk tau.
0: Iya, mau ki lagu apa Pak Ade? Ada lagunya, ada band Senandung Lagu Cinta, Katon Bagaskara Meniti Hutan Cemara.
2: Lagu-lagu cinta mau deh.
0: Cinta semua Jin.
2: Oh iya. Ada band mau.
0: Ada band mau. Oke, main apa mau ki pale?
2: Ada Ibu Rosnia Sri Maros, terima kasih semua selalu Pak Sepan tadi. Terus yang baru lewat tuh dari Batang ini Hakim sama Andesanya ya, siang selalu juga. Bunda Sobi juga, siang di Bunda. Terus Wahida Martawati di Tepuk Kuli.
0: Iya.
2: Terus Tiga di Saban. Mbak Tante di Pare-Pare, Hesti juga di Pare-Pare. Dan semuanya ini deh. Tanpa terkecuali ya. Semuanya tuh yang mau masuk tahu ya. Gua Mbak Dwi, selalu ya. Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Arjuna. Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum Pak Aldi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
3: Ya, insya Allah bagaimanapun kondisinya. Kita syukur.
0: Amin.
3: Banyak keluhan sih.
0: Jamak kide, sama-sama kita nanti berkeluh kesah di sini. Tapi kenapa kayak kecil ke suara tak ini? Atau...
3: Ini kan, apa namanya... Siarannya kalau suara penyiar besar, suara lagu kecil.
0: Iya. Kalau kita.
3: Jadi kalau sementara lagu naik.
0: Dikasih naik lagi.
3: Dikasih lagi volumenya. Oh. Begitu penyiar muncul suaranya.
0: Terus lagi
3: karena tidak merata.
0: Sekarang ini sampai sekarang.
3: Iya.
0: Oke, baik. Kami coba.
3: Lagi reseknya.
0: Confirm ya. Masih keresek juga ya.
3: Iya.
0: Baik, siap Pak Aldi. Ada tempat yang sudah pernah kita kunjungi tapi mau lagi datang ke sana?
3: Dulu pernah banyak sih tapi ya di sini pernah ke sana di sini di apa namanya di Campalagian.
0: Apa tuh di sana tempat apa? Masjidnya
3: Imam Lapeo. Yang paling tersohor itu.
0: Iya.
3: Wisata religi.
0: Iya.
3: Ya, berbeda dengan lain. Itu salat maghrib kadang, salat duhur, seorang ulama, karismatik, tempuh bangunan masjidnya yang masih berdiri kokoh sekarang itu, begitu luar biasa.
0: Yeah.
3: Ada beduk situ besar sekali, yang dikelilingi dengan tasbih besar. Walaupun dekat-dekat, ya tidak terlalu jauh sih, tidak terlalu dekat juga sih. Tapi ada kadang-kadang orang sana itu memang diusahakan selalu sampai di sana, apakah itu salat apa tarawih kadang sengaja untuk datang ke sana berjamaah. Kadang-kadang juga di hari-hari lain, berdur berjamaah. Kalau ada keperluan darah ono terus ke bawah biasa, kadang begitu.
0: Jadi di sana di sana itu yang tempat yang muskal kita datangi kembali.
3: Iya, seperti itu kurang lebih.
0: Oke deh. Baik. Siap. Ini lagunya saya
3: ikutan.
0: Ikutan ya, karena waktunya ya, sudah mau jam 4 juga.
3: Iya.
0: Silakan
3: Pak Andi. Saya lihat Aisyah Nur, Maedi Mas Hamba, Aljeman, Hikmah, Pak Hendro, Diman, dan Nompo, tiga di Pulau Sabab, Jenaidi, Pak Arjuna, Wanisa, Jadi Selayar, Ali, Pak Yani, Hesti, Bodeng, Bang Ustahan, Wahida, Pak Tanya, terus Anaska, Rosdiana, Nabil, Bu Nur, Bobi, Pak Ustahan, dan semuanya yang mendengarkan di berbagai jalur. Yang manual, yang digital dan sebagainya. Semoga kabarnya pada baik-baik saja, kerjaan terlancar, dan selalu monitor RRI.
0: Siap.
3: Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi mendengar ya. Prosatu RRI Makassar. Kami hadirkan ya lagu di ruang dengar Anda dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami tentunya di sore hari ini ya, sejak siang tadi pukul 14.30 tentunya. Dan sebentar juga kami akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan literasi keuangan, bagaimana bisa membedakan investasi bodong ya. Anda juga dapat bergabung masih di nomor yang sama 0821 3333 9440 sesaat lagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Indonesia cerdas, berbicara terkait dengan waspada investasi bodong bersama dengan Pak Inci M. Darmawan, Asisten Manajer Madya OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selamat sore, assalamualaikum Pak Inci.
1: Sore Mbak Dwi, kita bertemu lagi ya.
0: Benar, kita ketemu lagi nih. Tentang investasi sekarang kita bahasnya. Betul. Ya. Terkait dengan investasi bodong, ini bisa dijelaskan dulu nih, investasi bodong atau investasi legal itu seperti apa sih Pak Inci?
1: Jadi kalau kita membahas investasi ya, Mbak, jadi kita tuh mungkin ke ketentuan dulu nih.
0: Ya.
1: Jadi kami berdasarkan ketentuan yang PUJK nomor 22 tahun 2003 dan juga Undang-Undang P2SK, pada dasarnya kami otoritas jasa keuangan itu memiliki kewenangan

0: kita dapat Mbak sebenarnya, Mbak Dwi ini, sering kita dapatkan mereka itu punya izin usaha. Anggaplah mereka itu adalah sebuah koperasi gitu ya, lain sebagainya. Mereka itu ada izin usaha. Masalahnya ternyata izin usahanya itu tidak sesuai dengan proses bisnis yang mereka laksanakan. Mereka hanya punya izin untuk melakukan simpan pinjam misalnya, tapi ternyata mereka melakukan kegiatan urunan dana atau lain sebagainya. Oleh sebab itu, ilegal itu sebenarnya basisnya ada dua. Suatu investasi dapat dikatakan ilegal jika yang pertama memang perusahaannya itu tidak terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan, atau perusahaannya terdaftar dan berizin oleh regulator. Boleh-boleh, bukan oleh OJK ya. Regulator itu ada BI, ada Bapepti lain sebagainya. Namun demikian, dalam pelaksanaan proses bisnisnya tidak sesuai dengan perizinan yang mereka miliki. Nah, itu yang kita katakan ilegal.
1: Oke, jadi walaupun punya izin tapi tidak sesuai dengan apa yang istilahnya basic minta izinnya itu masuk dalam ilegal.
0: Betul.
1: Oke, nah ini kenapa sih sampai masyarakat itu masih ada yang terjerumus ke dalam investasi bodong nih Pak Ince?
0: Kalau kita tanya alasannya sih sebenarnya simpel Mbak. Karena investasi ilegal atau bodong itu seringkali menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Tendensi kita sebagai manusia itu selalu menginginkan sesuatu yang lebih besar daripada yang lainnya.
1: Betul.
0: Terlepas dari investasi. Kita nih pergi makan, tentu kita ingin porsi yang lebih besar dengan harga yang lebih murah.
1: Atau
0: kayak gitu kan, kita
1: keuntungan
0: mau
1: yang sebesar-besarnya.
0: Keuntungan sebesar-besarnya. Nah, sifat itu yang kita kalau sebutnya ya dalam ilmu ekonomi ya berarti homo homini lupus. Artinya kita nih sebagai manusia itu memang selalu menginginkan sesuatu yang lebih daripada manusia lainnya. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh investasi ilegal untuk menggait masyarakat. Daripada melakukan investasi di sektor yang legal yang hanya dapat memberikan return 3 sampai dengan 10% maksimal mungkin ya. Kenapa tidak coba yang bisa memberikan return sampai 100% gitu loh. Gitu. Hal inilah yang menjadi pondasi utama orang lebih sering tertarik investasi di yang tidak terdaftar dan berizin.
1: Karena tergiurnya dengan keuntungan yang berlipat ganda itu.
0: Betul. Ya.
1: Tapi ada nggak kalau misalnya dari beberapa kasus yang Pak Inci mungkin temui dari laporan-laporan begitu ya, bahwa ternyata ilegal tapi tidak juga menjanjikan dengan keuntungan yang lebih besar itu?
0: Sangat jarang Mbak ya, karena kami itu sampai saat ini ya, sejak Satgas Pasti. Jadi Satgas Pasti itu merupakan suatu forum koordinasi yang berisi dari 22 lembaga pemerintahan yang kebetulan diketuai oleh otoritas jasa keuangan dengan wakilnya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Pada dasarnya Satgas Pasti ini bertujuan untuk mencegah seluruh aktivitas keuangan ilegal. Sejak berdirinya Satgas Pasti di 2017 sampai dengan saat ini, kami tuh belum pernah mendapatkan adanya kasus investasi ilegal itu yang menjanjikan keuntungan tuh sama atau lebih kecil daripada yang dijanjikan, bukan ya, daripada yang ditawarkan di sektor jasa keuangan legal. Kita nggak bisa pakai kata janjikan ya, karena keuntungan itu tidak boleh dijanjikan.
1: Benar.
0: Betul.
1: Baik, jadi sebagian besar memang lebih daripada apa yang biasanya ditawarkan oleh yang legal seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada pemula nih mau investasi, untuk membedakan dia ini legal, ini bodong ya dengan investasi yang legal, itu apa di luar selain dari keuntungan yang dijanjikan itu lebih besar?
0: Ya, selain dengan keuntungan dan juga legalitasnya ya, yang paling sering itu kita lihat itu adalah bagaimana cara mereka melakukan pemasaran. Suatu investasi yang sifatnya legal, itu mereka itu juga diatur bagaimana mereka memasarkan produknya. Jadi OJK itu sudah mengatur di OJK nomor 22 tahun 2003 itu, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh lembaga jasa keuangan dalam mempromosikan atau memasarkan produk yang mereka miliki. Salah satunya mungkin ya, tidak boleh menawarkan itu melalui sosial media pribadi. Jadi kalau mereka menawarkan lewat feeds Instagram, lewat reels TikTok, lewat iklan YouTube, itu boleh. Tapi kalau mereka sudah mulai chat personal kita, gitu ya, atau lain sebagainya yang sifatnya itu personal dan tertutup, nah itu tidak boleh sebenarnya dilakukan, karena mekanisme menghubungi individu itu hanya boleh dilakukan ketika produk itu telah disepakati bersama. Jadi misalnya nih Mbak ini, Mbak Dwi ini masih jadi calon ya, calon ke peserta saya nih. Saya itu hanya boleh berkomunikasi dengan Mbak Dwi secara pribadi ketika Mbak Dwi sudah menandatangani bahwa sepakat untuk melakukan investasi di tempat saya. Gitu. Sebelum itu berarti pemasarannya itu atau komunikasinya itu hanya dapat dilakukan itu sifatnya untuk penawaran produk. Jadi ini nih produknya gini, sepakat nggak gitu lain sebagainya.
1: Oke, jadi tidak ada interaksi secara langsung begitu ya Pak Inci ya?
0: Betul.
1: Penawaran secara langsung itu untuk investasi bodong itu yang dia gunakan.
0: Iya, tapi penawaran sebagai langsung ini melalui sosial media pribadi Mbak ya. Kalau secara ketemu itu ya itu udah beda, itu maksudnya marketing.

0: Beda. Gitu. Jadi jangan berpikir kalau tiba-tiba ada agen asuransi ya atau yang menawarkan kartu kredit di mall-mall itu sebagai ilegal, enggak. Yang tidak boleh itu adalah komunikasi lewat pribadi. Itu enggak boleh.
1: Media sosial.
0: Media sosial. Kenapa ya? Karena memang itu alurnya itu tidak dapat sebagai ini ya. Apa? Itu komunikasi yang tertutup, encrypted gitu.
1: Kalau misalnya nih ada orang yang punya investasi bodong begitu, menawarkan secara langsung face to face, itu masuknya kemana?
0: Itu ya kembali lagi tadi, dasarnya itu mereka melalui investasi itu bagaimana ciri-cirinya. Kalau ternyata tadi saya bilang keuntungannya sudah lebih tinggi daripada yang legal, di sisi lain mereka tidak bisa melihatkan basis legalitas perusahaannya, gitu kan, atau izinnya tidak sesuai, nah itu kita sudah harus berhati-hati. Contoh yang paling marak itu ya, selain dengan keuntungan tidak sesuai itu, yang keuntungan terlalu tinggi, itu juga yang ketidaksesuaian izin.
1: Ya, itu ceknya di mana tuh kalau untuk ketidaksesuaian?
0: Jadi kalau kita saat ini itu ada sistem pengecekan perizinan itu dimiliki oleh DMTSP ya, Dinas Satu Pintu itu di kita sebut sebagai AHU online, AHU online. Jadi di situ itu Bapak Ibu bisa memasukkan informasi terkait dengan nama perusahaannya PT apa begitu lain sebagainya. Nanti mereka memberikan informasi nih, mereka ini terdaftar sebagai apa. Contoh ya, misalnya Mbak Dwi ini punya perusahaan. Ya. Buatlah berdirikan PT ya, PT Dwi Lestari misalnya gitu ya. Nah, PT Dwi Lestari ini Mbak Dwi daftarkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang eceran. Berarti secara logika bisnis dengan logika hukum, harusnya Mbak perusahaan Dwi Lestari ini tidak boleh melakukan proses jual beli yang di luar dari produk eceran. Jadi Mbak Dwi itu hanya bisa logistik gitu kan ya, jual beli barang gitu, toko kelontongan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba ternyata Mbak Dwi perusahaan Mbak Dwi ini, Dwi Lestari ini tiba-tiba memposting di IG-nya menawarkan investasi urunan dana. Ayo bantu kami buka cabang di kota B dengan nominal sebesar begini. Nanti kalau udah jadi dan cabang B-nya profit, Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% gitu. Nah, itu udah melanggar tuh. Walaupun secara perizinan ada perizinan usahanya.
1: Usahanya ada.
0: PT-nya itu resmi, PT-nya tercatat di AHU online gitu kan, dan resmi, perusahaan resmi. Cuman ternyata legalitas usahanya, perizinannya itu berbeda. Kamu tuh hanya punya izin toko kelontongan, eceran. Kok kamu melakukan urunan dana gitu.
1: Jadi harus lebih teliti lagi dong ya masyarakat. Betul. Kita untuk melihat, karena kan untuk mengecek ini perusahaan sesuai dengan izinnya kan enggak bisa. Betul. Kayak hanya mengecek bahwa ini ada, ini resmi atau tidak resmi.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul. Karena gini Mbak, logikanya ya, kita pergi ke pasar aja, beli sayur yang harganya 10.000, kita cek tuh. Gitu kan. Cek semangka sampai kita ketok-ketok gitu. Masa barang yang harganya 10.000, 20.000 aja kita cek mati-matian, padahal investasi yang bisa kita sampai masukkan 50, 60 juta kita enggak cek. Kan gitu itu. Jadi kami otoritas jasa keuangan itu selalu berusaha untuk melakukan penyediaan informasi yang terbuka. Kenapa kami berusaha untuk melakukan? Biar kita bisa menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan transparan. Nah, ketika informasi tersebut sudah bersifat terbuka ya, berarti kembali ke individu masing-masing nih, bagaimana dia memanfaatkan informasi tersebut. Jadi kami sudah sediakan nih, oh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau cek legalitas bisa di sini. Oh Bapak Ibu, kalau mau anu bisa cek di sini lain sebagainya. Nah, kembali ke kita sebagai individu untuk bersifat kritis.
1: Oke, nah kalau misalnya model-model Ponzi yang get member itu masuk dalam bodong atau gimana tuh biasanya?
0: Iya, jadi MLM itu pada dasarnya tuh, jadi tidak semuanya MLM itu salah.
1: Iya.
0: Tapi jadi MLM belum tentu Ponzi, tapi Ponzi sudah tentu MLM. Gitu. Yeah. Contoh MLM yang enggak, yang sangat legal itu contohnya Tupperware. Tupperware itu kan MLM, atau yang kalau kosmetik itu saya lupa namanya itu.
1: Iya. Kan? Ngerti.
0: Nah, jadi mereka itu pada dasarnya menawarkan produk tapi memberikan benefit nih. Kalau kamu menjadi anggotanya kami juga, produk yang kami punya yang harganya awalnya 10.000, kamu bisa dapat dengan harga 8.000.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau kamu ajak orang lain, bonusnya juga gini. Berarti fokusnya itu bukan di produknya tapi benefitnya. Itu boleh. Sayangnya kalau Ponzi itu biasanya fokusnya itu bukan ke produknya malahan,
1: ke benefitnya,
0: tapi ke proses rekrutmennya.
1: Benar.
0: Gitu kan? Ya mereka fokus kalau kamu dapat member gini, akhirnya produknya enggak jelas. Jadi bagaimana membedakan yang mana MLM yang mana Ponzi? Lihat bagaimana mereka memposisikan produknya mereka. Kalau mereka masih product based atau benefit based, yang benefitnya itu ke individu sendiri, ya itu masih oke lah. Tapi kalau mereka sudah fokusnya itu ke proses rekrutmennya dan mengabaikan produknya, bahkan produknya terlalu banyak diversifikasinya, itu yang harus kita hati-hati.
1: Nah, bagaimana kalau yang kemarin? Kemarin kan sempat heboh juga nih, banyak yang influencer gitu yang menawarkan investasi dan akhirnya ternyata terakhir bahwa investasinya itu bodong nih Pak Inci. Nah, itu betul. Masyarakat kan enggak tahu kalau ternyata itu investasi bodong karena dia dipromosikan lewat influencer-influencer, kemudian memperlihatkan influencer ini ada flexing lah segala macam yang tentunya kan masyarakat awam kan otomatis tergiur gitu ya.
0: Betul.
1: Bahwa ini sudah ada bukti nih gitu kan, masyarakat biasanya kayak gitu tuh. Ini sudah ada bukti nih bahwa memang ketika kita berinvestasi di bidang A gitu, kita bisa mendapatkan keuntungan mungkin bisa sama dengan influencer. Itu bagaimana tuh mengedukasi masyarakat yang seperti itu?
0: Kalau terkait dengan itu Mbak, kita selalu ya salah kembali lagi ya, salah satu ciri-ciri investasi bodong itu yang paling sering itu menggunakan influencer.
1: Jadi itu bisa salah satu bisa dicurigai gitu.
0: Bisa dicurigai. Jadi yang perlu kami informasikan itu, yang selalu kami informasikan kepada masyarakat bahwa influencer, artis, aktor atau apapun itu orang yang terkenal di sosial media, tingkat kepintaran dan kritisnya mereka itu sama dengan kita. Tidak semerta-merta karena mereka terkenal berarti mereka itu lebih pintar atau lebih kritis daripada kita. Oleh sebab itu, walaupun kami selalu memberitahukan nih, terlepas dari mereka menggunakan influencer atau tidak, selalu bersifat kritis untuk memastikan legalitas dari perusahaannya gitu. Karena gini, kembali lagi, hal yang harus selalu kita pastikan dari investasi itu, kalau kita sebagai individu yang bersifat kritis, itu tadi saya bilang, pertama legalitasnya. Cek apakah legalitasnya itu, mereka itu adalah perusahaan yang terdaftar secara resmi di Indonesia. Jadi gak boleh tuh legalitasnya mereka dari Malaysia, dari Singapura, dari Timor Leste, gak boleh. Wajib terdaftar sebagai perusahaan resmi di Indonesia. Itu yang pertama. Ketika mereka sudah terdaftar secara resmi di Indonesia, muncullah pertanyaan kedua. Wajib untuk memastikan perizinan yang mereka kantong itu sesuai dengan proses bisnis yang mereka laksanakan. Kalau mereka punya izin A, berarti harusnya bisnisnya berkaitan dengan A. Tidak boleh saling cross-check atau lagi tidak berkaitan satu sama lain. Nah, kalau dua hal ini sudah dapat dipastikan, maka pindah ke langkah ketiga. Pastikan hal-hal yang berkaitan dengan benefit atau keuntungan itu tidak dijanjikan. Karena tidak ada keuntungan yang dapat dijanjikan. Investasi itu tidak berkaitan dengan menjanjikan sesuatu. Beda dengan perjanjian. Kalau perjanjian kan sudah nih, saya nih janji nih ya, saya pinjam uang kamu 100 juta, saya balikan 110 juta. Perjanjian, ada untung 10 juta, udah fix. Kalau nggak tercapai gimana? Saya sita anu kamu. Kalau investasi kan beda. Investasi itu dasarnya adalah kepercayaan. Karena dasarnya kepercayaan, maka tidak dapat dijanjikan sesuatu. Nah, makanya yang dapat ditawarkan itu adalah prospektusnya. Makanya kalau kita investasi, saya ini investasi 100 juta, kira-kira prospeknya apa? Oh, prospeknya Bapak ya bisalah dapat untung 5-10%. Tapi di sisi lain, Bapak juga bisa rugi. Nah, oleh sebab itu kenapa kami di OJK itu mengatur setiap perusahaan atau lembaga jasa keuangan yang melaksanakan proses bisnis yang berkaitan dengan investasi keuangan, maka perusahaan tersebut wajib untuk menuangkan prospektusnya terkait dengan manfaat serta resiko dari investasi tersebut dalam suatu ringkasan informasi produk. Itu wajib. Jadi kalau Bapak Ibu mau sekarang investasi di perusahaan A, B, C, mereka itu wajib nih kasih. Ini Pak, ringkasan produknya kami. Untuk Bapak ini bisa nih manfaatnya A, B, C, D, E. Tapi ada juga nih resikonya bisa A, B, C, D sampai E. Gitu. Kalau itu sudah dapat dipastikan dan ada semua, izinnya jelas mereka terdaftar di Indonesia, izinnya sesuai yang usaha mereka lakukan, dan di sisi lain mereka menjelaskan prospektusnya dengan jelas, berarti itu legal. Kalau ada salah satu yang ada kosong, itu sangat perlu dicurigai bahwa itu ilegal.
1: Jadi masyarakat itu harus melihat bahwa investasi itu pasti ada risiko.
0: Pasti ada risiko.
1: Tidak ada yang menawarkan tidak ada risiko ya.
0: Betul. Emas aja ada risikonya Mbak.
1: Benar.
0: Orang dulu berpikir, oh, kamu investasi yang tanpa risiko aja, apa tuh emas? Wah, buktinya sekarang emas, orang itu gini jantungnya beli emas.
1: Benar.
0: Kalau saya beli sekarang di harga begini, kira-kira besok gimana ya?
1: Iya, naik turun soalnya.
0: Iya. Ya,
1: gitu. Oh, seperti itulah kalau investasi. Bahwa investasi bodong itu sudah pasti memberikan janji tanda kutip ya, bahwa ada benefit yang akan diberikan dan itu
0: selalu lebih besar daripada yang legal.
1: Baik.
0: Sebagai informasi, investasi yang legal itu normalnya kalau memang dia ada keuntungan itu besaran itu 3-10% itu normal.
1: Ya.
0: Paling wow itu ya di atas 10% tadi sampai dengan 40%. Itu paling wow. Dan itu tidak akan sering terjadi. Dan itu kemungkinan besar cuma terjadi kalau kita investasi di saham atau lain sebagainya. sangat jarang ada yang sampai bilang 70%, 100%. Apalagi kalau dia menjanjikan Bapak Ibu simpan nih 1 juta di kami tahun bulan depan jadi 100 juta. Wah, itu udah 1000% tuh. Itu sudah sangat-sangat jarang.
1: Wah, itu udah pasti harus dicurigai.
0: Betul. Tuh. Betul. Tapi gitu, kan ya, banyak masyarakat ini tetap terjebak. Mm-mm. Gitu.
1: Dengan kata-kata baliknya
0: cepat, banyak dan cepat.
1: Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya 3-10%, ini kan kalau tadi berbicara bahwa yang 10-40% biasanya kan itu investasi saham. Otomatis kan saham itu kan bisa dikatakan investasi yang sangat beresiko gitu ya. Nah, itu apakah masyarakat yang ditawarkan untuk melakukan investasi juga berhak untuk mendapatkan informasi bahwa ini loh resiko yang harus mereka terima gitu dari calon, dari investor gitu, yang akan memberikan investasi untuk melihat legalnya, Pak Inci?
0: Kalau mereka legal, wajib. Jadi itu sudah diatur berdasarkan dengan Undang-Undang P2SK ya, dan juga diperkuat di POJK nomor 22 tahun 2003 tentang perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa setiap lembaga jasa keuangan, ya kan ya, atau pelaku usaha jasa keuangan POJK, wajib untuk menyediakan ringkasan informasi produk dan layanan, yang disingkat dengan replay. Nah, jadi ringkasan informasi produk dan layanan itu wajib untuk berisi seluruh informasi terkait dengan produk yang ditawarkan, mulai dari nama produknya apa, tanggal berapa produk itu dikeluarkan, berapa besaran nominalnya, bagaimana perhitungannya, prospektusnya, bahkan manfaat serta risikonya. Itu wajib. Itu sudah mulai diterapkan tuh sejak tahun 2022. Jadi kalau ada lembaga jasa keuangan atau pelaku usaha jasa keuangan yang menawarkan suatu investasi dan mereka tidak menyediakan replay, Bapak Ibu bisa lapor ke OJK. Karena itu pelanggaran haknya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu memiliki hak untuk menerima informasi dalam bentuk replay. Dan POJK dan LJK wajib memiliki kewajiban untuk menyediakan replay setiap menawarkan produk. Itu wajib loh. Ada dua bentuk replay, ada umum, ada personal. Umum itu setiap dilakukan pemasaran. Bukan brosur ya, bukan. Ada namanya replay umum. Itu terlepas dari brosur pemasaran. Jadi kalau mereka lakukan pemasaran brosur, Mbak lihat, ih bagus nih iklannya, Mbak datang nih ke banknya atau ke perusahaan pembiayaannya atau ke perusahaannya.
1: Iya.
0: Oh, saya ini tertarik dari brosur ini. Nggak boleh mereka semerta-merta menjelaskan secara lisan, enggak. Mereka harus bilang, oh ini Mbak replay umumnya kami, kami jelaskan dari sini. Ah, penjelasannya itu harus berdasarkan dengan replaynya. Nggak bisa lagi tuh cuap-cuap lisan.
1: Oh, jadi harus sesuai nih ya.
0: Sesuai. Nah, kalau mereka sudah sepakat, setuju, oke Mbak, besok kita akan tanda tangan perjanjian ya, atau gini lain sebelum Mbak tanda tangan, dikasihkan lagi replay versi personal. Apa bedanya? Kalau umum hanya informasi, personal itu ada tempat tanda tangan. Nah, Mbak, kalau sudah saya jelaskan begini-begini, tolong tanda tangan di sini. Mbaknya tanda tangan. Dengan begitu menyatakan Mbak sudah mengetahui manfaat, resiko, prospektus, dan lain sebagainya.
1: Kalau sudah ditanda tangan, artinya kita sebagai calon investor ini sudah harus tahu resiko nih ya.
0: Betul. Dan di sisi lain, POJK sudah menjalankan kewajiban menyampaikan adanya resiko tersebut.
1: Oke. Gitu. Baik. Nah, ini kan tadi dikatakan bahwa bisa dilihat begitu ya, penawaran-penawaran investasi melalui media sosial begitu ya. Nah, sekarang kan kalau kita bicara media sosial nih Pak Inci, kan banyak juga tuh duplikat-duplikat media sosial. Kita kan orang awam mungkin nggak tahu ya, nggak bisa membedakan yang mana nih misalnya OJK yang betul-betul official OJK atau mungkin lembaga-lembaga lain yang menawarkan investasi. Itu cara untuk membedakannya itu seperti apa tuh?
0: Nah, ini agak ribet nih karena kita membicarakan tentang social engineering ya. Kita tuh nggak bisa menyatakan bahwa penipu itu orang bodoh. Malah penipu itu kadang lebih pintar daripada kita.
1: Benar.
0: Oleh karena mereka biasanya lebih pintar daripada kita, maka kembali lagi tadi, sifat kritisnya kita yang harus ditumbuhkan. Ketika ada website atau lain sebagainya, selalu kita pastikan domainnya itu adalah domain resmi. Nah, itulah kenapa rata-rata itu kalau dia adalah lembaga pemerintahan ya, kita ke lembaga pemerintahan. Kalau dia merupakan lembaga pemerintah resmi, biasanya lembaga pemerintah itu diwajibkan untuk memiliki domain khusus. Kayak OJK ya, www.ojk.go.id. Go.id. Atau Unhas, unhas.acid. Nah, itu adalah domain resmi. Sehingga apa? Itu dapat menjadi pembeda. Kalau dia nggak menggunakan kode ring itu, berarti sudah pasti palsu. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang swasta, bank, atau lain sebagainya? Mereka itu ada kode ringnya tuh, walaupun dia .com ujungnya, itu dia nama website itu sudah pasti sesuai dengan akronim dari perusahaannya mereka. BNI 46. Jadi nggak mungkin tuh ada tiba-tiba BNI 36 gitu kan. Nah, sebenarnya disinilah kenapa sifat kritisnya kita sebagai individu tuh wajib ada. Karena undang-undang, baik kita merujuk ke PUJK nomor 22, undang-undang P2SK, bahkan undang-undang perlindungan konsumen tahun 99, itu sudah dinyatakan salah satunya bahwa ada terkait dengan kelalaian. Dalam hal suatu kerugian diakibatkan kelalaian dari konsumen, ya kan ya, maka pihak penyedia jasa tidak wajib bertanggung jawab atas kerugian dari kelalaian maksud. Itu udah ada statement tuh dari tahun 99 loh, undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian diperkuat lagi di undang-undang P2SK jika berkaitan dengan sektor jasa keuangan. OJK tuangkan juga tuh di ketentuan yang berkaitan dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Artinya ini apa? Selama, jadi ini meminta kita sebagai masyarakat itu bersifat kritis. Kalau memang kerugiannya diakibatkan oleh penyedia jasa, maka kita akan melindungi hak-haknya saudara untuk mendapatkan haknya. Kalau kelalaian dari sisi mereka. Tapi kalau kelalaian dari saudara, ya itu kita tidak bisa dong maksa gini. Itu kan artinya tidak bersifat adil. Gitu. Masyarakat kita sayangnya seringkali berpikir adil itu adalah ketika kita 100% berpihak kepada mereka. Bukan. Adil itu adalah bagaimana melihat suatu permasalahan itu dari konseptual hukum. Siapa salah, siapa benar, dan lain sebagainya. Dan menilanjuti sesuai dengan koridor hukum yang ada. Gitu.
1: Oke, jadi harus betul-betul dilihat ya. Kalau website kan mungkin bisa tadi kayak ojk.go.id. Tapi kalau kayak Instagram atau mungkin Facebook, itu kan akun-akun bodoh itu kan banyak gitu ya.
0: Kalau untuk itu Mbak, kami itu sudah tuangkan juga. Jadi kalau website itu, kami kan tahu website itu sangat susah untuk dipalsukan ya.
1: Benar.
0: Makanya kami itu mewajibkan dalam ketentuan PUJK nomor 22 mewajibkan seluruh sosial media selain yang dimiliki di website resmi itu wajib dituangkan dalam website tersebut. Wajib. Jadi artinya apa? Misalnya ya kayak Bank ABC. Bank ABC ini punya website dong. Pasti biasanya www.abc.com.
1: Iya.
0: Resmi tuh. Susah banget dipalsukan. Mereka tuh harus statement. Kami juga memiliki kanal di Instagram namanya @ ini. Kami punya Facebook namanya ini. Itu sudah termasuk penyediaan informasi. Artinya bank sudah menjalankan kewajiban. Dalam hal Bapak Ibu membuka dan tertipu dari yang luar ini, berarti kembali lagi yang tadi pasalnya. Berarti kembali ke kritisnya kita dalam mengelola informasi. Nah, masyarakat kita itu seringkali terlalu cepat ngeklik. Itu
1: betul.
0: Itu kesalahan kita tuh, terlalu cepat ngeklik. Saya pun begitu, jadi saya nggak menyalahkan orang, saya pun gitu.
1: Benar.
0: Saya tuh Mbak, kalau download aplikasi baru, term and agreement-nya yang banyak banget baca, saya gezerat.
1: Benar.
0: Setuju, saya nggak tahu apa yang saya setuju. Saya klik saja benar, itu setuju.
1: Benar, setuju di bawah.
0: Apakah itu sifat yang baik? Jawabannya enggak. Seharusnya kita baca, karena itu yang paling penting sebenarnya. Karena itu membahas apa hak, apa kewajiban kita, dan apa bentuk konsekuensi hukum jika salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban tersebut. Berlaku juga terkait dengan perusahaan-perusahaan itu. Nah, ketika kita mau investasi, kita buka website atau lain sebagainya, kan ada di sektor agreement. Website-website ilegal, biasanya penipu itu, dia mencuri informasi kita. Tapi pencurian informasi itu seringkali terjadi karena kelalaian kita. Muncul nih pop-up, kita buka website kan, muncul pop-up, tik. Kita nggak baca pop-up itu apa, kita langsung kita, biar cepat hilang.
1: Oke. Benar-benar.
0: Gitu kan? Oke. Kalau udah muncul terus, kita stres, kita tutup.
1: Benar.
0: Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya kita kan itu. Tiba-tiba data kita dicuri lain sebagainya. Nah itu kalau kayak gitu, itu udah masuk kelalaian kita gitu.
1: Itu masuk kesalahan kita nih.
0: Betul.
1: Oke, baik. Jadi untuk melakukan investasi ini, betul-betul istilahnya harus, masyarakat itu harus detail begitu ya Pak NJ ya. Bahwa tidak hanya melihat bahwa perusahaan ini perusahaan istilahnya ada namanya, kemudian di ada influencer yang menyuarakannya, tapi harus dilihat apakah ini ada izinnya, sesuai izinnya.
0: Betul.
1: Kemudian apa-apa saja resiko ketika menjadi investornya, begitu ya Pak NJ.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Nah ini kalau kita berbicara terkait dengan edukasi nih Pak Inci, kan OJK sering sekali menyampaikan, mengedukasi ada legal, ada logis sebagai masyarakat begitu dalam melakukan investasi ataupun terkait dengan produk-produk keuangan. Nah ini legal dan logis ini konsepnya seperti apa nih untuk orang-orang yang ingin menerapkan sebelum melakukan investasi?
0: Ya, sebenarnya yang tadi kita bahas itu sudah termasuk legal logis itu Mbak. Jadi legal logis itu sebenarnya karena tadi terlalu panjang ya, yang saya jelaskan dan sebagainya. Makanya kita bilang sama masyarakat, kalau terlalu ribet yang kami jelaskan atau lain sebagainya, atau terlalu susah diapa, ingat lagi 2L. Legal logis. Pastikan legalitasnya. Logis tidak mereka tawarkan. Logis itu bagaimana cara tesnya? Gampang Bapak Ibu. Anggap saja Bapak Ibu itu dengan temannya atau keluarganya. Logikanya, pernah tidak kalau ada, misalnya saya ini suaminya Mbak nih, atau misalnya saya bapaknya lain sebagainya, masuk akal tidak kalau saya bilang, "Nak, kasih saya uangmu 1 juta. Bapak tidak punya uang." "Oke, Pak." "Ya, tapi saya janji 3 hari kemudian saya kasih kembali 10 juta." Bapaknya sudah mengaku tidak punya uang.
1: Tiba-tiba ada 10 juta gitu.
0: Dia mau pinjam uang tak 1 juta. Kemudian janji mau kasih kembali 10 juta. Logis tidak? Ah, tidak. Terapkan di perusahaan. Logis tidak? Kalau ada perusahaan yang meminta uang kita untuk kita investasikan, kemudian mereka janji keuntungan bagi lain sebagainya. Tidak. Kembali lagi. Ih, bagaimana ya? Contohnya lagi. Pernah tidak kita dapat di kehidupan sehari-hari tak? Ada orang kaya raya, misalnya yang punya klub PSM. Dia tahu caranya jadi kaya. Pernah tidak dia tiba-tiba bicara sama kita, "Mau kok saya ajari jadi kaya?" Tidak pernah.
1: Mengajarkan untuk
0: jadi kaya. Iya, orang kaya itu tidak pernah mau mengajarkan orang lain untuk kaya. Karena kalau terlalu banyak orang kaya, akhirnya dia jadi orang biasa.
1: Iya.
0: Kan? Nah, kembali ke logika perusahaan. Tidak mungkin ada perusahaan yang kalau dia bisa lipat gandakan uang beribu-ribu juta, dia mau memberikan hal itu secara murah-murah kepada orang lain. Tidak mungkin. Nah, itu dia.
1: Itu ya. Harus legal dan masuk logika.
0: Masuk logika.
1: Kalo, masuk akal lah ya.
0: Jadi biasanya orang itu sayangnya tidak masuk di logikanya karena dia itu tidak menggambarkan ke hal simpel. Makanya saya bilang, kalau mau disimpelkan, posisikan menjadi dua orang. Jangan anggap dia perusahaan, anggap kayak orang. Masuk akal tidak kalau ada orang menawarkan hal kayak begini? Sama kayak itu, Ponzi. Masuk akal tidak? "Eh, Dwi, ajak kau itu temanmu. Kalau itu temanmu jadi gengku, saya kasih kau 50 ribu. Apa untung? Enggak aja biar banyak temanku." Eh, kan enggak jalan. Enggak jalan logikanya.
1: Iya. Itu yang harus yang harus dimiliki oleh masyarakat kita gitu ya. Baik. Nah, tapi kan kembali lagi ke awal nih, Pak Inci, bahwa kan masyarakat kita ini banyak yang ingin keuntungan besar tapi dengan resiko kecil. Rendah. Begitu. Nah, bagaimana untuk menyadarkan masyarakat begitu, mengedukasi masyarakat bahwa setiap investasi itu pasti punya resiko begitu. Kan banyak juga masyarakat mau investasi tapi saya enggak mau yang beresiko gitu. Nah, itu bagaimana mengedukasi masyarakat kita?
0: Saya kalau edukasi, Mbak, itu selalu kembalikan lagi posisinya. Jadikan dirinya manusia. Kalau kita mau yang enak-enak, kira-kira enak juga bisa nampaknya tidak? Ah, maksudnya bagaimana, Pak? Contohnya, suka kayak makan rendang? Bilang, iya, suka. Eh, jangan rendang. Nggak, family dong, Mama. Suka kayak makan coto? Iya, suka. Ah, kalau kita makan coto satu porsi, enak tidak? Enak, Pak. Tapi rasa puasnya besar atau kecil? Ya, kecil juga, Pak. High risk, berarti kita kasih masuk kecil, kecil juga kita dapat. Nah, tapi kalau kita makan 20 porsi, enak kita rasa? Enak, Pak. Puas, Ki, puas. Apa resikonya? Hipertensi, Pak. Nah, itu juga investasi seperti itu. Semakin banyak yang kita kasih masuk, semakin besar juga resikonya. Gitu. Apa resikonya itu? Tapi ada juga dampak positifnya bisa. Contohnya keuntungannya berlipat ganda, rasa puasnya lebih banyak. Nah, kalau kita fokuskan ke investasi seperti itu. Jadi, tidak mungkin ada suatu investasi itu kalau dia kita kasih masuk nominal kecil, maka returnnya itu akan besar. Ada, tapi anomali. Yang sering terjadi secara umumnya itu adalah high risk, high return. Semakin besar hal yang kita kasih masuk, maka resikonya pun akan semakin besar. Tapi ya, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan pun menjadi besar. Semuanya akan naik signifikan besarnya. Jadi rasa kenyang tak juga berlipat menjadi 10 kali lipat daripada kalau hanya satu porsi, tapi di sisi lain bisa juga hipertensi.
1: Gitu. Jadi selalu ada resiko begitu.
0: Selalu ada resiko.
1: Semakin keinginan keuntungan besar, pasti resikonya juga semakin besar. Kalau misalnya kita mau, ya yang penting investasi biasa aja, ya pasti keuntungannya juga yang
0: dapat. Iya, pasti ya begitu saja. Biasa aja gitu. Karena kembali lagi kita logikanya, tidak mungkin ada orang yang bisa melipat gandakan uangnya, ingin membagi ilmunya secara murah dan cuma-cuma gitu. Baik.
1: Nah, untuk masyarakat kita nih yang ingin melakukan pertama kali melakukan investasi, biasanya kan sekarang ini trennya kan banyak anak-anak kuliah nih, mahasiswa nih, Pak Inci, yang mulai untuk main-main saham atau produk-produk keuangan yang agak minim resiko gitu ya. Apa nih yang mereka harus lakukan sebagai langkah awalnya?
0: Jadi kalau terkait dengan investasi, Mbak, ya, kita itu selalu menginformasikan kepada masyarakat bahwa investasi itu merupakan suatu perilaku, budaya. Kenapa saya mengatakan budaya? Karena kalau kita dari kecil sudah dibiasakan dengan investasi, maka ketika besar pun kita sudah terbiasa dengan investasi tersebut. Salah satu contoh investasi yang bisa dimulai dari kecil adalah menabung sendiri. Menabung itu salah satu bentuk investasi yang sifatnya low risk. kita kasih masuk 100.000, ya 100.000-nya tidak akan terkemana-mana gitu kan. Itu investasi, menumbuhkan budaya. Nah, ketika kita sudah berkuliah atau menjadi pemuda pada umumnya gitu loh, ya, makanya salah satu sektor investasi yang paling cocok untuk pemula adalah itu adalah sektor investasi yang meminim resiko. Karena kita ingin menumbuhkan budaya tersebut itu. Mm-mm. Kalau buka ya, kita udah enggak berbicara buku tabungan ya. Mm-mm. Berarti kita bisa ke mungkin produk reksadana. Yeah. Produk deposito, nabung emas atau lain sebagainya. Itu adalah yang minim resiko. Kenapa harus mulai dari minim resiko? Biar kita enggak shock.
1: Enggak tiba-tiba hilang
0: karena banyak. Sering ya, karena sering kali, Mbak. Uh-uh. Niatnya sudah benar, cara mainnya yang salah. Kita sifat manusia kita adalah homo hominilupus yang tadi saya bilang. Yeah. Kita selalu ingin mendapatkan semuanya sebesar-besarnya. Mm-mm. Dan tidak mau rugi sekecil, dan kita mau rugi itu sekecil-kecilnya. Tapi mindset ini kalau tidak dilatih mulai dari hal yang resiko kecil, kita langsung lompat ke besar. Mm-mm. Dapat berdampak yang sangat buruk kepada kita. Kenapa? Kita investasi misalnya di sektor saham 100 juta. Oh, saham anjlok. Akhirnya kita rugi 50 juta. Akhirnya akan terbentuk mindset di kepala kita. 50 juta ini harus kembali plus untung.
1: Ya. Main lagi noh.
0: Main lagi. Gitu aja terus gitu. Karena sudah ada mentalitas kita mengatakan bahwa saya tidak boleh rugi karena saya harus membawa keuntungan sebesar-besarnya. Makanya sangat sangat rawan kalau kita langsung terjun ke situ. Paling bagus adalah membentuk budaya-budaya dulu. Nah, paling tepat sebenarnya itu bukan mulai ketika kuliah. Tapi ketika kita masih anak sekolahan.
1: Mulai
0: jadi sebenarnya iya, sebenarnya ya. Ini saran untuk orang-orang tua yang mendengar ya. Kalau sudah punya anak dan anaknya itu sudah masuk bangku sekolah SD atau lain sebagainya, gak usah, jangan kasih sangu. Uang jajan cash itu gak akan menemukan budaya nabung. Bukakan buku tabungan. Jadi sekarang itu Bapak Ibu, semua bank itu sudah punya produk yang disebut sebagai simple, simpanan pelajar. Nah, simple ini itu bisa dibuka dengan hanya 10.000. BCA punya, BNI punya, semua bank-bank pasti punya tuh. Nah, budayakan menabung. Bagaimana? Kasih mereka buku rekening tabungan. Bilang uang bulan kamu mama transfer setiap bulan ke situ. Mau habis ya, udah kamu enggak ada jajan lagi nih. Bagaimana cara kamu mengendalikan uang yang ditransfer ke dalam rekening itu? Ajarkan anak menggunakan uang tersebut. Biar dia terbiasa dengan sektor jasa keuangan. Ketika dia sudah terbiasa kan nanti dia akan explore sendiri. Bagaimana cara saya meningkatkan ini, dan lain sebagainya. Begitu.
1: Oke, jadi diawali dari kebiasaan, membangun kebiasaan.
0: Membangun kebiasaan.
1: Ya. Nah, kalau misalnya nih ada pendengar kita yang setelah mendengarkan kita nih, Pak Inci, sudah tahu nih bahwa, wah, ternyata saya terjerat investasi bodong nih. Setelah menengah, itu apa yang harus mereka lakukan? Dan OJK itu memberikan layanan apa kepada mereka?
0: Ya, kalau kepalang kadung ya sudah terlanjur kena investasi bodong. Kami dari Otoritas Jasa Keuangan itu sebagai bagian dari Satgas Pasti itu menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk selalu melaporkan aktivitas keuangan ilegal itu ke Satgas Pasti melalui sipasti.ojk.go.id. Jadi ada sipasti.ojk.go.id ini untuk melaporkan seluruh aktivitas keuangan yang bersifat atau diduga bersifat ilegal. Mm-hmm. Nah, tujuan pelaporannya itu apa? Untuk dapat memastikan nih bahwa kami dari pihak dari pemerintah dan juga aparat penegak hukum ya, kepolisian dan kejaksaan dan lain sebagainya itu dapat memberikan tindak lanjut sebelum hal ini menjadi, sebelum meledak.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi banyak masyarakat itu selalu bilang, kok pemerintah itu selalu terlambat masuk? Kenapa udah ada korban baru keluar-keluar? Bukan karena kami mau begitu Bapak Ibu, tapi kami itu melihat tendensinya masyarakat Indonesia, kadang mereka udah tahu itu legal, tapi karena masih menguntungkan mereka, mereka diam.
1: Oh, belum jadi korban ya?
0: Belum jadi korban.
1: Belum jadi korban.
0: Mereka nggak lapor, tapi tahu. Sudah jadi korban baru melapor ya tentu dong kami. Gimana ininya ya. Di sisi lain kan investasi ilegal itu akan ada terus gitu. Makanya kami informasikan kepada orang-orang sekitar dalam hal Bapak Ibu mencurigai ditawarkan suatu investasi dan merasa itu ilegal, maka laporkan kepada kami melalui sipasti.ojk.go.id. Kalau masih susah dihafal, Bapak Ibu bisa telepon langsung di 157. 157 itu adalah hotline kami OJK, dan dari situ nanti kami bisa arahkan Bapak Ibu untuk buat aduan terkait dengan investasi bodong yang Bapak Ibu dengarkan atau tanpa sengaja atau dengan sengaja terlibat di dalamnya gitu.
1: Tapi ada perlindungan nggak untuk korban kalau misalnya tanpa sengaja begitu ya masuk ke dalam investasi bodong? Nah, itu
0: tanpa sengaja itu harus dapat dibuktikan dulu Mbak, secara hukum bahwa kita tanpa sengaja termasuk dalamnya gitu kan. Kan nggak ada tuh orang tanpa sengaja. Mm-mm. Tanpa sengaja menjadi muslim kan nggak ada. Gitu kan logikanya begitu. Iya. Kan gak ada istilah gitu. Tanpa sengaja makan di bulan puasa, gak ada tuh, ada niat. Gitu kan, selalu ada niat. Makanya secara hukum, kalau memang terbukti tanpa sengaja, ya kita akan kategorikan mereka sebagai korban. Nah ini juga nih uniknya, saya harus informasikan bahwa berbeda dengan penipuan, investasi ilegal itu tidak ada bahasa bahwa bapak ibu itu dinyatakan sebagai korban. Gak ada.
1: Investasi?
0: Investasi. Kalau penipuan ada tersangka, ada korban. Ya kan? Apa haknya korban? Menerima perganti rugian. Makanya kalau bapak ibu jadi korban penipuan, lapor ke iasc.ojk.go.id. Beda nih dengan si pasti ya, ISC nih. Bapak ibu kena penipuan nih di Tokopedia, lapor. Penipunya ditangkap. Apa yang dilakukan? Uangnya dikembalikan ke bapak ibu.
1: Yang kayak pembicaraan kita beberapa ya, minggu lalu. Ya.
0: Penipuan. Tapi kalau investasi enggak. Investasi itu karena adanya rasa tahu satu sama lain.
1: Ya.
0: Secara sukarela bergabung, mengetahui sukarela dan lain sebagainya, maka bapak ibu itu bukan disebut sebagai korban, tapi affiliate. Wow. Makanya kalau kita merujuk ke beberapa tahun lalu, ingat kasusnya Indra Kents, Doni Salmanan, apakah para korbannya dalam tanda kutip mendapatkan perganti rugian? Enggak. Walaupun sudah ada ketok palu.
1: Bahwa memang
0: pengadilan sudah menyatakan bahwa Indra Kents dan Doni Salmanan merupakan pihak yang secara pasti jelas melakukan tindak pelanggaran hukum pidana dengan melakukan penipuan dan pencucian uang. Mereka dipenjara, asetnya disita. Asetnya disita, dilelang, dan dijual. Tapi apakah hasil penjualan itu digunakan untuk melakukan ganti rugi ke orang-orang itu? Jawabannya enggak. Makanya kan setelah itu mereka demo kan?
1: Iya.
0: Meminta pemerintah untuk mengganti rugi. Kenapa pemerintah tidak melakukan perganti rugian? Karena itu, definisinya mereka itu mereka bukan korban. Seseorang dapat dikatakan korban secara hukum kalau mereka itu tidak mengetahui, ya kan? Tidak mengetahui, dan secara terpaksa, tidak mengetahui atau secara terpaksa bergabung atau mengikuti atau berada di tempat terjadinya perkara tersebut.
1: Okay.
0: Korban pembunuhan ya, dia kan gak mau dibunuh.
1: Benar.
0: Ya kan ya, korban tindak pencucian uang ya, dia gak mau bergabung di situ. Korban penjebakan gitu. Tapi kalau investasi kan gak, bapak ibu ditawarkan. Iya. Ada tidak kebebasan untuk menolak penawaran tersebut? Ada. Bapak ibu transfer uang? Iya. Transfer uangnya secara paksaan atau sukarela? Sukarela. Ah. Nominalnya bapak ibu tentukan atau mereka? Saya. Ah. Semuanya sukarela. Karena sifatnya sukarela, berarti ya bapak ibu bukan korban, affiliate.
1: Jadi kayak bagian dari si pelaku, iya, itu.
0: Pelakunya itu. Bapak ibu menikmati. Andai kata, logikanya akhirnya dijalankan lagi. Andai kata untung, bapak ibu lapor tidak? Jawabannya enggak. Jadi, Doni Salmanan sudah beroperasi sejak tahun 2014. Dari 2014 sampai 2018, apa yang bapak ibu lakukan? Nah itu kan pertanyaannya.
1: Iya, iya.
0: Bukan saya menanyakan mereka ya. Maksudnya pemerintah waktu itu menanyakan. Pengadilan menanyakan. Nah kalau kita jadikan hasil pengadilan itu ke kasus sekarang, berarti tetap sama sistemnya. Jadi paling tepat adalah jangan sampai masuk. Karena ketika bapak ibu masuk, resikonya itu ada di bapak ibu. Bahkan undang-undang perlindungan konsumen itu mengatakan begitu, karena udah dikategorikan kelalaiannya bapak ibu.
1: Jadi masuknya ke kelalaian begitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi dalam investasi bodong ini bukan sebagai korban jatuhnya, karena secara sadar tanda kutip gitu ya Pak Enci ya. Wah agak bahaya juga.
0: Bahaya
1: ya.
0: Mbak, makanya kami di OJK itu selalu menginformasikan, selalu berhati-hati dan selalu pastikan itu legal. Karena kalau bapak ibu berinvestasi di sektor keuangan yang legal dan yang perusahaan yang ini kenapa-napa-napa, ada OJK memberikan perlindungan.
1: Iya.
0: Karena legal.
1: Kecuali kalau yang itu tadi tidak sesuai, iya, legal tapi nggak sesuai dengan izin, itu juga OJK nggak bisa berbuat itu ya.
0: Berbuat apa-apa gitu.
1: Baik. Tapi kalau misalnya nih ada yang saat ini walaupun belum menjadi korban tapi merasa bahwa dirinya sudah terjerumus begitu ke dalam investasi bodong, bisa langsung melaporkan itu.
0: Melapor.
1: Walaupun belum ada kerugian yang dialami.
0: Betul.
1: Masih dicurigai pun bisa dilaporkan.
0: Karena kan dengan dilaporkan itu berarti menandakan bahwa bapak ibu itu bukan affiliate.
1: Ah, ada buktinya gitu.
0: Iya, apa buktinya bapak ibu adalah korban? Ya karena saya melaporkan, Pak. Melaporkan sebelum ini terjadi. Akhirnya terbantahkan tadi logika pertama. Kalau bapak korban, kenapa bapak enggak melapor ketika menikmati keuntungan? Oh, enggak, saya lapor. Buktinya ini belum meledak, saya lapor. Karena bapak bergabung. Oh, saya enggak sengaja bergabung karena diajak oleh teman.
1: Kalau misalnya nih Pak Hinci ya, dia melapor ada pelaporan begitu ya dari pihak misalnya si korban tanda kutip itu tadi. Artinya kan dia sudah bukan affiliate lagi gitu ya. Apakah ada perlindungan yang bisa diberikan kepada orang ini?
0: Kembali ke ketentuan hukum pidana dengan perdata, Mbak.
1: Oh. Okay.
0: Kembali ke situ lagi. Jadi
1: kembali ke situ lagi.
0: Pengadilan yang harus menyatakan bahwa Anda atau individu terkait itu adalah korban.
1: dan bisa di misalnya dikembalikan.
0: Akhirnya nanti dia masuk dalam daftar orang-orang yang akan dikembali, yang dirugikan. Karena dia dirugikan berarti akan muncul keputusan. Kan nanti keputusannya pasti pengadilan mengatakan bahwa pihak terdakwa wajib untuk melakukan perganti rugian kepada pihak-pihak yang dirugikan.
1: Oke, okay. Jadi laporin aja ya, walaupun belum ada kerugian korban. Betul. Gitu ya. Semoga aja tidak ada investasi, misalnya sudah terlanjur masuk nih 50 juta, ditahu itu investasi bodong, uangnya nanti kalau misalnya ada apa-apa nih bisa kembali nih duitnya. Iya. yang ini gitu ya Pak Inci. Betul. Ya. Baik, nah terakhir nih Pak Inci, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita nih yang mungkin saat ini masih apa ya bisa dikatakan tutup telinga lah ya, karena kan ini edukasi ini kan bukan kali ini aja, ini bisa dikatakan terus dilakukan oleh OJK, oleh teman-teman juga yang lain gitu ya, jasa keuangan, bahwa investasi bodong ini berbahaya dan sangat dekat gitu dengan kita. Apa yang ingin disampaikan Pak Ince?
0: Sebenarnya Mbak, yang saya mau sampaikan ya kepada masyarakat sekitar kita itu bahwa selalu pastikan bahwa investasi atau tempat kita ingin menitipkan uang kita itu adalah suatu lembaga yang terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Jangan pernah terbujuk untuk melakukan investasi itu hanya semena-mena karena keuntungan yang dijanjikan itu tinggi. Karena tidak ada keuntungan yang dijanjikan. Pastikan 2L, legal dan logis. Dalam hal Bapak Ibu ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan legalitas, itu dapat menghubungi 157. Gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Inci kebersamaannya dengan Prosatu Radio Mekator. Semoga pendengar kita juga yang saat ini mendengarkan sudah tersadarkan gitu ya. Apakah saya legal atau saya ilegal, ini bisa langsung dicek juga ya.
0: Iya, di 157
1: betul. 157 kalau misalnya mencurigai bahwa terdapat aktivitas ilegal begitu ya terkait dengan investasi,
0: lapor di
1: boleh
0: sipasti.ojk.go.id.
1: Baik, terima kasih Pak Inci dan pendengar. Kami cukupkan kebersamaan kita dalam Indonesia Cerdas. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Inci.

0: malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
1: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
3: Makassar sore ini.

Mendengar Mas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda, Gema Sari Pati Maju.

0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Skor Wheel 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Mikael Sumjawas dari RRI Palu, kita akan ikuti informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Balai Besar Pengawas dan juga Obat dan juga tentunya kita akan sampaikan nanti informasi tersebut langsung dari RRI Makassar. Hai, untuk rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
1: Baik, selamat sore. Baik. Informasi dari Makassar, melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, BBPOM ingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar

0: komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan yang sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya, bagian dari criminal justice system, menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment atau pemberdayaan.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham menyebut, kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
2: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
4: Terima kasih untuk rekan Dwi di RRI Makassar, sukses dan sehat selalu ya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, bersama dengan rekan kami Sofi Murniati dari RRI Kendari. Sofi.
5: Selamat sore,
4: rekan. Selamat sore.
5: Iya. Untuk sore hari ini, informasi dari RRI Kendari mengangkat terkait Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang turun langsung meninjau lokasi banjir untuk memastikan penanganan darurat bencana banjir berjalan cepat. Mulai dari perbaikan infrastruktur, pengairan, hingga kesiapan bantuan logistik bagi warga terdampak. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayu Ningtyas melaporkan.
6: Pemerintah pusat bergerak cepat merespon bencana banjir yang melanda Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun langsung meninjau lokasi terdampak untuk memastikan langkah penanganan infrastruktur hingga distribusi bantuan bagi para petani dan juga warga. Kehadiran pemerintah pusat di Sulawesi Tenggara bertujuan untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk perbaikan tanggul yang jebol, serta pemberian bantuan alat mesin pertanian bagi kabupaten dan kota yang terdampak. Mentan Amran Sulaiman juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi kendala di lapangan.
7: Kami mewakili pemerintah pusat berangkat melihat langsung dan menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah sumber-sumber air, ternyata ada tanggul yang jebol. Kami minta BWS menyelesaikan dalam waktu 1 minggu. Ini segera dikerjakan. Yang kedua, dryer, kami minta Bulog untuk membangun dryer di gudangnya agar punya petani ini bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah ini yang terendam, ada 3 kabupaten, semua yang kena banjir kami akan berikan benih padi 2000 hektar 3 kabupaten ini gratis. Traktor, kami kirim traktor, 20 hand traktor, nanti Pak Wagub yang bagi. Kemudian combine harvester juga tak kasih 5, itu yang bagi secara proporsional.
6: Selain fokus pada pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan logistik warga Kota Kendari. Lanjut Mentan Amran Sulaiman, status darurat bencana diharapkan dapat diperpanjang agar bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas bisa segera disalurkan secara maksimal.
7: Kalau ini masih airnya tinggi, kami minta ke

0: Ibu Wali Kota itu diperpanjang, darurat bencana diperpanjang karena hubungannya kami mengeluarkan keputusan sebagai Kepala Bappenas bantuan minyak goreng dengan beras. Nah, jadi kita kirimkan.
1: Diharapkan dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, kondisi masyarakat terdampak banjir di Kendari dan kabupaten lainnya dapat segera pulih, baik dari sisi ketahanan pangan maupun normalisasi aktivitas ekonomi.
2: Iya, pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4, Gema Saripati Maju, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan, serta Muhammad Rizky Setiawan. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Anda, ke Umi Kalsum di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Dan baik, pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI Palu, kita akan menuju ke informasi lainnya dari RRI Ampana. Rekan saya yang sangat luar biasa. Di sana ada Novian Kalangau. Halo, selamat sore.
4: Ya, halo rekan Umi.
3: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Tojo Una-Una diharapkan jadi pusat halal Sulawesi Tengah.

tetapi bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan konsumen. Menurut Alfan,

0: Baik, demikian informasi dari RRI Yang Panah. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi.
1: Terima kasih rekan Novian. Dan selanjutnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Muhammad Sidik, bersama dengan tentunya baik, Pak Dengar, kita akan ikuti wawancara bersama dengan reporter kami, Muhammad Sidik, yang akan berbincang bersama dengan Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lamakarate, terkait dengan layanan dan juga stok darah di Sulawesi Tengah.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya telah terhubung bersama Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lamakarate, untuk membahas seperti apa kondisi stok darah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini. Baik, Pak Ketua, mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi stok darah yang ada di PMI Sulawesi Tengah saat ini, Pak.
3: Jadi kalau berkaitan dengan stok darah, sesungguhnya di PMI itu selalu tersedia stok darah. Cuma memang kebutuhan darah masyarakat ini kan kadang-kadang tidak sesuai dengan stok darah yang tersedia di PMI.
2: Yeah.
3: Jadi misalnya begini, kan ada darah-darah tertentu yang langka, misalnya darah-darah yang dengan jumlah yang langka. Kemudian ada kebutuhan darah yang dalam sekali permintaan itu jumlahnya besar, kan gitu. Nah, itu yang biasanya membutuhkan sedikit waktu untuk memenuhi. Tapi kalau ketersediaan darah itu selalu tersedia. Memang di masyarakat kadang-kadang kan dia butuh hari ini, dia langsung hari ini.
2: Terkait dengan kelangkaan itu, Pak, upayanya sendiri seperti apa untuk memastikan kelangkaan itu tidak sering terjadi?
3: Bukan kelangkaan, sebenarnya darah itu selalu tersedia. Sebenarnya cuma memang kadang-kadang yang dibutuhkan masyarakat itu pasti kita tidak tersedia. Tetapi kan kita tidak bisa menstok darah dalam waktu yang terlalu lama. Kita tidak bisa stok darah dalam waktu yang terlalu lama. Setiap hari kita itu melakukan kegiatan yang namanya donor darah tiap hari. Ya. Kita mengunjungi instansi, organisasi, kelompok masyarakat yang tiap hari itu ada datanya. Nah, cuma darah-darah yang terkumpul kan kadang-kadang darah tertentu jumlahnya banyak.
2: Ya.
3: Nah, itu darah tertentu jumlahnya terbatas, kan begitu. Nah, jadi itu yang mungkin dianggap bahwa ada kelangkaan darah. Karena ketika mereka butuh darah AB misalnya, A plus misalnya, gitu-gitu B plus, itu kan darah yang jarang itu di masyarakat yang punya golongan darah itu. Nah, jadi memang tapi kami selalu berupaya untuk menyetok darah dan kemudian memiliki data masyarakat yang punya golongan darah tertentu.
2: Yeah.
3: Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan golongan darah tertentu dan mereka tidak di PMI tidak tersedia, itu kita langsung menelpon menghubungi orang-orang yang punya golongan darah tertentu. Yeah. Itu untuk melihat datanya. Kalau sudah lebih dari 2 bulan, itu kita hubungi, ada yang butuh darah, mereka biasa spontan bersedia gitu.
2: Artinya darah-darah yang jarang orang punya itu ada datanya gitu, Pak?
3: Ada, di kita ada data kita, data pendonor namanya. Data pendonor dengan golongan darah tertentu yang kemudian mereka itu memang betul-betul pendonor aktif. Ya, gitu.
2: Kalau terkait dengan sosialisasi di masyarakat ini, Pak?
3: Nah, itu kita punya program itu, punya program kegiatan itu untuk melakukan kegiatan sosialisasi donor darah. Cuma memang untuk tahun 2026 ini ya mungkin agak sedikit terbatas. Kita mau coba kerjasama dengan berbagai pihak karena dana kita dari Pemda kan dipotong besar sekali tuh. Dari sebelumnya 1,5 M sekarang tinggal 700 juta. Jadi memang ada pemangkasan untuk beberapa kegiatan karena operasional saja untuk memelihara kendaraan yang memang harus ada terus dialokasikan ya, karena itu sewaktu-waktu ada kegiatan kebencanaan itu harus ada standby. Kemudian untuk honorarium staf markas itu sudah menyedot hampir 60% dari 700 juta yang diberikan itu. Tapi kita bukan kerjasama, lewat UDD kita tetap turun untuk lakukan sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke kelompok masyarakat, sambil kegiatan donor darah.
2: Kalau dengan pihak lain, Pak, selain pemerintah daerah, apakah ada juga program kerjasama gitu?
3: Hampir semua ya, organisasi seperti perbankan itu kita sudah kerjasama untuk kegiatan donor darah sekaligus sosialisasi donor darahnya, dan itu sudah rutin bergantian itu. Jadi dalam satu bulan itu ada beberapa organisasi, kantor, lembaga pemerintah, non pemerintah yang memang sudah menjadwalkan dengan kita dalam setiap bulannya. Ada setiap bulan itu ada data di kita, jadwal kegiatan donor darah dan kemudian sosialisasinya. Sekaligus di kegiatan donor darah itu kita sosialisasi sekalian, kita minta ke instansinya.
2: Artinya dari di tengah keterbatasan anggaran juga terus dilakukan beragam.
3: Oh iya. Ya, kita pakai pola metode lain, itu bekerja sama dengan instansi, organisasi yang meminta untuk kegiatan donor darah. Sekaligus kita selipkan di situ kegiatan sosialisasi. Jadi bagi mereka-mereka anggota organisasi yang tidak mendonorkan darahnya, itu kita ambil menjadi peserta untuk sosialisasinya. Yeah. Nah gitu, jadi itu tidak berhenti, kita tidak ada alasan bahwa karena tidak ada anggaran, kita akan berinovasi terus, yeah, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong kegiatan kemanusiaan ini.
2: Mungkin terakhir Pak Tua, mungkin pesannya untuk masyarakat juga sekaitan dengan ini Pak.
3: Iya, kalau pesan saya kepada masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya ya, khususnya Kota Palu yang bisa dijangkau dan di beberapa kabupaten yang juga ada unit donor darahnya, bahwa berdonor darah itu sebenarnya itu sangat menyehatkan ya, sangat menyehatkan, dan kemudian bagus sekali dilakukan untuk setiap masyarakat yang memenuhi kriteria, karena itu sekaligus juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu betul-betul kalau ibaratnya sedekah yang tak bernilai itu, karena berkaitan dengan keselamatan jiwa dan nyawa saudara kita yang lainnya.
2: Terima kasih banyak Pak Ketua waktunya.
3: Sama-sama, sama-sama. Iya, sama-sama. Iya.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan, DLHK Sulbar mencatat produksi sampah mencapai 230 ribu ton per tahun. Bersama laporannya akan disampaikan oleh Marhadi Umar.
3: Sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulawesi Barat mencapai 230 ribu ton per tahun. Khusus di Kota Mamuju, produksi sampah sekitar 52 ton. Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, saat dialog interaktif bersama RRI Mamuju pada Selasa 12 Mei 2026 menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan sampah saat ini berada di kabupaten. Setiap kabupaten memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA masing-masing. Namun, sistem pengolahan sampah selama ini masih menggunakan metode open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lanjutan. Menurutnya, setelah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh kabupaten di Sulbar wajib beralih ke sistem kontrol landfill. Agar tidak cepat penuh, DLHK menghimbau kabupaten untuk menetapkan TPS 3R atau reduce, reuse atau recycle sebelum sampah dibuang ke TPA. Selain TPS 3R, DLHK juga mendorong penguatan bank sampah agar memperlambat peningkatan volume sampah.
3: Jadi kalau kewenangan pengelolaan sampah itu adalah sekarang di kabupaten. Sekarang ini semua kabupaten memiliki TPA di masing-masing kabupaten untuk kewenangannya untuk pengelolaan sampah. Alhamdulillah sekarang itu di 6 kabupaten ini sudah melakukan TPA counter lamping itu dibuang sampahnya langsung ditutup. Kalau sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu per ton.
5: Per tahun.
3: Khusus di Mamuju itu kurang lebih 52 ton per hari untuk pengolahan sampah di Mamuju ini.
4: Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan kabupaten untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau mulai memilah sampah dari rumah guna mendukung program pengurangan sampah menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Dikembalikan kepada rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih untuk RRI Mamuju, dan setelah informasi dari rekan kami Nita di RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore.
6: Selamat sore.
1: Baik, rekan Sri Ulfa, silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Umi. Untuk RRI Bone hari ini menyampaikan informasi terkait pemerintah Kecamatan Tanete Riatang Timur menyalurkan bantuan dari Menteri Pertanian kepada 933 kepala keluarga terdampak banjir di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Pemerintah Kecamatan Tanete Riatang Timur Kabupaten Bone terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir yang terjadi pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Data sementara pemerintah kecamatan mencatat sebanyak 933 kepala keluarga atau sekitar 3.680 jiwa terdampak banjir di 5 kelurahan, masing-masing Kelurahan Panyula, Bajoe, Tibojong, Toro, dan Rondrae. Camat Tanete Riatang Timur Andi Habibi mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Pertanian. Menurutnya, selain bantuan sembako, warga terdampak juga menerima bantuan uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah.
8: Masih sementara berlangsung, semua hampir untuk yang tersalurkan. Itu kalau yang data dari Bappanas di tahap pertamanya itu, di Kecamatan Tanete Riatang Timur itu 930 kakak. Jumlah jiwa itu 3.600. Ada lagi instruksinya kepala dinas Ketapang untuk diupdate lagi data terbaru. Ya, teman-teman juga di kelurahan itu turun langsung juga untuk pengecekan lagi untuk karena intinya ini uang 1,5 miliar akan terdistribusikan apa dengan baik nantinya. Kan pas sumbangan itu 500 juta dari Andi Amar Baru, yeah. 1 miliar untuk dari yang untuk peminta itu sumbangan pribadi. Kalau 5 miliar itu untuk dari Bapak Nas.
7: Andi Habibie menambahkan, pemerintah juga mulai melakukan pengerukan sedimen sungai untuk mengurangi resiko banjir susulan. Ia berharap proses penyaluran bantuan dan normalisasi sungai dapat mempercepat pemulihan warga pasca banjir.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
1: Terima kasih, dan pendengar selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau ya untuk sore hari ini. RRI Bau-Bau. Pendengar, kontingen SMP Negeri 18 Bau-Bau resmi dilepas mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris atau LKBB tingkat nasional. Tidak hanya kemampuan baris berbaris, para peserta juga menampilkan konsep budaya sebagai promosi daerah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Khairul Nungku
0: melaporkan.
9: Tentu ini anak-anak semua, anak-anak yang terpilih dari sekolahnya dan sekolahnya juga sekolah yang terpilih untuk berlomba. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga sudah bekerja ekstra.
10: Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu resmi melepas kontingen pasukan pelopor atau PASPOL SMP Negeri 18 Bau-Bau yang akan mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris LKBB tingkat nasional di SMP Negeri 151 Jakarta Utara. Pelepasan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Rabu 13 Mei 2026. Kontingen dijadwalkan bertolak pada 16 Mei 2026 dan akan mengikuti rangkaian kegiatan selama kurang lebih 10 hari di Jakarta. Odeham Sinabolu berpesan kepada para peserta agar menjadikan kompetisi ini sebagai ajang pembelajaran dan pengalaman sekaligus membawa nama baik daerah.
9: Tentu ini anak-anak semua, anak-anak yang terpilih dari sekolahnya dan sekolahnya juga sekolah yang terpilih untuk berlomba. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga sudah bekerja ekstra. Kami pemerintah Kota Bau-Bau untuk berterima kasih karena mereka selain membawa nama sekolah dengan sendirinya juga membawa nama Kota Bau-Bau dan menjadi harapan orang tua, guru-guru. Dan kita harapkan bahwa anak-anak juga bisa melihat teman-temannya dari seluruh Indonesia yang berada di sana bisa mengerti nilai-nilai positif dari pertemuan itu.
10: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 18 Bau-Bau Arman Kaule menjelaskan kontingen yang diberangkatkan berjumlah 48 orang yang terbagi dalam 3 regu yakni A, B, dan C. Masing-masing regu menampilkan konsep dan ciri khas berbeda. Regu A misalnya mengangkat tema Raja Wakaka sebagai bentuk promosi budaya daerah. Sementara regu B mengusung konsep Wandiudiu dalam penampilannya.
11: Jadi untuk pertandingan ini kan merupakan pertandingan nasional atau nama pertandingan itu Anak Raja tingkat season 2. Dan ini secara nasional diikuti oleh seluruh daerah. Jadi modelnya dia itu secara terbuka namun pertingkatan dari SD, SMP dan SMA.
10: Terkait target, Arman menyebut pihaknya menargetkan masuk 15 besar tingkat nasional agar dapat melangkah ke ajang berikutnya dalam organisasi Forum Baris Indonesia atau Forbasi. Diketahui keikutsertaan SMP Negeri 18 Bau-Bau dalam lomba baris berbaris bukanlah yang pertama. Dalam 2 tahun terakhir, sekolah tersebut berhasil meraih juara di tingkat provinsi dan kembali dipercaya mewakili daerah ke tingkat nasional. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Baik, selanjutnya pendengar kita akan ikuti informasi dari laporan reporter kami Nita Surbakti. Pendengar, kita akan ikuti laporan bersama dengan rekan Nita Surbakti. Rekan Nita.
12: Iya, baik, terima kasih rekan Umi dan pendengar. Saat ini kami akan melaporkan terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi sangat konsen untuk mendorong peningkatan hasil pertanian khususnya bawang, di mana saat ini pemerintah Kabupaten Sigi juga
13: menjadi salah satu daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan masyarakat, sehingga untuk mengembangkan setiap potensi pertanian yang ada, pihaknya saat ini berupaya untuk mendorong seluruh masyarakat Kabupaten Sigi dapat memproduksi ataupun mengolah bawang batu menjadi bahan baku bawang panggang. Karena kalau di Palu sendiri dikenal dengan bawang goreng, maka untuk wilayah Kabupaten Sigi, menurut Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai, pihaknya akan mengembangkan produk bawang panggang khas Sigi, di mana proses hak patennya saat ini juga sedang berlangsung ataupun sedang dilakukan, sehingga ke depan Kabupaten Sigi diharapkan dapat dikenal dengan produk bawang panggang. Dan diakui permintaan akan bawang panggang sendiri cukup diminati, mengingat bahan baku pembuatannya sama dengan bawang goreng yang merupakan khas dari Kota Palu. Berikut petikan wawancara kami dengan Bupati Sigi.
14: Di sini dan sekarang sudah ada di sini, maka sekarang karena namanya bawang panggang dan bawang garing, jadi bukan bawang goreng lagi dia, supaya biar beda dikit lah. Kan gitu. Jadi kalau udah bilang bawang panggang berarti Sigi, kalau bilang bawang garing pasti Sigi, kalau bawang goreng Palu sudah mau dihakikan, mau diusulkan, mau dihakikan.
13: Ya, selain bawang panggang berbahan baku bawang batu khas Sigi sendiri, ke depan pemerintah Kabupaten Sigi juga berupaya mengembangkan potensi pertanian lainnya seperti durian montong yang saat ini memiliki potensi ataupun pasar yang cukup menjanjikan. Namun di balik itu semua, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai menegaskan optimalisasi berbagai potensi pertanian akan terus dilakukan tanpa mengabaikan potensi yang telah ada seperti pertanian ataupun perkebunan coklat, mengingat setiap produk pertanian dan perkebunan di wilayah Sigi memiliki pangsa pasar yang menjanjikan dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat petani. Demikian informasi terkini, selanjutnya kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Nita Serbakti, dan kita akan menuju ke RRI Toli Toli bersama rekan kami Suharmi sebagai penutup informasi sore hari ini. Halo rekan Suharmi.
15: Halo, selamat sore rekan Umi Kalsum di Palu.
1: Baik, silakan informasi Anda.
15: Baik, untuk informasi dari Toli Toli, mempertahankan dan melestarikan budaya dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui seni teater. Bagaimana Sanggar Seni Kindiatan turut melestarikan budaya? Selengkapnya dalam wawancara singkat reporter Setiadi bersama Ketua Sanggar Seni Kindiatan Kabupaten Buol, Eteng Irsyad, berikut ini.
16: Ibadah haji bukan sekedar perjalanan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap rangkaian ibadah mengandung makna mendalam tentang keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, dan persaudaraan umat Islam, tetapi juga perjalanan fisik menuju tanah suci Mekah, sehingga memantapkan diri berhaji perlu adanya persiapan yang matang baik fisik maupun mental. Hal itu agar pelaksanaan haji dapat dilakukan dengan baik hingga kembali ke tanah air. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Toli Toli Muhammad Dong menjelaskan, sebagai pihak yang mengurusi persoalan haji di kalangan masyarakat, terutama di Kabupaten Toli Toli, pihaknya menekankan bahwa dalam mempersiapkan diri ke tanah suci Mekah, tidak hanya siap dari sisi materi saja, melainkan fisik menjadi hal yang paling penting untuk dipersiapkan. Sebab banyak calon haji yang batal berhaji karena kondisi kesehatan fisik yang menurun, sehingga dinyatakan tidak dapat berangkat ke tanah suci Mekah. Selain fisik, kesiapan dalam beribadah juga sangat diperlukan, karena tujuan utama umat Islam ke tanah suci Mekah adalah untuk beribadah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sosok manusia yang lebih paham agama dan lebih baik lagi ke depannya.
17: Calon jamaah haji Kabupaten Toli Toli tetap sedia dan tegar, tidak usah memikirkan sesuatu yang terlalu berangan-angan, sekonsen persiapan dipermantap, ditambah ilmunya, dijaga kesehatannya, dan insya Allah niatnya adalah ibadah untuk mencapai haji mabrur. Semuanya sudah fit, sehat walafiat, dan insya Allah doa-doa akan terkabulkan.
16: Berbicara terkait kesiapan, Muhammad Dong menuturkan di tahun 2026 ini calon jamaah haji asal Kabupaten Toli Toli yang diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah berjumlah 228 orang didominasi kalangan masyarakat lanjut usia. Bahkan dari jumlah tersebut ada calon jamaah yang kesehatan fisiknya menurun, dinyatakan tidak dapat diberangkatkan untuk berhaji di tahun ini, sehingga posisinya harus digantikan dengan calon jamaah haji lainnya. Walau demikian, keberangkatan calon haji haji tahun ini yang telah dilaksanakan pada 12 Mei 2026 berjalan dengan baik dan semoga proses keberangkatan hingga ke Tanah Suci Mekah dapat berjalan lancar serta jamaah diharapkan dapat menjaga kesehatan fisiknya.
17: Jumlah jamaah haji Kabupaten Tolitoli yang siap diberangkatkan dengan jumlah 228 orang. Kemarin ada yang melapor bahwa kondisi kurang sehat, dia dirujuk ke rumah sakit Palu. Alhamdulillah sudah ada informasi bahwa ternyata sama sekali tidak bisa diberangkatkan karena kondisi stroke. Setelah kami konfirmasi melaporkan ke pihak provinsi, alhamdulillah ternyata bisa diganti dan penggantinya sudah ada.
16: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yaya menyampaikan, dalam mempersiapkan para jamaah haji Kabupaten Tolitoli, pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh pada tahun ini melaksanakan pelepasan dan keberangkatan calon jamaah haji secara terpisah. Hal itu dilaksanakan agar calon jamaah haji dapat mempersiapkan diri dengan baik dari sisi persiapan beribadah dan juga kesehatan fisiknya, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala apapun.
18: Kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli tentu agak berbeda tahun lalu dengan tahun ini. Karena kita sudah punya kementerian, Kementerian Haji dan Umroh. Jadi dulu itu kalau kita berangkat bersamaan keberangkatan dan sekaligus pelepasan. Dan ini ada kelonggaran kalau kita tidak bersamaan dengan pelepasannya sehingga tidak terlalu terburu-buru. Jadi mudah-mudahan tahun depan akan lebih bagus lagi daripada hari ini.
16: Senada salah seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Tolitoli, Yusman mengatakan bahwa dirinya bersama dengan keluarga sudah menunggu momentum keberangkatan haji tahun 2026 ini kurang lebih 14 tahun lamanya. Sehingga secara pribadi dan selama kurun waktu tersebut, dirinya dan keluarga berupaya agar persiapan ke Tanah Suci Mekah dapat optimal mulai dari persiapan dalam melaksanakan ibadah hingga persiapan kesehatan fisik.
19: Karena jauh-jauh hari memang kita sudah persiapkan mulai dari pendaftaran sampai menunggu sampai 14 tahun baru alhamdulillah nama kita semua keluar jamaah Tolitoli kurang lebih 228 orang yang akan berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji.
16: Di sisi lain, Rusdin Ponceng yang juga sebagai salah seorang calon jamaah haji asal Kabupaten Tolitoli menuturkan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena sudah dipanggil untuk dapat melaksanakan haji tahun ini di Tanah Suci Mekah. Sehingga kesempatan ini harus dimaksimalkan dengan sangat baik, mulai dari kesiapan fisik yang memang menjadi hal utama karena belajar dari pengalaman sanak saudaranya yang sudah terlebih dahulu berhaji, bukan hanya mental iman saja yang diperkuat, melainkan fisik juga harus dijaga dengan beberapa cara yakni mengatur pola hidup sehat dan sebagainya.
20: Alhamdulillah karena saya telah mendapatkan undangan dari Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan tentu saja persiapan-persiapan fisik itu yang utama. Karena saya dari awal sudah juga mendapat pembekalan dari sanak saudara yang telah lebih dulu menunaikan ibadah haji. Biasanya di samping mental iman kita yang diperkuat, fisik juga harus dijaga.
16: Sebagai calon jamaah haji tahun ini, dirinya berharap agar pelaksanaan haji yang ia dan jamaah lainnya laksanakan dapat berjalan dengan lancar hingga selesai tanpa ada kendala apapun, terutama dari sisi kesehatan fisik.
15: Baik, demikian feature dari RRI Tolitoli terkait bukan sekedar perjalanan hati menuju Sang Pencipta, melainkan perjalanan fisik menuntaskan ibadah di Tanah Suci, dilaporkan Ruth Damayanti. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan teknik menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum.
1: Terima kasih untuk rekan Suharmi dan juga seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 4 untuk sore hari ini dengan informasi yang sudah dihadirkan melalui Gema Saripati Maju edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan pendengar, Paket feature tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemas Hari Pati Maju untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gemas Hari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Dalam Makassar sore ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, sesaat lagi pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama dengan Ahmad Hussein dan Syahril Ardiansyah. Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10 diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya di pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. 1000 Wajah Ayah, karya Nurun Ala. Sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel 1000 Wajah Ayah mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang arti seorang ayah, kasih sayang yang tak terbatas, serta perjalanan hidup yang penuh liku. 1000 Wajah Ayah bercerita tentang seorang anak yang berusaha memahami sosok ayahnya yang begitu kompleks. Melalui kilas balik dan pengamatan mendalam, pembaca diajak untuk menyaksikan berbagai peran yang dimainkan sang ayah dalam kehidupan keluarganya. Mulai dari sosok yang tegas, penyayang, hingga penuh kejutan, setiap wajah sang ayah tergambar dengan begitu hidup. Meskipun tokoh ayah digambarkan dengan sangat baik, pengembangan karakter tokoh anak bisa sedikit lebih mendalam. Beberapa adegan atau tema terasa diulang-ulang, sehingga sedikit mengurangi kejutan dalam cerita. Meskipun demikian, Nurun Ala berhasil menyajikan cerita yang emosional dengan bahasa yang mudah dipahami. Setiap kalimat seolah menyentuh langsung ke lubuk hati pembaca. Karakter ayah dalam novel ini begitu kompleks dan multidimensi. Pembaca diajak untuk memahami bahwa seorang ayah juga memiliki perasaan, keraguan, dan perjuangannya sendiri. Tema kasih sayang antar orang tua dan anak adalah tema yang universal dan abadi. Dan novel 1000 Wajah Ayah berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai kalangan usia. 1000 Wajah Ayah adalah sebuah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang peran seorang ayah dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya menyajikan kisah yang menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga. Kita diajak untuk lebih menghargai sosok ayah dan mengungkapkan rasa sayang kita sebelum terlambat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu, ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia merupakan novel pertama dalam tetralogi Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini menceritakan kisah Mingke, seorang pria Jawa yang cerdas dan ambisius yang bersekolah di HBS di Surabaya pada masa penjajahan Belanda. Mingke jatuh cinta pada Annelies Melema, seorang gadis Indo-Eropa yang cantik. Namun, cinta mereka terhalang oleh perbedaan status sosial dan hukum yang diskriminatif pada masa itu. Mingke harus berjuang melawan ketidakadilan dan rasisme untuk mendapatkan haknya dan cintanya. Bumi Manusia memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, cerita yang kuat dan memikat. Bumi Manusia menghadirkan kisah yang penuh dengan lika-liku dan konflik yang menarik untuk diikuti. Pramudia Anantatur berhasil menggambarkan realitas sosial dan politik pada masa penjajahan Belanda dengan sangat detail dan hidup. Bumi Manusia memiliki karakter yang kompleks dan berkesan. Gaya bahasa yang indah dan penuh makna. Bumi Manusia mengandung banyak nilai moral yang tinggi, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Novel ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna, namun gaya bahasanya yang sulit mungkin membuat beberapa pembaca merasa kesulitan untuk memahaminya. Novel Bumi Manusia adalah novel yang wajib dibaca bagi semua orang yang ingin memahami sejarah Indonesia dan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Novel ini adalah karya sastra yang luar biasa, yang akan memberikan Anda banyak hal untuk dipikirkan dan direnungkan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi terkait dengan rilis panggilan dari Pengadilan Agama Makassar yang memanggil Rusli bin Muhammad Ali, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 11 November 1988, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Perdamaian nomor 97, RT 004, RW 003, Karwisi, Panakukang, Kota Makassar. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin 29 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aisyah binti Patasule sebagai penggugat melawan Rusli bin Muhammad Ali sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Indra bin Jufri Rumanda, tempat tanggal lahir Sanggula, 14 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman beralamat dahulu beralamat di Jalan Dr. Andes Arudin Hasan nomor 33 RT 003 RW 004 Karwisi Panakukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ika Irawati binti Syamsuddin sebagai penggugat melawan Indra bin Jufri Rumanda sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Budi Krisnanto bin Sutramin. Maksud kami, Budi Krisnanto bin Suratmin, tempat tanggal lahir Banyuwangi 7 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kandea 2, Lorong 116, nomor 4B RT 003 RW 003 Bontoala Tua, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Rabu 20 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, ruang bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Shirley alias S, maksud kami Shirley Julius binti Julius TA sebagai penggugat melawan Budi Krisnanto bin Suratmin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Omidullah Karimi bin Muhammad Hashim Karimi, tempat tanggal lahir Gasni 1 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan buruh harian tetap, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman dahulu beralamat di Perumahan Lagosi Village, Jalan Tulip Raya nomor 8 Bontoala Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Senin 18 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erli Syamsuddin binti Syamsuddin sebagai penggugat melawan Omidullah Karimi bin Muhammad Hashimi Karimi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami hadirkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Makassar sore ini. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di malam hari ini dalam sanksi berbincang terkait dengan strategi psikologis untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Bersama dengan narasumber kita ada Musma Muiz, SPSI, MPSI, psikolog, psikolog klinis ahli muda BNNP Sulsel. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Baik. Malam. Silakan kami, suara saya terdengar jelas, Bu Musma?
1: Ya, sedikit agak samar sih, Kak.
0: Samar ya?
1: Iya, agak samar, tapi terdengar.
0: Baik, Ibu Musma, kita berbicara terkait dengan strategi psikologis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebagai awal dari kebersamaan kita, kalau kita melihat dari perspektif psikologi klinis nih, Ibu Musma, sebenarnya apa nih faktor yang paling sering menjadi pintu masuk tanda kutip bagi seseorang ini terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika?
1: Jadi memang dari kondisi saat ini dan banyaknya penyalahguna narkotika, banyak alasan kenapa sampai orang-orang itu menggunakan narkotika. Tetapi secara psikologis, beberapa orang itu menggunakan narkotika dengan alasan terkadang merasa bahwa dirinya itu tidak percaya diri, bahkan mengkonsumsi untuk melakukan sesuatu itu dengan lebih baik. Dan juga ada perasaan bahwa dengan mengkonsumsi itu mereka jadi lebih baik hasil dari pekerjaan yang lakukan. Nah, secara psikologis mungkin itu hal-hal yang menyebabkan. Yang lain mungkin adalah karena memang beberapa orang menggunakan karena rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang mereka anggap bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka coba, seperti itu.
0: Baik, Bu Musma, berbicara terkait dengan biasanya nih ya, perilaku remaja kita begitu ya, ada perubahan begitu ketika anak-anak beranjak remaja. Apakah ada perbedaan yang mencolok nih ketika perilaku perubahan ini diakibatkan oleh memang faktor karena beranjak remaja, atau ada hal-hal lain seperti mungkin ketergantungan zat-zat narkotika dan semacamnya?
1: Okay. Ini menarik ya, karena sebenarnya memang kalau kita bahas mengenai masalah remaja dan penyalahgunaan narkotika, itu memang dua hal yang saling terkait. Di fase remaja, rasa ingin anak itu kan jadi lebih tinggi. Kemudian role model juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kehidupan remaja. Nah, ketemu dengan narkotika yang mereka mungkin ingin coba, ingin tahu gitu. Nah, berarti memang ada faktor yang bisa menyebabkan perilaku remaja juga berubah, selain dari karena faktor narkotika, yaitu faktor karena tahapan perkembangan remajanya, perubahan hormon, perubahan fisik. Jadi memang dua faktor ini bisa menyebabkan perilaku jadi berubah ketika di usia remaja. Nah, tapi kalau dua-duanya ketemu, ya berarti kondisinya makin menambah perilaku yang bisa jadi mengarah kepada hal yang lebih negatif. Misalkan saja contoh, pada masa remaja kan rasa ingin tahunya jadi tinggi. Terus kemudian dia konsumsi narkotika. Ya, rasa percayanya jadi lebih bertambah kalau jenis narkotikanya misalkan yang sifatnya meningkatkan cara kerja otak, membuat mereka jadi lebih yakin diri. Tetapi efek sampingnya jauh lebih besar dan bisa menyebabkan kecanduan. Dampaknya malah bukan pada saat fase remajanya saja, tapi ketika mereka dewasa juga akan berlanjut perilaku-perilaku yang tidak diharapkan tadi. Nah, jadi memang penyebab perubahan perilaku bukan hanya karena narkotika saja pada remaja, tetapi memang karena ada tahapan perkembangan, tetapi menjadi bisa makin buruk ketika dipengaruhi juga oleh narkotika. Kurang lebih seperti itu sih.
0: Ada perbedaannya nggak kalau misalnya kita melihat perilaku remaja yang pakai narkotika nih dengan perbedaan perilaku remaja yang secara normalnya seperti itu?
1: Perilaku ya. Perilaku kan banyak ini perilaku. Nah, perilaku yang dimaksudkan adalah perilaku yang mengarah ke negatif atau yang ke negatif atau ke hal-hal yang buruk gitu. Yang kebaik atau yang buruk. Kalau yang kebaik mungkin kalau remaja mungkin akan cenderung perilakunya mungkin cenderung akan ingin merasa bebas, merasa bahwa dirinya itu memang bisa membuat keputusan atas hal-hal yang mereka lakukan. Nah, tetapi dalam konteks ini peran orang lain mungkin masih didengarkan. Karena ada faktor role model yang dianggap bahwa, oh, ini orang yang bisa saya...

0: perilaku yang sifatnya impulsif. Contoh misalkan jadinya anak itu ketika dia mau beli sesuatu, beli narkoba, ketika dia pakai narkoba, ya dia akan memaksakan bagaimana caranya bisa mendapatkan uang. Kalau dia tidak dapat itu dari orang tuanya, mungkin dengan cara saya ambil uang orang lain kali, terus pakai lagi beli. Tapi kalau pada remaja yang normal, ketika diajarkan tentang norma sosial, mungkin mereka paham. Sehingga perilaku yang tadi, mencuri itu bisa diterima tidak secara sosial. Itu saya pikir itu bukan sesuatu yang layak dilakukan. Nah, mungkin pada remaja normal masih ada aspek-aspek pemikiran sosialnya. Tetapi pada orang yang menyalahgunakan narkotika biasanya itu tidak ada ya, tetapi mulai dipengaruhi oleh narkoba sehingga tidak terlalu tidak dipikirkan lagi gitu. Tidak terlalu dipikirkan lagi.
1: Baik. Ibu Musma, kalau berbicara terkait dengan narkotika ini atau narkoba ini, apakah trauma dari masa lalu atau masa kecil ini bisa menjadi salah satu faktor juga nih terkait dengan penyalahgunaan narkoba?
0: Ya, ini berat ya pertanyaannya, Mbak Dwi ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi trauma ya. Ini agak panjang sebenarnya, agak dalam ya, karena sebenarnya untuk membahas perilaku itu kan ada psikologi, ada banyak aspek.
1: Betul.
0: Yang kita mau lihat perilaku saat ini atau perilaku di masa lalu atau perilaku yang kedepannya. Kalau konteks perilaku berarti kita fokus penyebab penyalahgunaan narkotika perilaku yang saat ini. Tapi kalau Mbak Dwi bahwa apakah ada faktor trauma, dari data bahwa memang beberapa kasus penyebab penyalahgunaan narkotika karena merasa frustasi dengan kehidupannya yang sudah dilalui. Itu ada ya, tapi tidak semua penyalahgunaan narkotika punya masalah yang sama, dan mereka juga punya alasan yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk yang memang adanya trauma lalu, mungkin bukan spesifik trauma-trauma yang mungkin kalau trauma misalkan melihat orang tua bertengkar, terus kemudian merasa tidak di trauma bahwa mereka tidak dicintai, jadi ketika menjalankan kehidupan ya mereka bertemu dengan teman-teman yang merasa dia rasa bahwa dengan berteman dengan ini dia merasa jadi lebih tenang dan lebih nyaman, diberikan narkotika ya dia jadi lebih gampang untuk pakai gitu. Jadi ada alasan itu, tetapi prosesnya memang panjang gitu sampai bisa sampai menyalahgunakan narkotika.
1: Jadi bisa jadi ada faktor itu gitu ya.
0: Seperti itu untuk beberapa orang, tetapi ada juga alasan-alasan lainnya.
1: Baik. Nah, Ibu Musma, kalau berbicara terkait tadi ada faktor begitu ya. Salah satunya tadi mungkin bagi pengguna yang dulu punya masa lalu mungkin KDRT di rumah tangga, di keluarganya begitu ya, yang menyebabkan ada rasa trauma. KDRT atau lingkungan yang tidak sehat ini kan, lingkungan keluarga yang tidak sehat ini kan secara tidak langsung bisa dikatakan lingkungan yang punya resiko tinggi begitu ya terhadap terhadap anak-anak. Nah, itu untuk menciptakan atau membangun bisa dikatakan ketangguhan mental anak supaya nanti pada saat besar mungkin masih ada di lingkungan yang resiko tinggi ini supaya tidak terpengaruh hal-hal atau menjadi pelarian begitu ya, bisa dikatakan anak ini apa nih yang harus mereka lakukan?
0: Jadi sebenarnya kalau kita bahas lagi tentang ini kan berarti konteksnya pencegahan ya. Kalau anak itu belum terpapar oleh narkotika, ya pencegahan bisa dilakukan. Tetapi ketika anak sudah terpapar oleh narkotika, maka mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain atau ahli gitu. Salah satunya mungkin kalau kami di Badan Narkotika Nasional Provinsi itu ada rehabilitasi ya, fasilitasi untuk rehabilitasi. Tapi kalau konteks dari Mbak Dwi yang tadi disampaikan adalah klien si anak ini, dia agar bisa tidak terpapar narkotika, bisa dicegah agar dia tidak terpapar, ya tentu salah satunya bukan hanya si klien saja, bukan hanya si anaknya saja, tetapi lingkungan keluarga juga. Nah, tentu yang ditumbuhkan kalau si anaknya adalah bagaimana dia bisa punya ketahanan mental ya, kalau
1: betul.
0: Tadi istilahnya Mbak Dwi apa?
1: Ketahanan mental.
0: Iya, ketahanan mental ya. Jadi kita sebutnya di mungkin kalau di psikologi namanya resiliensi ya, secara umum adalah ketahanan mental. Nah, ketahanan mental ini itu dibentuknya bukan hanya dari si anak saja, tetapi dari lingkungan.

0: terdekatnya. Mm-hmm. Kalau dia ada orang tua, berarti lingkungan keluarga. Kalau dia mungkin tidak memiliki orang tua, tetapi tinggal bersama dengan nenek misalkan, atau tinggal bersama dengan tante, ya lingkungan keluarga selain dari orang tua tadi. Kalau misalkan apanya yang dibentuk, ya tentu yang dibentuk itu adalah ketahanan. Nah, ketahanan itu berkaitan sekali dengan bagaimana kepercayaan diri anak dalam menyelesaikan suatu persoalan, menghadapi tantangan. Jadi resiliensi sebenarnya itu adalah bagaimana si anak yakin dengan dirinya ketika dia dihadapkan dengan suatu persoalan, dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan itu, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang negatif. Dan itu harus dilatih. Itu harus dilatih dan dibiasakan dengan pola-pola kebiasaan sehari-hari di lingkungan hidup. Dan juga diisi keseharian kita dengan tentu aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya, contoh di rumah ada orang tua, ada anak, kalau kerjanya cuma tiap hari adalah main gadget, tapi tidak dikembangkan skill-skill si anak, ya anak ini akan tidak berkembang skillnya, sehingga ketika dia bergaul, sudah di rumah dia hanya bermain HP, keluar di lingkungan baru, dia ketemu dengan teman-teman yang hobinya bergaul, terus kemudian saling mempengaruhi terkait narkotika, ya bisa jadi dia jadi sangat mudah terpengaruh. Tetapi ketika dia punya aktivitas yang skill-skill yang dia sudah miliki, ya mungkin dia akan jadi lebih mudah untuk, saya punya aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat dibandingkan ini. Itu salah satunya. Ya, kedua tentu terkait dengan anak itu punya dikembangkan baik minat dan bakatnya. Jadi kalau misalkan si anak di kalau bisa nih ada hobi, ya hobi mungkin digeluti, terus kemudian olahraga itu juga dilakukan secara berkala gitu. Nah, itu mungkin yang salah satu tips agar bisa mencegah penyalahgunaan narkotika.
1: Ada keterampilan khusus nggak, Bu Musma? Tadi kan kalau misalnya lingkungan keluarganya ini menjadi benteng pertama gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih anak kan
0: diulang agak samar tadi.
1: Baik, Ibu Musma, keluarga kan bisa dikatakan benteng pertama dari perlindungan anak, begitu ya. Nah, kalau misalnya anak kan semakin besar, tentunya waktunya ini lebih banyak bersama dengan teman-temannya, begitu.
0: Ya,
1: teman-teman sembahyanya terutama. Nah, kalau misalnya nih anak ini terpengaruh begitu, atau berada di lingkungan yang mana teman-temannya itu ada yang mengajak untuk coba-coba dan segala macam, ini keterampilan apa nih yang diperlukan anak supaya sudah punya benteng begitu, bahwa dari rumah, dari lingkungan keluarga, mereka sudah punya benteng yang tidak akan terpengaruh begitu, walaupun waktunya ini lebih banyak bersama dengan teman-temannya begitu.
0: Saya dari pengalaman dulu ya Mbak ya. Yeah. Jadi beberapa anak itu ternyata selain mereka tidak punya keterampilan, terkadang mereka juga tidak punya pengetahuan. Jadi ketika dia bertemu dengan teman, misalkan saja ada rokok, yang satunya adalah rokok biasa, yang satunya lagi adalah rokok yang berisi tembakau dicampurkan dengan sintetis. Bagi anak ketika ditawarkan, ini coba. Padahal ini adalah tembakau sintetis. Bagi mereka, karena tidak punya pengetahuan, tidak punya knowledge, yang dipikirkan adalah ini adalah rokok biasa. Maka yang pertama harus dimiliki oleh anak adalah knowledge atau pengetahuan tentang narkoba. Kedua adalah keterampilan berkaitan dengan menolak teman. Keterampilan menolak teman ini kan kebanyakan remaja punya ciri khas perasaan tidak nyaman atau tidak tenang ketika mereka menolak teman-temannya. Karena dianggap bahwa tidak kooperatif, tidak mau bergabung, tidak nyambung ya. Jadi anak-anak ini merasa bahwa mereka dianggap remeh. Nah, ketika seperti itu ya sangat sulit untuk menolak. Maka keterampilan yang harus dikuasai oleh anak adalah keterampilan menolak gitu. Jadi kemampuan untuk asertif menyampaikan secara baik dan halus kepada temannya bahwa mereka tidak mau menggunakan narkotika, kurang lebih begitu.
1: Baik. Nah, jadi, kalau kalau misalnya nih kita melihat dari sisi keluarga.
0: Ya, keluarga.
1: Kira-kira Ibu Musma pola asuh apa nih yang mungkin bisa diterapkan begitu ya kepada anak-anak begitu, karena kan kita tahu sekarang nih informasi itu banyak bisa didapatkan dari mana saja, apalagi zaman digital saat ini. Dan tentunya narkotika itu mungkin sudah beda lagi begitu ya, tidak dengan zaman kita dulu yang diajarkan. Ini mungkin sudah mungkin ada modifikasi lah dan segala macam yang bisa jadi luput dari pantauan orang tua, begitu ya, bahwa ini adalah jenis narkotika atau bisa mungkin dimanfaatkan tanda kutip gitu ya secara negatif, memiliki fungsi sama dengan narkotika. Nah, bagaimana nih sebenarnya sebagai orang tua untuk memberikan pola asuh yang baik begitu kepada anak, karena kan kembali lagi ke awal bahwa orang tua ataupun bisa dikatakan keluarga merupakan tempat yang paling baik begitu untuk memberikan ketahanan mental bagi anak.
0: Apa yang harus dilakukan orang tua ya, atau pola asuh apa ya? Jadi dari yang saya amati atau pengalaman selama memberikan layanan kepada kasus anak, remaja itu memang punya karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan anak di bawah usia 12 tahun maupun dewasa, sehingga masing-masing punya cara yang berbeda. Nah, mungkin kalau di anak di bawah 12 tahun ya, tentu pola asuh yang cocok adalah dengan usianya, bahwa mereka pada fase ingin belajar, ingin mengembangkan kompetensi baik di sekolah maupun kalaupun tidak sekolah ya dalam posisi bermain, mereka senang bermain. Jadi hal-hal itu yang dikembangkan lebih dahulu untuk sampai melangkah kepada tahapan perkembangan yang selanjutnya. Dan kalau di remaja, karena di remaja mereka sudah patokannya adalah mencari role model, maka tentu pola asuh yang biasanya cocok untuk para remaja itu adalah ada role model yang dianggap oleh remaja bahwa dia bisa memberikan contoh yang baik. Kalau misalkan si orang tuanya bilangnya bahwa jangan pakai narkoba, tapi orang tuanya minum alkohol, anak remaja pasti lebih kritis lagi. Kok saya dilarang tapi bapak saya minum alkohol? Berarti role modelnya harus betul-betul menggambarkan bahwa konsisten dalam memberikan gambaran kepada si anak. Terus kemudian ya kalau di level dewasa mungkin sudah berbeda lagi ya, karena orang tua berarti kalau dia sudah kasusnya dewasa berarti memang pendampingannya adalah motivasi dari lingkungan keluarga. Jadi memang pendekatan-pendekatan keluarga lebih cocok. Mungkin itu sih yang dilakukan. Kalau pola asuh, mungkin kalau kata kunci pola asuh, sejauh ini ketika anak diberikan pola asuh yang keras, anak bisa jadi merasa tidak yakin diri dan lebih cenderung tidak asertif. Dan ketika anak terlalu diabaikan, mereka jadi tidak mengetahui arahnya. Jadi mungkin yang paling sesuai adalah mengkondisikan dengan kondisi anak. Ketika mereka butuh orang tuanya menjadi teman, maka jadilah teman. Ketika mereka membutuhkan arahan, maka orang tua datang memberikan arahan. Nah, mungkin itulah pola asuh yang paling sesuai untuk saat ini dengan kondisi zaman. Anak membutuhkan teman, anak membutuhkan arahan, tapi juga tidak dalam kondisi dibebaskan.
1: Jadi pola asuh otoriter itu sudah tidak zaman gitu ya, tidak tepat begitu ya untuk membuat anak lebih menjauhi narkoba begitu ya, Bu Musma ya?
0: Ya, saya selalu mengatakan kepada klien-klien saya bahwa tidak ada satupun pola asuh yang buruk, tetapi pola asuh disesuaikan dengan perkembangan si anak. Ada anak yang mungkin cocok diberikan dengan pola asuh otoriter dalam kondisi tertentu, tetapi di kondisi yang lain mereka cocok untuk diberikan pola asuh yang lebih dibebaskan. Dan itu mungkin kepekaan orang tua untuk melihat anaknya dalam kondisi apa. Jadi memang pola asuh itu akan lebih baik ketika memang dia bersifat menyesuaikan. Tidak hanya otoriter saja, tidak seperti itu, karena manusia kan berkembang dan dinamis.
1: Baik.
0: Kurang lebih seperti itu ya.
1: Baik.
0: Jadi memang
1: Baik, Ibu Musma, ini kalau berbicara terkait dengan penyalahgunaan narkotika, apalagi untuk mencegah begitu ya. Di masyarakat kita kan terkadang pengguna narkotika itu sekarang masih punya stigma negatif begitu ya. Nah, ini bagaimana nih untuk memanfaatkan begitu ya stigma negatif dari masyarakat itu secara psikologis sebagai bentuk ataupun sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.
0: Oke, stigma ini adalah pemikiran buruk tentang penggunaan narkotika.
1: Nah, apakah stigma negatif ini bisa dikatakan salah satu cara untuk bisa mencegah, gitu ya, upaya pencegahan, atau malah ini bisa jadi cara lain bagi calon ya, atau mungkin bagi orang lain yang terjerat narkoba begitu untuk dapat pelarian beda dari orang lain gitu.
0: Oke, mungkin maksudnya adalah apakah stigma negatif ini bisa membuat seseorang menjadi makin menyalahgunakan narkotika?
1: Iya, kan kalau di masyarakat begini Bu Musmak, kalau kita berbicara terkait narkotika kan ini, apalagi kalau kita tahu orang itu pemakai begitu ya, itu kan pasti secara tidak langsung dijauhi begitu. Nah, apakah stigma-stigma dari masyarakat ini mampu untuk mengendalikan secara psikologis kepada orang lain begitu supaya tidak menggunakan narkoba, atau ini bisa berbalik begitu?
0: Justru terbalik. Banyak orang yang tidak tahu bahwa pada penyalahguna narkotika, stigma negatif itu bisa memperburuk atau menyebabkan seseorang yang sudah menyalahgunakan narkotika lalu mereka sudah berhenti, bisa jadi menimbulkan keinginan lagi untuk pakai.
1: Oh, gitu
0: karena
1: ya?
0: Karena ada perasaan bahwa saya dinilai sebagai pengguna dan terus, jadi itu dilakukan secara terus-menerus. Sehingga ya sudah, kalau seperti itu ya saya pakai saja lagi. Nah, jadi memang salah satu, justru ketika kami memberikan pendampingan, salah satu hal yang kami sampaikan kepada keluarga adalah bagaimana kita mengelola agar tidak adanya stigma negatif terhadap para penyalahguna narkotika ini yang ingin pulih. Nah, tetapi juga karena kita tidak bisa menghilangkan keseluruhan stigma negatif di masyarakat, maka kita kuatkan juga kepada orang-orang atau teman-teman yang sudah menyalahgunakan narkotika bahwa mereka harus siap mental bahwa akan ada yang tetap menilai kalian buruk, tetapi ketika kalian tidak melakukan hal buruk, maka itu seharusnya diabaikan saja. Okay. Jadi memang ada dua persepsi ya dari pihak orang yang menyalahgunakan narkotika dan masyarakatnya. Nah, berarti kalau di masyarakat mungkin memang itu sesuatu yang justru kadang memperburuk kondisi orang yang menyalahgunakan narkotika. Dan di orang yang menyalahgunakan narkotika kita kuatkan bahwa memang akan ada penilaian seperti itu, tetapi hidup tetap harus dijalankan seperti itu.
1: Bagaimana nih seharusnya masyarakat nih Bu Musma supaya bisa merangkul begitu dari mungkin teman-teman yang pernah menggunakan atau mungkin bisa dikatakan mantan pengguna narkotika begitu, supaya mereka tidak seperti tadi kembali lagi begitu ya, udah terlanjur capnya negatif, ya pakai aja begitu ya. Itu gimana tuh masyarakat, karena kan ini pola pikir masyarakat dan juga secara psikologis masyarakat kan juga agak susah juga dibunuh semua.
0: Iya betul, dan itu susah ya kita mengubah pikiran banyak orang, ratusan orang gitu. Kalau saya kembali dulu ke kliennya, ke orang yang menyalahgunakan narkotika, bahwa kalian ketika betul-betul berniat untuk pulih, maka niatkanlah untuk betul-betul pulih dan tidak menggunakan lagi narkotika. Dan kepulihan itu bukan ditunjukkan hanya dengan tidak menggunakan narkotika lagi, tetapi mampu untuk bisa beraktivitas seperti sehari-hari, sehingga orang akan menilai bahwa kalian sudah produktif dalam menjalankan kehidupan. Nah, dengan produktif, dengan kembali berfungsi secara sosial, masyarakat bisa menilai bahwa oh, ternyata pikiran saya salah. Dan di masyarakat, ya, mohon dipahami bahwa orang yang menyalahgunakan narkotika itu membutuhkan proses dan tidak bisa langsung begitu saja ketika kita melihat ada penyalahgunaan narkotika kemudian secara keseluruhan perilaku harus sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak seperti itu. Langkah demi langkah yang mereka lalui itu bertahap. Jadi ketika perubahan itu mulai ada satu demi satu, ya kita tunggu sampai betul-betul terlihat seperti dia kalah seperti itu. Nah, jadi mungkin bukan cuma masyarakatnya yang perlu disampaikan, tetapi juga kepada para penyalahguna narkotikanya gitu, bahwa silakan ketika kalian sudah pulih, buktikan dengan perilaku dan buktikan keaktifan kalian di dalam masyarakat, dan itu tidak ada masalah ketika memang kalian sudah niatkan gitu.
1: Baik, jadi tidak dengan menjudge begitu ya, Bu Musma ya?
0: Iya, betul. Baik, iya, baik. Iya. Tiba-tiba menilai orang bahwa dia pasti menggunakan ya.
1: Iya, apalagi kalau nilainya jangan dekat-dekat, men, nanti kamu juga ikut begitu kan, biasa kayak di masyarakat kan seperti itu, jangan ditemani nanti kamu juga ikut terjerumus begitu.
0: Ya itu sih umum, itu perkataan umum yang banyak disampaikan oleh masyarakat ya, jangan dekat-dekat ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: ya.
0: Okay. Mungkin kurang lebih seperti itu.
1: Baik, Bu Musma. Kalau misalnya nih ada yang mendengarkan kita di malam hari ini, sudah mulai pengguna begitu ya, pengguna narkotika, tetapi tidak melaporkan dirinya begitu ke BNN dan sudah mulai merasa ketergantungan. Awalnya mungkin coba-coba nih karena ajakan teman, kemudian mulai ketergantungan dan tidak melaporkan ke BNN. Apa nih yang harus dilakukan begitu?
0: Ya, teman-teman yang sudah menyalahgunakan narkotika, jika memang merasa bahwa membutuhkan untuk mendapatkan bantuan, ya tentu harus melaporkan diri. Melaporkan diri ini dalam makna bahwa mengakses layanan rehabilitasi jika membutuhkan. Tetapi ketika merasa bahwa saya masih dalam kondisi yang belum parah, maka ya betul-betul berupaya untuk coba menghentikan secara perlahan, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di luar sana, fokuskan diri pada hal-hal yang baik. Ya, hal-hal baik itu contoh yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, ketika kalian punya pekerjaan, ya aktif dalam pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kesehatan, kemudian tidur yang cukup, pola makan yang benar, kemudian ya lakukan hobi-hobi kalian yang memang bermanfaat juga. Dan ketika itu dilakukan, diharapkan bahwa pikiran-pikiran untuk pakai itu teralihkan ke hal-hal baik tadi, bukan hanya berpikir ingin menggunakan narkoba lagi. Kurang lebih seperti itu sih.
1: Baik, terakhir Bu Musma, apa nih pesan kepada generasi muda kita begitu ya, yang banyak yang mengatakan bahwa generasi muda sekarang ini mentalnya agak rapuh begitu, agak mudah untuk dimasuki hal-hal seperti narkotika yang negatif-negatif nih. Nah, apa nih yang pesan dari Bu Musma kepada pendengar kita, tentunya generasi-generasi muda ini, Bu Musma?
0: Ya, pesan ya, kalau pesan saya sih selalu saya sampaikan kepada adik-adik bahwa gunakan waktu yang kalian punya saat ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalaupun karena beberapa orang itu mungkin tidak punya fasilitas untuk melanjutkan pendidikan, maka kembangkan dengan keterampilan, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal kalian di hari dewasa nanti, kurang lebih seperti itu. Dan dengan cara itu mungkin akan lebih menjaga diri kalian untuk tidak menggunakan narkotika, karena sudah disibukkan dengan hal-hal yang baik tadi dibandingkan dengan melakukan hal-hal yang buruk.
1: Baik, terima kasih Bu Musma kebersamaannya dengan Persatuan Rani Makassar. Kita harapkan pembicaraan ini bisa menjadi pembelajaran begitu ya, untuk masyarakat, untuk keluarga, supaya lebih menjaga anggota keluarganya sendiri begitu ya, membentengi dari penyalahgunaan narkotika. Baik. Terima kasih Bu Musma, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Musma Muiz, SPSI, MPSI, psikolog, terkait dengan strategi psikologis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dalam sanksi. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Sukun atau yang juga dikenal dengan nama Bakara kini kembali menjadi sorotan. Dilansir dari sciencedaily.com, sukun memiliki potensi besar sebagai superfood masa depan. Buah yang sering tumbuh di perkarangan rumah ini kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang tinggi, menjadikan sumber pangan alternatif yang sangat menjanjikan untuk mendukung ketahanan pangan dunia, khususnya di negara tropis seperti Indonesia. Selain kaya gizi, sukun juga mudah dibudidayakan dan tahan terhadap cuaca ekstrim, menjadikan pilihan yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam satu musim panen, sebuah pohon sukun bisa menghasilkan banyak buah, menjadikannya komoditas pangan yang menguntungkan. Namun, agar mendapatkan manfaat maksimal, cara pengolahan sukun juga sangat penting. Disarankan untuk mengolah sukun dengan cara direbus atau dikukus, karena cara ini menjaga kandungan serat dan nutrisinya tetap terjaga. Sebaliknya, menggoreng sukun dengan minyak berlebih justru bisa meningkatkan kalori dan mengurangi manfaat kesehatannya. Jadi, mari manfaatkan sukun sebagai pangan sehat dalam pola makan yang seimbang.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Makassar sore ini.

Terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pengadilan Negeri Makassar memanggil Hengki Fransiskus sehubungan dengan panggilan sidang. Saudara Hengki Fransiskus bertempat tinggal di Jalan Manunggal 22 RT RW 009006 Macini Sombala Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai tergugat untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar Jalan RA Kartini nomor 18/23 Makassar. Pada Selasa, tanggal 9 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Natalia Imelda Lereng sebagai penggugat melawan Hengki Fransiskus sebagai tergugat. Demikian penyampaian kami kepada pendengar yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan.

0: desa dan unsur kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor polisi terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Mendengar ditambahkan Abdillah, BPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jemaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terus jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Ya, Ayan. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya keseluruhan
1: ya Rian
4: sudah terjadi sekarang ini ya, kita hukum dan belum mengetahui kemudian itu
1: iya Rian
5: ya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Hola, buenas tardes. Estamos comenzando la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
8: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
9: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
10: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
9: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik di Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Hindu Dharma di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar malam ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu Dana Punia dalam meningkatkan bakti dan sarada kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Melalui tema ini kita akan belajar bersama tentang makna ketulusan berbagi, keikhlasan dalam berdana punia, serta bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan rasa bakti dan keyakinan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, telah hadir bersama kami narasumber malam hari ini, Bapak Inyoman Poli Wiracita, bersama host yang akan memandu I Ketut Artana Mulyadi. Untuk itu, langsung saja kepada host kami persilahkan untuk memandu jalannya perbincangan malam hari ini.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Buat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ketut Artana Mulyadi kembali menyapa di ruang dengar Anda di RRI Programa 1 Makassar 94,4 MM dalam acara Mimbar Agama Hindu, Hindu Dharma. Umat Sedharma, sesungguhnya tiada henti kita ucapkan rasa syukur kepada Ida Sang Widiwasa. Semoga Ida Sang Widiwasa selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan limpahan rezekinya, selalu dimudahkan segala sesuatu urusan kita, umat Sedharma. Umat Sedharma, tentunya kita sebagai insan, umat, selalu ingin meningkatkan bakti dan serada kita kepada Ida Sang Widiwasa. Menarik sekali umat Sedharma, ada salah satu cara kita untuk meningkatkan bakti dan serada kita. Dan cara ini juga cara yang amat mulia umat Sedharma. Salah satu caranya yaitu tentang Dana Punia. Umat Sedharma, untuk membahas hal ini, dah hadir studio kita, Pak Inyoman Poleh Wiracita SE. Bagaimana Pak, kabarnya Pak?
2: Kabar baik-baik, Fatid.
1: Ya, luar biasa Pak. Jadi buat Sedharma, kurang lebih 30 menit ke depan nanti kita akan membahas bagaimana Dana Punia ini dalam meningkatkan bakti dan serada kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Langsung saja umat Sedharma, kita mulai dari pengertian dulu umat Sedharma. Bagaimana Pak pengertian Dana Punia Pak? Silakan Pak Nyoman Wir.
2: Baik, suksema Pak Ketut Mulyadi ya, yang sudah memberikan kesempatan. Selamat malam kepada RRI Pro 1 ya, yang dimanapun berada. Nah, pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan terkait dengan dana punia tersebut ya. Nah, pengertian dari dana punia itu terdiri dari dua kata, dana dan punia. Nah, dana itu artinya pemberian, sedangkan punia itu adalah selamat, ya, bahagia, sehat, dan suci. Jadi dana punia itu artinya pemberian secara tulus ikhlas, tanpa pamrih pada begitu. Ya,
1: luar biasa.
2: Iya.
1: Jadi tentunya dari pengertian tersebut, Pak, ya, kita harus tahu juga bagaimana sumber-sumbernya, Pak.
2: Iya.
1: Jadi saya kira adakah acuannya dari sastra Weda kita, Pak, tentang pengertian dana punia ini, Pak?
2: Iya. Tentu banyak ya untuk sastra-sastra yang terkait dengan dana punia. Nah, mungkin saya akan bacakan ya untuk sastra Weda. Yang pertama adalah Danam Anugrahaya. Itu ada pada Atharva Veda 3.24.5. Artinya dana punia adalah anugerah bagi yang menerima, gitu. Terus sumber yang lain, Danam Paranam Tapah, itu ada pada Mahabharata Anushasana Parwa 104.4. 8. Artinya dana punya adalah tapa yang paling tertinggi, Pak Tuk.
1: Oh,
2: ya. Jadi dana punya ini ya, pemberian ini kalau dilandasi dengan tulus ikhlas itu sudah jelas. Itu salah satu hal yang paling tinggi dalam tingkatan tapa. Begitu, Pak Tuk.
1: Luar biasa sekali. Jadi umat sedharma, dari pengertian dan sumber sastra ini, selanjutnya itu mungkin bagaimana sih jenis-jenisnya, Pak?
2: Oh, iya.
1: Kalau jenis-jenis dana punya itu bagaimana? Silakan, Pak.
2: Baik, kalau untuk dana punya ini, menurut Swami Vivekananda, dana punya ini ada 3, Pak Tuk. Gitu. Yang pertama adalah dharma dana. Artinya memberikan punya itu berupa budi pekerti yang luhur atau merealisasikan ajaran dharma, ya, untuk merealisasikan ajaran dharma. Jadi punya itu bukan semata-mata dalam bentuk berupa uang, ya, ataupun barang, tapi juga bisa dalam bentuk budi pekerti. Ya, seperti apa contohnya? Contohnya adalah sopan santun, ya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita menghargai orang tua kita sebagai anak, ya, berbakti kepada orang tua. Nah, itu juga salah satu punya yang kita persembahkan sebagai anak kepada orang tua. Nah, terus kepada juga para resi, ya, orang-orang suci kita. Kita menghormati beliau. Nah, itu juga salah satu punya dalam bentuk budi pekerti. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah widya dana. Patut.
1: Yeah.
2: Nah, kalau widya dana ini punya, ya, berupa pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita berbagi, ya kan? Berbagi dengan dalam bentuk pengetahuan, misalnya ada teman membutuhkan sesuatu tentang pengetahuan atau pendidikan, kita bisa memberikan hal-hal yang tentunya ya berdasarkan dharma, kebaikan. Begitu. Contoh juga punya itu bukan semata-mata seperti tadi dalam bentuk uang. Bisa juga dalam bentuk tenaga. Ya kan? Nah, itu juga contoh misalnya apa? Nah, pada saat kita ada kerja bakti misalnya, ya kan, di tempat ibadah kita, pura kita. Nah, itu juga salah satu punya juga, gitu. Tapi jangan menghindar pada saat ada kegiatan, kita malah duduk-duduk, ya kan. Nah, itu merupakan satu ajaran yang bisa memberikan karma kita, ya, bakti kita kepada ide sang yang widiwasa, gitu.
1: Luar biasa, Pak. Jadi
2: satu ada lagi mungkin, Pak,
1: ada nanti. Budi pekerti, yeah. Kemudian ilmu pengetahuan.
2: Betul.
1: Nah, yang menarik ini yang arta dana, Pak. Nah,
2: yeah.
1: Bagaimana tentang arta dana itu?
2: Kalau arta dana itu sendiri, dia pemberian berupa dana atau arta, barang dia. Nah, seperti kita ketahui bersama, Pak Tut, kalau di Makassar sudah luar biasa, ya, untuk punya-punya ini, pemberian pada saat terutama kita lihat kegiatan-kegiatan spiritual, misalnya piodalan, ya kan, itu butuh dana misalnya untuk kegiatan katakanlah misalnya kayak kemarin Dharma Santi 200 juta misalnya, ya, untuk upacara, untuk kegiatan. Nah, itu bahu membahu itu umat Hindu Kota Makassar, ya, dan sekitarnya untuk apa? Mensukseskan acara. Ini sudah baik, gitu. Nah, termasuk juga pada saat piodalan, ya kan? Banyak umat-umat kita ini yang di Kota Makassar itu melakukan dharma baktinya, ya, sarada baktinya kepada Tuhan melalui apa? Rezeki yang dia sudah terima sebagai ungkapan puji syukur. Gitu. Karena rezeki ini patut bukan semata-mata karena kita, tapi ada orang lain yang ikut di dalamnya, yang punya hak. Makanya perlu kita berbagi. Makanya orang bilang berbagi itu indah.
1: Berbagi itu indah.
2: Ya, seperti itu.
1: Wih, luar biasa, Pak. Berbagi itu indah. Nah, ya. Karena ini ada kata berbagi, Pak.
2: Ya.
1: Nah, jadi punya itu sebenarnya kita berbagi untuk siapa? Kemudian kalau berbagi tentu ya, gimana tempatnya? Kemudian kapan cocoknya kita berdana punya? Kira-kira. Oke, silakan.
2: Ya. Untuk waktu yang tepat ya untuk berdana punya itu bisa pada saat hari raya ya, piodalan misalnya. Itu juga sangat baik untuk berpunya. Atau juga pada saat misalnya ada kejadian musibah bencana alam. Nah, itu juga kita wajib ya. Nah, itu juga sangat tepat. Ya kan? Ini kan Indonesia ini kan negara berada di lingkaran cincin ya. Cincin. Nah, itu kan rawan dengan gempa bumi, longsor, ya kan? Nah, itu juga kalau misalnya ada musibah ya kita harus mempunyai gitu, membantu. Bukan pada saat bencana, tetangga kita pun kalau misalnya perlu bantuan pas ada rezeki ya, mereka kurang mampu ya, kita wajar memberikan. Tapi dengan catatan ya itu tulus, ikhlas tanpa pamrih. Ya, kan banyak yang sekarang ini ya ada politik di dalamnya, ya kan? Pada saat pemilu mereka datang memberikan sembako. Nah, itu bukan punya itu. Ya. Karena takarannya beda, ya kan? Nah, itu patut.
1: Ya, luar biasa. Kemudian bagaimana tentang tempatnya itu, Pak, tadi?
2: Nah, kalau tempatnya itu bisa kita lakukan di tempat suci, ya kan, seperti pura, itu juga bisa, ya kan? Tempatnya juga di rumah sakit pada saat kita melakukan kunjungan. Nah, itu juga bisa, ya. Jadi sesuai dengan desa Kalupatra, ya. Dikondisikan di mana tempatnya gitu. Jadi tidak mesti saja harus di tempat suci, ya kan? Bisa juga di tempat lain yang dikondisikan.
1: Iya. Luar biasa, Pak. Kita sudah tahu kepada siapa kita berpunya, di mana tempatnya, kemudian kapan pasnya kita berpunya. Tentunya ini kan kalau kepada siapa, tempatnya dan kapan itu kan ke artinya berbagi, Pak.
2: Yeah.
1: Nah, sekarang untuk kita diri sendiri bagaimana, Pak? Manfaatnya itu terutama, manfaat punya untuk kita diri sendiri, Pak.
2: Oh iya. Ya. Tentu ya, pertama dengan berbagi itu atau mempunyai itu akan menimbulkan kepedulian. Rasa peduli itu, ya kan? Apalagi di dalam ajaran kita ada dikenal dengan tatwamasi. Kamu adalah aku adalah kamu. Karena dengan menyadari bahwa membantu orang lain sama dengan membantu diri kita sendiri, ya otomatis itu akan berimpact ya, tentu akan bermanfaat buat kita gitu. Jadi akan menimbulkan kepedulian ya terhadap orang lain. Nah, itu yang kita harus kembangkan patut gitu ya. di sebagai umat Hindu dimanapun berada. Nah, yang kedua rasa syukur. Nah, ini juga kenapa kita dengan mempunyai itu akan tercipta rasa syukur. Tentu karena apa? Karena anugerah yang kita terima, ya kan, rezeki itu baik itu rezeki kesehatan, rezeki dalam bentuk harta. Ya seperti tadi yang kami sampaikan bahwa rezeki itu bukan milik kita saja gitu. Jadi karena ada orang lain ya makanya kita juga berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya begitu. Nah, tapi kembali lagi ya kan, bukan hanya uang saja, pengetahuan pun. Misalnya kita ahli IT nih. Nah, terus di tempat kita untuk pendataan umat misalnya, kita butuh web, ya kan, website untuk mendata umat kita. Nah, kebetulan Pak Ketut punya keahlian, bisa di ini puniakan gitu. Nah itu akan menjadi satu nilai ya kan, sarada bakti kita kepada Tuhan gitu. Sama dengan kayak guru ya kan, guru memberikan pengetahuan dengan secara tulus mereka mengajarkan kita seperti apa ada kita sekarang ini punya pengetahuan. Bayangin kalau kita nggak punya pengetahuan, saya yakin hidup kita bukan sejahtera gitu. Karena pengetahuan inilah yang terbaik untuk orang itu menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Kan banyak orang-orang dulu ya kan memberikan apa hartanya ya kan, oh ini saya wariskan nih tanah sekian. Apa yang terjadi? Dia jual itu tanah patut. Akhirnya hidupnya mereka miskin. Tapi dengan pengetahuan yang dia berikan ya kan, orang tuanya dengan mempunyai ya kan, dengan apa namanya, dengan tenaga, harta dia berikan kepada anaknya, dan sampai dia apa lulus kuliah kedokteran ataupun jadi insinyur, kerja di apanya di perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu merupakan salah satu apa namanya rasa syukur orang tua kepada anaknya yang telah berhasil gitu. Ya. Nah, terus apalagi ya, menghilangkan serakah. Ya. Ini banyak orang terjebak patut. Ya. Yang kita lihat di apa media sosial. Mereka dapat rezeki, ya kan? Seharusnya dia cukup untuk mendapatkan gaji. Ya. Tapi apa yang terjadi, ya kan? Karena keserakahannya, ya kan? Nah, otomatis apa? Terus kurang, ya kan? Tapi dengan berbagi itu akan mengurangi rasa keserakahan itu, ya. Bahkan dia bisa ini menyetop keserakahannya, menyadari bahwa oh ini rezeki yang saya harus bagi, gitu. Saya harus mencari rezeki ini dengan apa? Dengan yang baik, jalan yang dharma. Ya, kalau umat lain apa saudara kita bilang halal. Ya, kalau kita jalan yang benar gitu. Nah, terus yang berikutnya juga dapat meningkatkan karma, karma baik kita. Ya. Tentu otomatis ya, karena kita membantu orang lain yang lagi susah dengan apa namanya? Bantuan kita mereka lebih baik jadinya. Nah, itu kan akan kembali ke kita. Kalau kita berbuat baik, hasilnya juga kan baik. Kalau positif, ya nggak mungkin akan jadi negatif. Pasti akan positif. Nah, begitulah apa namanya hidup ini gitu. Jadi ada hukum kayak hukum karma itu, Pak Patut, ya kan? Nah, jadi kalau kita berbuat baik, ya kita akan menuai kebaikan. Nah, kebaikan itu kapan kita ini, karma itu kapan kita akan dapatkan? Bisa sekarang, bisa apa namanya yang akan datang, atau mungkin karma yang dulu, ya kan? Makanya ada orang sedikit ya nyinggung karma ini. Makanya ada orang dia santai-santai saja, tapi hidupnya bagus. Ada yang kerja ya kan terus-terusan, tapi penghasilannya apa? Ya kan? Nah, itu juga menjadi apa namanya manfaat-manfaat berdana punya inilah yang perlu kita apa bangun kepada umat Hindu.
3: Ya. Ya. Sedikit Pak.
2: Ya.
3: Sedikit, tentang gini Pak, kembali ke jenis dana punya sedikit.
2: Ya, ya.
3: Di antara ketiga dharma dana, kemudian widya dana dan arta dana, apakah kemuliaannya itu setara atau ada pembedanya Pak?
2: Dari tiga itu semua setara, ya setara. Dalam artian apa? Semua pemberian itu dilandasi dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Itu konsep daripada dana punya.
3: Ya, gitu. Luar biasa. Berarti umat sedharma dana punya ini mestinya kita landasi dengan tulus ikhlas.
2: Iya gitu. Betul.
3: Tidak terasa Pak. Jadi waktu begitu cepat ini Pak. Kita lanjut ke closing statement Pak, kesimpulan.
2: Oh iya baik. Pro 1 ya, RRI Makassar dimanapun berada ya, dapat kami simpulkan dengan menjalankan punya kita dapat meningkatkan bakti dan sarada kita kepada ide Sang Hyang Widyuasa untuk meningkatkan kesadaran dan rasa syukur atas kenikmatan, nikmat ya, atas nikmat yang telah diterima. Nah, jadi punya ini adalah hal yang perlu kita bangun ya, tingkatkan terus, karena dengan punya ini merupakan ya dalam meningkatkan bakti dan sarada kita kepada ide Sang Hyang Widyuasa. Saya kira itu padat.
3: Ya, luar biasa sekali. Umat Sedharma, punya sebagai ajaran kesusilaan yang tanpa batas, ya. Kemudian sumber sastra Weda juga jelas di dalamnya. Terdapat juga jenis-jenis dharma punya, kemudian kepada siapa, tempatnya di mana, ya, kapan manfaatnya. Kita berdharma punya, kemudian tentunya manfaatnya nih sangat luar biasa ya Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
3: Banyak sekali manfaatnya untuk kita. Umat Sedharma, tak terasa waktu sudah sedikit. Jadi luar biasa sekali. Jadi saya mendapat sebuah pelajaran yang luar biasa dari Pak Nyoman. Kita semua mendapat pelajaran yang luar biasa. Terima kasih Pak Nyoman.
2: Oke.
3: Saya kira tadi ada yang luar biasa sekali. Dano punya itu berasal dari ketulusan kita.
2: Betul sekali.
3: Luar biasa sekali. Umat Sedharma, demikianlah Hindu Dharma pada malam hari ini. Semoga para pendengar dimanapun Anda berada, Umat Sedharma mendapatkan bekal dan ilmu. Tentunya tak surut-surut kita ucapkan rasa syukur, tak surut-surut juga kita nasice pada Desa Widyuasa sehingga kita diberikan kesehatan, kemudahan rezekinya, lancarkan segala suatu urusan. Umat Sedharma, kita akhiri Hindu Dharma malam hari ini dengan paramu Santi.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Hindu Dharma di malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Iketut Artana Mulyadi yang telah memandu jalannya acara malam ini, serta dengan Bapak Inyoman Poliwa Wiracita yang telah berbagi ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan malam ini dapat menambah pemahaman dan menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kebaktian, sarada, dan semangat berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk pendengar setia Pro 1 RRI Makassar yang sudah menemani kami malam hari ini. Saya Mori Harmalasari beserta rekan saya Syahrul di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di Hindu Dharma berikutnya.

pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, di mana akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail bersama narasumbernya hari ini, Vivi Kabul. Jadi untuk itu pendengar, mari kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan di Pro 1.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari
1: mas.
0: Ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Itu kan
1: saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak, kita bacanya
1: kebalik. Oh, ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Mbak Vivi.
0: Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya. Sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya.
1: Kita telepon
0: kembali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.

0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
0: Lama nggak kedengeran Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu
0: juga.
1: Festival kok nggak salah Mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong.
0: Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
1: Benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adalin di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA. Ya.
0: Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Ciana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku.
1: Alhamdulillah
0: tunjungan.
1: Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi? Kok kebagi?
2: Kabar Bang Yudi, Pak Ica.
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, Pak Ica baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
0: abal. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Dititipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya
0: Mbak
1: Mas
0: Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan yes. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana Mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, bukan. Oh iya, itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap, Mbak
2: Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap,
0: boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Oh, siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya,
3: betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti habis ini kenal Mama Judi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya
0: okay.
1: Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Iya,
3: makasih loh ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya, Mbak Vivi. Aduh, udah
0: ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Iya, kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke
1: Solo.
0: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ustapun Nama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul, gitu. Betul.
3: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: juga
3: latihan seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Allah Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang ya. Kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam ya, okay, bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, okay. Festival. Nah,
3: seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: ini. Oh, bintang radio. Wah. Wow. Ya. Seru.
3: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Nah, perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar.
3: Dilamar jadi istri polisi waktu itu. Iya. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
3: setelah saya terkibarkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya gitu.
0: Okay.
3: Dan ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di bayangkari ya itu kisahnya jadi suka dukanya banyak juga sih lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: lagi populer-populernya ya top-topnya ya aduh Mbak Vivi luar biasa ya aduh
0: okay. Ini ada orang Palembang ada lagi nelfon Oma Ana selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
5: Kita pemama
1: Sari. Iya, Oma.
5: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
3: Selamat malam, Waalaikumsalam.
5: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Titi? Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab Oma.
0: Dijawab ya Oma ya.
5: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
1: Silakan, boleh dong Oma, silakan
5: ya,
1: Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsung ya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama
0: Mama Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
6: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya? Iya. Oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya dalam membawakan lagu ini
6: lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya.
6: Nah Bina Vokalia di Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor
0: yang
6: merata waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Tisoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
0: Oke. Ya.
6: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya perjalanan musik saya adalah karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil-kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Luar biasa.
0: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74
1: ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
6: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong dan ada hiburan. Jadinya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
6: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di UKW, kalau UKW kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya. Silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu, kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi tuh bernyanyi show ya, gitu ya? Entah di istana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Siap. Betul, ya. Betul.
7: Dua pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang. Mbak
7: Ita. Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari
0: Sosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
0: G.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan, Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sih sebenarnya banyak sekali ya. Albumnya ya, tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: bener.
6: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap.
6: Ya. Wah. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
6: Lagu-lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Kirim
6: ke Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
0: aja. Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya yang Mbak Vivi, yang... tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya. Pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulito nggak, ada ya, Lex Trio
0: kan. Benar.
6: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
6: Bagus. Satu lagi untuk Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Saya lagi. Iya. Loh. Gitu ceritanya.
6: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya tapi rock and roll.
1: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
6: Ini
0: gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya. Ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja ya.
1: Kisah Dua Remaja.
6: Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di
0: sini. Oke.
6: Lagunya.
1: Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
6: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ini termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Aduh.
1: Aduh,
2: Mbak Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang
1: Leman. Leman, selamat malam.
0: Bang
1: Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat ya. Malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Ya. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: Estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mbak Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pas Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong.
1: Ya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana Bang Roni, perdana ya, gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Bangga, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi iya. Gitu. Ya, itu iya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Okay. Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Okay, terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus okay. Ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas okay. Yudi, saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
7: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul koma damang teh.
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, benar Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul sekali. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga, karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, nggak ya, jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll music.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian,
8: bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget
8: gitu
1: ya, Teteh ya. Sangat, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Terima kasih. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya, gitu ya. Ya udah, nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Bersama Mas
0: Dwiki. Iya, Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail.
0: Iya.
8: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi,
1: apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
9: Oh, begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jadi gak jadi jejak profesi, saya. Tapi iya semuanya mereka tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya, ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Nanti kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masalah, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Ya, dulu kan kita Agogo.
1: Keren-keren lo itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
9: Lagi ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu bidan. Bidan dulu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa. Boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh, 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah, itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
1: tahun. Tapi Mas
0: luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, okay.

0: Siti Hamzah dari Dara Puspita.
1: Oh, ya, Mbak Titi, ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah, itu juga, tapi itu belum sempat kita, ya, saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya, Mbak Vivi, ya.
0: Udah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi, ya.
2: Okay.
0: Sudah keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi, walaupun itu saya sebagai misalnya girihan di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Lain kan banyak. Ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu, masih
1: iya,
0: itu. Ya artinya iya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik.
1: Juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri
1: milenial,
2: atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Tessy Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan itu, di RRI ya, aja
1: kita
2: gitu ya.
1: Di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah.
1: Ya, ya.
0: Oh, kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio RRI.
1: Betul sekali, betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
1: iya,
0: di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap. Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari. Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tree Brata, Jalan Dharma.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Tree Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Okay. Ini ada, assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pasti
0: siap buat okay.
2: Itu betul gitu. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: iya siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Iya.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih. Ya,
3: saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Oke, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Yang tadi.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya. Halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Terima kasih
5: buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Mbak Vivi Kabul buat
0: semuanya. Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok. Ya, jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, itu alat-alat. Apa ya saya
1: Aduh, ayo apa lupa, Mbak lupa, Vivi lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus, Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yonis.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa deh. Ini saya nyerah semua deh, kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan,
2: sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Jopi yang Item. Ya Jopi Item tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Okay, ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya okay. Dede.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo, ya Allah Mbak Ita ya. Karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya. Jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Iya, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Pun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur.
2: Assalamualaikum. Halo. Halo
6: juga. Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh
1: ya.
2: Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Suaranya. Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Mbak Vivi,
0: Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap, oh, kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: plus 1. Ternyata saya rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya,
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa, dimaklumi
1: banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
1: Voice note-nya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail. Dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana? Dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun, salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ikan, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga Belajeng Dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Berbeda-beda.
2: Tapi
0: semuanya
2: senang nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat
1: pendengar
0: Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Betulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus. Karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Jadi
2: lagi Mbak Intan, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya dulu. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Tapi
2: ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap
0: muka ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas. Tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Iya. Ini ada lagu yang paling hits,
1: dari Mbak Vivi Kabul.
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung waktu dan kita akan memasuki renungan dan jazz musik yang akan menemani istirahat pendengar. Dan terima kasih untuk pendengar setia persatu yang masih mendengarkan kami, karena tanpa ada kalian mungkin kami sangat berarti di sini. Dan untuk itu pendengar, Mori mau pamit undur diri, sampai bertemu di esok hari tentunya mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tapi jangan kemana-mana, karena Mori masih akan menemani pendengar dengan sajian renungan dan musik hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mori pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Pada suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Anakku, aku pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Sangat merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh dengan hanya satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu. Aku sangat bangga kepadamu yang dapat melihat dunia yang baru untukku dengan mata itu. Aku tidak pernah marah padamu.

Jagalah mata itu untukku, dan tetaplah kau menjadi mata untuk keluargamu saat ini.

RRI dengan esensi buku. Buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle, tahun 1997. Buku ini menjadi panduan spiritual bagi banyak orang di seluruh dunia. Eckhart Tolle menyampaikan bahwa kunci menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati terletak pada kemampuan untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Kita seringkali terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan, sehingga melewatkan keindahan dan potensi yang ada dalam momen sekarang. Eckhart Tolle memperkenalkan konsep kehadiran atau being present, yaitu keadaan kesadaran yang sepenuhnya terfokus pada saat ini. Kehadiran ini dapat dicapai dengan mengamati pikiran dan emosi tanpa menghakimi atau terlibat di dalamnya. Dengan demikian, kita dapat melepaskan diri dari identifikasi dengan pikiran dan ego yang seringkali menjadi sumber penderitaan. Dalam buku ini, menjelaskan bahwa ego adalah konstruksi pikiran yang menciptakan ilusi terpisah dari kesadaran murni. Ego selalu mencari pembenaran dan identitas dalam masa lalu atau masa depan, sehingga menciptakan ketidakpuasan dan kecemasan. Untuk mengatasi ego, kita perlu menyadari keberadaannya dan belajar untuk tidak lagi terikat padanya. Salah satu teknik yang diajarkan dalam buku ini adalah latihan pernafasan dan meditasi. Dengan fokus pada pernapasan, kita dapat mengalihkan perhatian dari pikiran yang terus-menerus dan masuk ke dalam keadaan kehadiran. Meditasi juga membantu untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa mesti terlarut di dalamnya. Tolle juga membahas tentang pentingnya menerima apa adanya. Ketika kita menerima situasi yang ada tanpa penolakan, kita membuka diri terhadap kedamaian dan kebahagiaan. Penerimaan bukan berarti pasrah, tetapi lebih kepada mengakui dan menghormati apa yang sedang terjadi. Selain itu, buku ini juga menyentuh tentang hubungan yang sehat. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak hadir sepenuhnya dan saling menghargai. Komunikasi yang jujur dan terbuka juga menjadi kunci dalam membangun hubungan yang kuat dan bermakna. The Power of Now mengajak kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita sendiri dalam momen sekarang ini. Dengan mempraktikkan kehadiran dan melepaskan diri dari ego, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94.4. Edisi siar hari ini Kamis 14 Mei 2026 dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali saya Arfan mengudara untuk Indonesia menyapa Anda dan menemani Anda di rangkaian program-program kami. Untuk edisi siar hari ini Kamis 14 Mei 2026. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Semoga doa-doa kita pagi ini dijawab Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita hari ini. Amin ya. Dan pendengar menemani Anda di pagi ini, satu jam kebersamaan kita di Sonar Religi Pagi. Kita akan awali dengan pengajian dan terjemahan Quran, pembacaan surah At-Taubah ayat 17 hingga ayat 20, diantarkan oleh Haji Hasan Basri SAG dan Andi Ampelan SA.

kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat sepikupungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, kami kembali menyapa ruang dengar Anda pagi hari ini dalam program Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini, tepatnya Kamis 14 Mei 2026. Dan seperti biasa di setiap Kamis kita akan hadir dengan bahasan tafsir Quran, insyaallah bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA di ruang dengar Anda. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita di pagi hari ini di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Tak?
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah ya. Baik, pembahasan kelanjutan hari ini akan melanjutkan ya, surah, pembacaan surah Al-Mudatsir ya.
6: Iya.
5: Baik, dan kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar, ada line interaktif yang bisa Anda manfaatkan nanti di 0821-3333-9440 untuk bergabung nanti di sesi interaktif. Tapi kita berikan dulu waktu untuk Pak Ustadz lanjutkan dulu pembahasannya hari ini. Tabadal Pak Ustadz.
6: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan di ayat ke-31 di surat Al-Mudatsir ya. Para pada penjelasan kita sebelumnya, tentu di ayat yang ke-30 dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ancamannya kepada mereka yang melakukan kedurhakaan ya, dan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam dengan siksaan neraka Saqar. Lalu Allah menyebutkan bahwa penjaga pada neraka Saqar itu ada 19 malaikat yang disebutkan alaiha tis'ata asyar. Maka pada ayat yang ke-31 ini Allah subhanahu wa ta'ala firman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Dan tidaklah kami jadikan para penjaga neraka itu إِلَّا مَلَائِكَةً, selain dari malaikat. Ya. Maksudnya bahwa para penjaga neraka itu memang Allah SWT telah menetapkan mereka itu dari golongan para malaikat, bukan dari golongan makhluk yang lain. wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Dan tidaklah kami, kata Allah, menjadikan bilangan mereka itu illa fitnah, kecuali sebagai cobaan atau ujian bagi orang-orang kafir. Jadi angka 19 yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari ujian, ya, cobaan terhadap orang-orang yang durhaka, yang kafir, apakah mereka akan langsung menerima atau justru protes, ya, atau apalah yang mereka atau sikap yang mereka perlihatkan. Sehingga Allah menyebutkan liyastayqina alladhina utul kitab wa izdada alladhina amanu imana, agar menjadi yakin orang-orang yang diberi kitab dan bertambah bagi orang-orang yang beriman itu keimanannya. Sehingga dengan adanya ujian berupa angka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, seharusnya atau sejatinya mereka, orang-orang yang diberi kitab itu, menjadi yakin dan bertambah keimanannya. Bahkan wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan agar tidak ragu orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu. Ya, jadi kan semakin yakin, dan Allah memperjelas lagi, dan tidak ragulah mereka. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalan. Dan agar berkata orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit dan orang-orang kafir, apakah yang dikehendaki Allah dengan adanya perumpamaan ini? Ya. Ya, jadi mereka, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, penyakit yang dimaksud itu adalah kedurhakaan tadi, keengganan mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bahwa maza aradallahu bihadza masala, apa yang dikehendaki Allah dengan adanya perumpamaan ini. Jadi mereka menolak, mereka sikap mereka bukan lagi meragukan, ya, tapi tidak, memang tidak percaya dengan apa yang mereka dengarkan itu. Sehingga Allah menyebutkan kadzalika yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha, demikianlah Allah membiarkan sesat, ya, siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang tahu tentara-tentara Tuhanmu kecuali dia sendiri, ya. Tidak ada yang tahu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada berapa jumlahnya, apa saja tugasnya secara detail, kecuali memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui itu kalau sudah diberitahu oleh Allah melalui rasulnya. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah ancaman Allah berupa neraka sakar pada ayat sebelumnya itu illa dzikra lil bashar, melainkan sebagai peringatan bagi umat manusia. Maka para pendengar yang berbahagia, inilah satu ayat yang cukup panjang terkait penjelasan Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya tentang adanya disebutkan jumlah malaikat 19 yang menjaga neraka sakar. Tentu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah bagi kita, ya, untuk mempertanyakan mengapa 19, kenapa tidak dicukupkan 20, kenapa tidak 15. Ya, sekali lagi itu angka yang sengaja Allah sebutkan sebagai bentuk ujian. Walaupun pada hakikatnya Allah bisa memberi tugas lebih dari itu, kurang dari itu, semua merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sebagai pengantar untuk dialog kita, karena ayatnya cukup panjang, kita hanya membahas satu ayat dan kita buka untuk sesi dialog. Ya, silakan, Pak.
5: Baik, Pak Ustaz. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baik yang sudah mendengarkan tadi pembahasannya ataupun mungkin baru bergabung ya, baru mendengarkan siarannya Pro 1 RRI Makassar melalui FM 94.4, melalui AM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami ajak untuk bergabung pagi hari ini melalui line telepon kami 08213333 9440 ya, untuk Anda. Dan hari ini kita bersama dengan Bapak Ustaz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA. Hari ini kita membahas surah Al-Mudatsir, tepatnya di ayat ke-31 tadi ya. 0821-33-33-9440. Pertanyaannya juga boleh Anda kirimkan melalui WhatsApp bila Anda ingin kami nanti sampaikan langsung ya di nomor yang sama. Baik, kita oke, sudah ada yang bergabung ini, Pak Arfah di mana ini? Selayarkah ya, atau di mana? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar ini Pak Arfah?
7: Alhamdulillah, kabar dari Selayar ini.
5: Baik, dari Selayar hari ini bergabung di Tafsir Quran ya, bersama Bapak ya. Ustaz Ilham Muhtar ini. Ada yang ingin ditanyakan Pak Arfah? Silakan.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, waalaikumsalam.
7: Saya dengar tadi di ayat 30 itu surah Al-Mudatsir, Allah telah mengancam orang-orang yang berbuat durhaka dan menghina Nabi Muhammad. Bagaimana kalau orang yang melalaikan sholat utamakan kepentingan dunianya, apakah ancaman seperti apa yang mau ditaksikan sama yang Allah yang Maha Kuasa? Demikianlah pertanyaan saya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat jelas ini pertanyaannya Pak Ustaz ya. Dari Selayar ya. Baik, bagaimana ancamannya orang yang lalai akan sholatnya dan lebih mementingkan kehidupan dunianya nih Pak Ustaz?
6: Iya, baik. Pertanyaan yang sangat penting ya, bahwa memang kalau kita melihat hari ini masih banyak di antara saudara-saudara kita yang melalaikan perkara sholat, padahal ini adalah kewajiban utama bagi kita umat Islam, tentu di antara kewajiban-kewajiban yang lain ya. Ya, kenapa kita menyebutkan utama dan pertama, karena inilah kewajiban yang sifatnya fardu ain dan berlaku untuk semua ya, kecuali yang mereka ada udzur syar'i. Berbeda dengan puasa yang hanya sekali dalam setahun ya, kemudian juga zakat ya yang ada syarat tertentu ya, juga haji. Nah, tapi kalau sholat setiap hari kita diperintahkan, tapi disitulah juga kita lihat masih banyak yang melalaikan. Bagi mereka yang melalaikan, tentu saja dalam ayat, dalam hadis banyak sekali ancaman-ancaman yang diberikan ya. Misalnya ya, tentu dalam hadis Nabi penjelasan dari ayat Al-Quran antara lain bahwa siapa yang melalaikan sholatnya, maka dia telah meruntuhkan agamanya ya, apakah dahadamad din, dia telah meruntuhkan agama ya. Ini satu kalimat saja, satu kalimat saja ini sudah lebih dari cukup merupakan ancaman, karena kalau tidak ada lagi agama, apalagi yang mau dibanggakan. Nah, tidak adanya agama bagi seseorang itu hanya karena perkara melalaikan sholat ya, tidak sholat ya, padahal kita tahu bahwa inilah kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, masih banyak juga yang sholat tapi kemudian tidak kita lihat bagaimana dampak sholat dan dalam kehidupannya. Jadi dalam agama bukan kita hanya diperintahkan ruku, sujud dan seterusnya, tapi bagaimana sholat itu bahkan ibadah-ibadah yang lain memberi dampak positif ya, dalam kehidupan secara pribadi maupun secara sosial. Itu yang diinginkan. Tapi bagaimana bisa memiliki outcome seperti itu kalau kita hanya kebanyakan sekedar menggugurkan kewajiban? Nah, jadi kesadaran ya, ya lebih awal harus kita hadirkan ya dalam diri kita sebagai umat Islam ini ya. Ya, terlalu banyak Pak ancaman-ancaman yang diberikan ya oleh Allah maupun Rasulnya terkait mereka yang menalaikan salatnya. Iya. Allahumma.
5: Baik, cukup banyak ya, bukan hanya yang dicontohkan tadi ya. Baik, terima kasih Pak Arfa. Kita ke penelpon berikut ini Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dari siapa ini Pak? Di mana?
8: Takiabate di Bone.
5: Takiabate ya, Bone ya. Silakan. Ya, ada pertanyaan tak?
8: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz tadi dijelaskan bahwa orang yang masuk neraka itu dijelaskan bahwa merupakan fitnah atau ujian. Saya mau ada penafsiran Pak Ustaz. Ujian itu, implementasi ujian itu seperti apa? Orang yang berada di neraka, apakah orang yang hidup atau orang yang berada di neraka dengan dijaga 19 malaikat? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua itu Pak Ustaz, tadi katanya Allah dijelaskan di ayat itu bahwa Allah akan memberikan apa namanya kebaikan atau apa kepada orang yang dikehendaki dan berbeda tidak dikehendaki. Pertanyaan saya Pak Ustaz tentang hal itu, bagaimanakah orang yang kriteria orang yang dikehendaki oleh Allah kalau tidak menjadi orang-orang yang memberi apa namanya hidayah begitu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diborong nih pertanyaannya oleh Pak Takiabate di Bone ya. Baik, dikatakan bahwa ada dijelaskan tadi orang yang masuk neraka itu adalah fitnah atau ujiannya ya. Ujiannya, ujian implementasi dalam neraka ini seperti apa Pak Ustadz? Baik, pertanyaan pertamanya nih.
6: Baik. Yang tadi kita sebutkan tentang ujian itu adalah angka ya, angka yang disebutkan oleh Allah pada ayat ke-30. Disebutkan alaiha tis'ata asyar ya, bahwa malaikat yang menjaga neraka sakar itu disebutkan oleh Allah adalah 19. Nah, angka 19 itu adalah ujian bagi orang-orang atau bagi manusia secara umum. Nah, orang yang kafir itu akan, atau ada kerulhasaan dalam hatinya, itu akan sikapnya adalah, kalau bahasa apa ya, ngeyel lah seperti mungkin itu ya. Ya mungkin dia mengatakan ya, untuk apa Allah sebutkan 19 ya, kenapa harus 19, kenapa tidak 100, kenapa tidak sampai 20 saja supaya pas angkanya. Nah, tapi bagi orang yang beriman itu akan semakin yakin dengan angka itu, bahwa ya memang ketika Allah sudah menetapkan sesuatu maka bukanlah hak manusia untuk mempertanyakan ya. Dalam Al-Quran disebutkan la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun, tidaklah Allah itu akan ditanya apa yang dilakukan, apa yang beliau lakukan, tapi justru manusia lah yang akan ditanya ya. Jadi bukan pada hak manusia menanyakan mengapa hanya 19 ya, tapi ketika Allah sudah menyebutkan ya, kita yakin itulah yang dikehendaki Allah. Tapi tadi itu, orang yang dalam hatinya ada penyakit tidak langsung percaya, bahkan ragu dan tidak apa namanya mengatakan ya bahwa itu sesuatu yang mustahil lah dan seterusnya ya. Padahal sekali lagi itu merupakan ujian dari Allah. Jadi bukan nerakanya, tapi pada angkanya. Adapun nerakanya itu adalah tempat untuk membalas ya, membalas dosa-dosa manusia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu.
5: Kemudian poin kedua yang ditanyakan, iya, terkait Allah memberikan kebaikannya itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, bagaimana kriterianya katanya nih, orang-orang yang dikehendaki itu diberikan hidayah.
6: Ayat itu ada kalimat wa yahdi man yasha ya, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Iya. Di antara bentuk kebaikan itu kan petunjuk, ya. Dan kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang atau tanda-tanda orang yang diberi petunjuk ya atau kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yufaqihu fid din. Dia diberi pemahaman terhadap agama ini. Jadi semakin bertambah, semakin baik pemahaman agamanya. Semakin baik pemahaman agamanya, semakin meningkat implementasi atau pengamalan agamanya. Nah, itu berarti insya Allah kita mendapatkan petunjuk itu. Ya, jadi semakin dekat kita kepada agama, semakin rindu kita untuk belajar agama, semakin ingin kita mendekatkan diri kepada Allah, itu tanda bahwa insya Allah hidayah itu, kebaikan itu ada pada kita. Tapi kalau semakin malas kita, semakin kesempatan ada, tahu bahwa di sana ada majelis, ada ilmu, tapi kita malah tidak ada juga kerjaan yang penting, tapi kita malah meninggalkan. Nah, itu artinya kita perlu mempertanyakan diri kita ini. Ya, seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.
5: Baik. Terima kasih Pak Takyabate di Kabupaten Bone ini sudah monitor juga siarannya kita. Baik, tidak sangka kita tidak terasa nih ada 4 menit lagi nih tersisa kebersamaan kita ya. Terima kasih Pak Abate, kemudian Pak Arfa di Selayar mewakili pendengar-pendengar kita pagi hari ini ya, di sesi ini membahas lanjutan tafsir surah Al-Mudatsir ayat 31. Baik, kita tahan ya, untuk berikutnya kita mau dengarkan mungkin kesimpulan di ayat 31 ini sekali lagi, sekaligus mungkin menutup jumpa kita dulu untuk pekan ini, Pak Ustadz. Tafadhal.
6: Iya, baik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada ayat yang 31 yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, Allah Subhanahu wa taala memperjelas ya terkait dengan beberapa ayat sebelumnya bahwa neraka yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk siksaan ya, hukuman bagi mereka yang hidupnya di dunia itu melakukan pelanggaran, melakukan dosa dan maksiat. Ya, disebutkan ada malaikat penjaga, dan sekali lagi angka yang disebutkan oleh Allah dan angka-angka yang lain di dalam Al-Quran itu adalah angka yang tentu ada hikmah di baliknya. Tapi apa hikmahnya secara detail tentu bukanlah ilmu ada pada manusia. Sehingga yang paling penting bagi kita adalah mengimani ya apa yang Allah sebutkan itu tanpa ada respon yang meragukan. Nah, sebagaimana seperti itu yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir sehingga diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dengan ayat ini insyaallah semakin meningkat ya semangat dan keimanan kita serta pengamalan kita terhadap agama itu insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Allahumma aslih lana dinana allazi ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رحمة الرحيمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA untuk waktu dan ilmunya pagi hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di pendengar kita di manapun berada. Baik, kami ingatkan untuk bergabung lagi insya Allah pekan depan pada hari dan jam yang sama untuk program Tafsir Quran edisi Kamis ya. Saya Arfan Yusri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi program Dialog Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, saat lagi nanti kami akan hadir menyapa ruang dengar Anda dengan informasi-informasi aktual yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar. Dari berbagai lokasi kami sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Tetaplah bersama kami.
2: Makassar pagi ini.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Sebenarnya hantavirus ini penyakit apa gitu? Menularkah? Bagaimanakah?
2: Kita masyarakat itu tidak langsung panik atau termakan hoax ketika mendengar ada kasus ini.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari berita, warga Makassar meminta pemerintah gencar sosialisasikan bahaya dan pencegahan hantavirus. Wakil Menteri Pertahanan mengukuhkan 500 aparatur sipil negara Pemprov Sulsel sebagai komponen cadangan untuk memperkuat pertahanan negara. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Warga Makassar meminta pemerintah gencarkan sosialisasi bahaya dan pencegahan hantavirus. Laporan Iin Nurfahreni.
4: Kasus hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius menjadi perhatian dunia tentang wabah penyakit hantavirus yang disebabkan dari hewan perekat. Munculnya penyakit ini memunculkan kekhawatiran masyarakat akan penularannya sendiri. Untuk itu, salah seorang warga Makassar, Samsi Nurfadila, meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait hantavirus ini. Menurutnya yang paling berbahaya di masyarakat bukan hanya penyakitnya, tapi juga kepanikan informasi simpang siur. Samsi menyatakan edukasi ini sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
5: Ya, perlu diberikan penjelasan yang mungkin sederhana, yang mudah dipahami, misalnya bagaimana penularannya, gejala-gejala yang harus diwaspadai, termasuk juga langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan sehari-hari. Jadi kita masyarakat itu tidak langsung panik atau termakan hoax ketika mendengar ada kasus penyakit tertentu, apalagi kita sudah pengalaman dengan COVID-19 kemarin kan. Jadi menurut saya pemerintah itu bersama dinas kesehatan misalnya sepertinya harus turun langsung deh, lewat media sosial kah, masuk ke sekolah-sekolah, ke fasilitas kesehatan.
4: Hal senada juga diungkapkan Andi Baso, sebagai masyarakat awam mendengar hantavirus tentu menjadi hal baru, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih sederhana dari pemerintah sehingga masyarakat tidak takut atau panik. Apalagi jika informasi yang didapatkan terutama dari media sosial terkadang hanya sebagian atau setengah-setengah sehingga bisa memunculkan kekhawatiran.
1: Sama seperti COVID kemarin, jadi harusnya belajar dari pengalaman yang kemarin itu. Makanya saya berharap pemerintah dengan pihak kesehatan lebih sering kasih penjelasan yang gampang, mudah dipahami, supaya kita di masyarakat ini tahu misalnya sebenarnya hantavirus ini penyakit apa begitu, menularkah, bagaimanakah, dan apa yang harus kita lakukan supaya aman.
4: Andi Baso menyatakan dengan informasi yang detail diberikan kepada masyarakat terkait hantavirus, masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan dan tidak menjadi panik berlebihan menyikapi penyakit ini.
3: Pengamat epidemiologi Universitas Hasanuddin, Dr. Anies Haryadi, menilai hantavirus ini tidak menyebabkan pandemi seperti pada COVID-19 lalu. Simak selengkapnya dalam sorotan berita dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Anies Haryadi.
7: Ya, selamat pagi Bu.
6: Apa kabar, sehat Pak?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Ya, ini kita berbicara kalau ya beberapa tahun yang lalu kita berbicara mengenai pandemi COVID-19. Kita berbicara hantavirus.
7: Hantavirus sekarang, betul ya.
6: Baik. Nah, hantavirus kembali menggebrak dunia dan khususnya sudah masuk di Indonesia seperti itu. Ya. Bagaimana Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewaspadai hal ini, Pak Dr. Al-Sayadi?
7: Ya, jadi kalau kita lihat laporan dari Kementerian Kesehatan, sebetulnya sudah sejak tahun, berapa tahun yang lalu, 2024 itu sudah terdeteksi di Indonesia hantavirus. Kalau saya dengar pernah penjelasan dari kementeriannya sudah 24 kasus dari kurang lebih 200-an yang dicurigai, jadi sudah ada di Indonesia. Hanya saja perlu kita tahu bahwa virus ini kan berbeda dengan COVID yang kemarin ya.
6: Baik.
7: Jadi hantavirus itu ditularkan dari binatang ke manusia. Jadi tikus itu sebagai yang membawa, jadi melalui kotorannya, kemudian virusnya kan ada di situ, di kotorannya atau dari liurnya atau di kencingnya, kemudian itu masuk ke manusia. Tetapi tidak ada bukti bahwa kalau sampai di manusia dia akan tertular dari manusia ke manusia. Jadi ini yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi lebih kepada penyakit zoonotik sebetulnya ya, dari binatang kemudian tertular ke manusia. Jadi kita tidak terlalu takut sama seperti kejadian virus COVID kemarin kan, yang sulit itu kalau dari manusia ke manusia. Begitu.
6: Jadi ini tidak akan terjadi seperti pandemi COVID-19. Ini yang ditakutkan oleh masyarakat Ransa.
7: Iya, jadi saya kira kecil kemungkinannya untuk terjadi seperti itu. Karena ingat ini hanya tertular kalau manusia kontak dengan cairan yang berasal dari tikus. Apakah fesesnya, kemudian liur tikus atau urin tikus ya. Kalau sudah sampai di manusia, Anda tertular lagi dari orang ke orang. Jadi kita tidak perlu terlalu takut. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah pada bagaimana menjaga kebersihan supaya tikus ini tidak banyak di lingkungan kita. Itu saya kira pencegahan yang paling penting untuk kita lakukan, terutama kebersihannya. Iya.
6: Ya. Nah, pelajaran apa dari pandemi global sebelumnya yang relevan untuk penanganan hantavirus ini, Pak Ansaryadi?
7: Iya, jadi kalau kita lihat di laporan hantavirus ini kan, laporannya ini kan yang kaget orang karena ada muncul di apa namanya ya, cruise ya, di apa istilahnya, kapal pesiar.
6: Iya.
7: Iya, kapal pesiar, dan ada yang meninggal. Nah, itu kan juga kita nggak tahu apakah orangnya terinfeksi dibawa baru masuk kapal pesiar, atau di dalam kapal pesiar dia terinfeksi. Nah, itu barangkali perlu diinvestigasi. Tetapi kaitannya dengan penyebaran yang secara luas seperti kemarin itu kecil kemungkinannya untuk terjadi, karena sekali lagi ini hanya tertular kalau kita ada kontak dengan binatang seperti roden tikus itu.
6: Baik.
7: Ya, ya.
6: Nah, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menangani potensi wabah hantavirus ini, Pak Aisa?
7: Ya, jadi kecil kemungkinannya untuk menjadi wabah pandemi seperti yang terjadi kemarin ya.
6: Iya.
7: Jadi tidak perlu ada spesifik bahwa harus seperti apa, karena itu tadi lebih kepada pencegahan kebersihan lingkungan sebetulnya. Nah, ini yang harus dipikirkan, kebersihan lingkungan, karena roden tikus ini kan selain membawa virus seperti hantavirus ini juga ada yang lain seperti leptospirosis, dan juga banyak kejadian kita dapat di masyarakat. Jadi kalau kami dari sisi public health lebih kepada bagaimana memastikan kebersihan lingkungan itu bisa lebih bagus ya, supaya binatang-binatang pengerat seperti ini tidak berkeliaran, tidak masuk ke rumah atau tidak ada kontak dengan manusia.
6: Baik. Ya. Nah, Pak, ini kan kita di Makassar ini juga termasuk banyak daerah yang kalau dikata ini termasuk daerah kumuh gitu.
7: Iya.
6: Bagaimana tentunya khususnya ya Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, Pak?
7: Iya, betul. Jadi karena ini terkait dengan kebersihan lingkungan, lebih banyak kepada bagaimana mengedukasi masyarakat supaya bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, supaya tikus itu tidak bebas berkeliaran, tidak bebas berkembang dan menularkan virus atau bakteri yang lain kepada manusia. Edukasi harus banyak dilakukan kepada masyarakat, terutama untuk pemberantasan roden ini. Saya kira di situ saja lebih banyak bagaimana kita bisa menjaga kebersihan bersama-sama secara gotong royong. Apakah ada pembersihan lingkungan yang sifatnya kerja bakti untuk memastikan bahwa tidak banyak tikus liar ini yang berkeliaran di lingkungan kita. Karena kalau itu ada, maka potensi untuk tertular ya tentu akan lebih besar, selain hantavirus kan seperti leptospirosis juga yang saya sampaikan tadi.
6: Baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Ansaryadi atas waktunya bersama dengan RRI pagi ini.
7: Terima kasih banyak
6: untuk Anda. Assalamualaikum.
7: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bye. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menyita sebanyak 96 ribu tablet obat ilegal dan mengamankan satu orang tersangka. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menyita sebanyak 96 ribu tablet obat ilegal dan mengamankan satu orang tersangka. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan 96 ribu tablet obat ini telah dimusnahkan dan kini tersangka telah dilakukan pelimpahan berkas perkara ke JPU tahap 1 untuk dilakukan penelitian. Dikatakan penyitaan ini dilakukan pada April 2026 lalu dengan jenis obat trihexifenidil atau THP yang masuk dalam kategori obat-obat tertentu atau OOT dan sering disalahgunakan.
9: Kalau untuk 2026, sebagaimana saya sampaikan, terakhir kita di bulan Maret kemarin, di April kita melakukan pengungkapan 96 ribu tablet trihexifenidil, nilainya hampir 200 juta, itu kita bisa menyelamatkan kalau digunakan satu orang itu 10 tablet, berarti hampir 9 ribu generasi muda kita selamatkan. Dan saat ini tentunya merupakan langkah nyata, di tahun-tahun sebelumnya juga kita melakukan kegiatan penindakan, pengungkapan, walaupun terkadang memang tidak bisa ditemukan siapa tersangkanya. Karena kan ekspedisi, karena mereka tidak ambil. Ya, di mereka tahu, akhirnya ambil. Tapi tidak, produknya kita amankan, produknya kita musnahkan. Tapi yang terakhir, di bulan April, kita berhasil menindak 96 ribu tablet, trihexifenidil. Satu orang tersangka sudah kita tahan melalui dukungan dari Ditkrimsus Polda Sulsel.
8: Ditambahkan sejak 2023 hingga April 2026, tercatat sebanyak 23 kasus atau hampir 200 ribu tablet obat-obat tertentu ilegal telah ditemukan.
3: Wakil Menteri Pertahanan mengukuhkan 500 aparatur sipil negara Pemprov Sulsel sebagai komponen cadangan untuk memperkuat pertahanan negara. Laporan Iin Nurfahreni.
10: Sebanyak 500 aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil komponen cadangan atau Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026. Sejak akhir Maret, ratusan ASN lingkup Pemprov Sulsel tersebut mengikuti pelatihan di Rinda 14 Hasanuddin dan berakhir secara resmi pada Selasa 12 Mei 2026. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan mewakili Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudi di hadapan sejumlah media usai menyaksikan kirab dari pasukan upacara mengapresiasi penetapan Komcat untuk pertahanan negara yang berasal dari unsur ASN. Menurutnya, pertahanan negara bukan hanya urusan TNI dan Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia serta seluruh sumber daya nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30, yaitu semua ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Menurut Doni Ermawan, Sulsel rasa nasionalisme yang tinggi dan sejarah yang telah diukir menjadikan Sulsel pionir program Komcat.
11: Selamat kepada Sulawesi Selatan yang sudah menjadi pionir, karena belum dari pemerintah provinsi lain itu belum ada. Baru ini kita laksanakan pertama kali dari provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya tadi mendengar sangat luar biasa dari Pak Gubernur, semangat dari masyarakat Sulawesi Selatan umumnya dan para pegawai ASN di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah yang lalu, saya rasa masyarakat Sulawesi Selatan itu, saya rasa nasionalismenya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dari sejak bagaimana kita mengusir penjajah, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan kita.
10: Doni Ermawan mengakui telah ada beberapa daerah yang mengantri untuk melaksanakan program tersebut. Ia menyebutkan selain menyasar provinsi, pihaknya juga membentuk SPPI KDKMP yang akan ditetapkan juga sebagai komponen cadangan. Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan, usai mengikuti program Komcat ini, para ASN akan dilibatkan dalam program strategis dari pemerintah pusat dan juga provinsi.
12: Insert. Dan juga pioner ya, dan termasuk menjadi teladan untuk disiplin ASN ya. Termasuk kita akan memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sifatnya pengawal strategis provinsi ya, mengawal termasuk diantaranya terkait masalah gerakan-gerakan untuk penertiban, untuk kemudian kebersihan, lingkungan, ataupun mungkin ketertiban di masyarakat juga bisa terlibat untuk mengawal ya, termasuk mengawal program-program strategis Bapak Presiden.
10: Andi Sudirman menyatakan nantinya akan dilakukan evaluasi terkait pemanfaatan dari program ini, termasuk efektivitasnya.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemkot Makassar siapkan pelantikan Kepsek definitif demi optimalkan kinerja sekolah. Laporan Edwin Masud.
13: Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifli Nanda memastikan proses pengukuhan kepala sekolah atau Kepsek definitif di lingkup pemerintah Kota Makassar segera dilaksanakan. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah menuntaskan tahapan uji kompetensi bagi kepala sekolah dan kepala puskesmas sebagai bagian dari proses evaluasi jabatan. Sulkifli menjelaskan saat ini data pengukuhan kepala sekolah telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara BKN dan progres administrasinya telah mencapai sekitar 80%. Proses tersebut kini tinggal menunggu finalisasi serta arahan langsung dari Wali Kota Makassar.
14: Kalau Kepsek kan itu sudah kita datanya kita sudah kirim

0: menargetkan pelantikan Kepsek definitif dapat dilakukan dalam waktu dekat agar proses manajemen sekolah, pengambilan kebijakan hingga pelayanan pendidikan berjalan maksimal.
1: Pemkot Makassar bersama Nusantara Infrastruktur dan Rappo perkuat kolaborasi mewujudkan Makassar bersih melalui pemberdayaan masyarakat. Laporan Edwin Masuk.
2: Wali Kota Makassar Mudafri Arifuddin menyampaikan rasa optimisme terhadap kolaborasi pemberdayaan masyarakat yang digagas komunitas Berdaya Nusantara bersama Rappo Indonesia. Pada kegiatan program komunitas Berdaya Nusantara untuk pemberdayaan perempuan di Makassar yang dilaksanakan oleh Nusantara Infrastruktur di kantor Lurah Panampu Kecamatan Talo. Mudafri menyebut kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan langkah konkret dalam mewujudkan visi Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dikatakan melalui program pemberdayaan ini, perempuan diberikan akses keterampilan serta ruang kreatif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
3: Ini program yang sangat baik, sangat positif, karena benar-benar proses pemberdayaan itu tidak hanya di batasan wacana, tapi ini sudah benar-benar tereksekusi dengan baik, memberikan manfaat secara langsung kepada beberapa masyarakat yang ada di wilayah tol, khususnya di daerah Utia. Dan ini sudah menghasilkan dampak ekonomi yang langsung dirasakan pada mereka yang ada di sana. Meningkatkan kemampuan, kapasitas dengan pelatihan ekonomi hijau. Dan ini menurut saya hal yang sangat baik.
2: Sementara itu, Nusantara Infrastruktur Ramdhani Basri menyebut kolaborasi dengan pemerintah menanggulangi persoalan sampah melalui pemberdayaan masyarakat.
4: Saat ini adalah lingkungan, jadi kita melihat bagaimana kita bisa membantu pemerintah daerah di Makassar untuk bisa menanggulangi masalah sampah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu. Karena kita tahu saat ini masalah ekonomi, masalah PHK dan sebagainya itu besar sekali. Jadi kalau kita bisa memberdayakan mereka, bisa mendapatkan penghasilan, itu kita tidak tergantung lagi pada institusi-institusi tertentu, pemerintah maupun swasta. Mereka bisa bergerak usaha sendiri.
2: Selain fokus pada pengelolaan sampah, Nusantara Infrastruktur juga berkontribusi dalam program penurunan angka stunting di Kota Makassar.
1: Organisasi Wanita Mandar Sulawesi Selatan siap perkuat peran sosial perempuan. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
5: Pelantikan pengurus Kerukunan Keluarga Wanita Mandar Sulawesi Barat KKW MSB Wilayah Sulawesi Selatan berlangsung di Studio Ninyongki RRI Makassar kemarin siang. Ketua dan puluhan pengurus baru dari 7 bidang dalam organisasi dilantik untuk masa kepengurusan 2026 hingga 2030. Prof. Heriati secara aklamasi terpilih menjadi ketua pengurus BPW KKW MSB ini bertekad memajukan organisasi. Prof. Dr. Heriati Yatim dalam sambutannya menjelaskan organisasi ini ke depan akan dibangun dengan sifat mandar, dengan persatuan dan tujuan yang menjadi prioritas. Selain itu, peran organisasi kerukunan wanita mandar menjadi wadah memperkuat peran perempuan di tengah masyarakat, melahirkan perempuan mandar yang bermartabat dan berbudaya dengan kontribusi nyata membangun daerah mandar.
6: Melalui organisasi ini, kita ingin menghadirkan perempuan-perempuan mandar yang berdaya, bermartabat, berbudaya, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan daerah pada khususnya. Saya juga mengajak seluruh anggota bersama-sama membangun organisasi dengan semangat Sipa Mandar. Saya memikir sedikit bahasa istilah Bugis Makassar, Sipa Kainga dan Sipa Kalbi, yang berarti saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menghargai.
5: Prof. Dr. Heriati Yati menambahkan, struktur organisasi kali ini mencakup 7 bidang strategis, antara lain bidang Departemen Pendidikan dan Literasi, bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata, bidang Keagamaan, Dakwah, dan Kemanusiaan, bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, bidang Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, dan bidang Humas Kemitraan dan Publikasi. Lanjut, Prof. Heriati menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh elemen pengurus dan anggota. Ia bertekad membawa Kerukunan Keluarga Wanita Mandar Sulawesi Barat, wilayah Sulawesi Selatan ini menjadi organisasi yang lebih maju, solid, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga mandar di perantauan.

0: Nilai tukar dolar tembus Rp17.400. Aktivitas money changer tetap stabil. Selengkapnya bersama Emmy Bafadal.
1: Pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah mengalami penguatan terhadap sejumlah mata uang dunia, termasuk rupiah Indonesia. Pada perdagangan terbaru awal pekan ini, nilai tukar dolar berada di angka Rp17.400. Terkait melemahnya nilai rupiah terhadap dolar tersebut, marketing PT Haji Latundrung Awa Hardianti mengatakan, untuk saat ini, nasabah yang datang dominan menjual atau menukar dolar dibanding yang datang membeli.
2: Tahun lalu kan belum terlalu naik ya, belum sampai 17.000, baru akhir-akhir ini yang kalau dia naik langsung bisa sampai beratus-ratus poin naiknya. Nah, kalau berdasarkan hemat kami dari tahun lalu itu biasanya orang tukarannya normal. Maksudnya begini, kalau ada yang diperlukan atau ada dia mau investasi tabung-tabung saja seperti itu. Jadi tidak, maksudnya tidak terlalu ada yang berlebih begitu transaksinya seperti itu. Cuman kalau dilihat dari yang sekarang ini sepertinya banyak orang yang karena melihat kan gampang sekali nih sekarang diakses kalau kurs ya. Nah, jadi dia kalau dia sudah merasa bilang ini sudah tinggi dia kasih ini, dia jual. Tapi kalau untuk membeli rasanya kurang karena harganya sangat tinggi.
1: Hawa mengakui penjualan atau penukaran dolar ke rupiah dilakukan masyarakat Makassar untuk keperluan ke luar negeri, untuk pemeriksaan maupun berobat, mengingat dolar cukup mempengaruhi nilai ringgit maupun dolar Singapura. Ditambahkan, penguatan dolar biasanya berdampak pada kenaikan harga barang impor, termasuk bahan baku industri dan energi. Hal ini dapat memberikan tekanan tambahan pada biaya produksi di dalam negeri.
0: Kewaspadaan dan pentingnya antisipasi hantavirus dibacakan Ahmad Aprisudin.
3: Pendengar, hantavirus merupakan virus yang ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus, dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius pada manusia. Penularan biasanya terjadi melalui kontak dengan urin, air liur, atau kotoran tikus yang terhirup melalui udara. Gejala hantavirus umumnya diawali demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan. Dalam kondisi tertentu, infeksi ini dapat berkembang menjadi penyakit berat yang mengancam jiwa. Munculnya kasus hantavirus di sejumlah negara dunia menjadi alarm penting bagi seluruh daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Meski hingga kini belum ditemukan kasus besar yang mengkhawatirkan di daerah ini, langkah antisipasi tetap perlu dilakukan mengingat mobilitas masyarakat Sulawesi Selatan yang cukup tinggi, baik melalui jalur udara maupun laut. Sebagai salah satu pintu gerbang kawasan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan memiliki aktivitas transportasi yang padat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Kondisi ini membuat pengawasan kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional menjadi sangat penting untuk mencegah masuknya penyakit menular, termasuk hantavirus. Selain faktor mobilitas, karakteristik lingkungan di beberapa wilayah Sulawesi Selatan juga perlu menjadi perhatian. Hantavirus diketahui berasal dari hewan pengerat seperti tikus. Di daerah perkotaan padat penduduk maupun kawasan pasar tradisional, persoalan sanitasi dan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan yang dapat memicu berkembangnya populasi tikus sebagai pembawa virus. Wilayah dengan aktivitas pergudangan, pelabuhan, pertanian, hingga permukiman padat memiliki risiko lebih tinggi apabila pengendalian lingkungan tidak dilakukan secara maksimal. Karena itu, upaya menjaga kebersihan lingkungan, memperbaiki sanitasi, serta pengendalian hama harus menjadi bagian dari langkah pencegahan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah panik, namun tetap waspada. Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kesiapan informasi dan respon cepat menjadi faktor penting dalam mengendalikan penyebaran penyakit. Selain itu, fasilitas kesehatan di Sulawesi Selatan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit yang berkaitan dengan infeksi virus, terutama bagi pasien dengan riwayat perjalanan luar negeri atau kontak dengan lingkungan yang berpotensi terpapar hewan pengerat. Hantavirus memang belum menjadi ancaman besar di Sulawesi Selatan saat ini. Tetapi, langkah pencegahan sejak dini tetap diperlukan. Kewaspadaan kolektif, penguatan sistem kesehatan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan menjadi modal penting agar masyarakat Sulawesi Selatan tetap aman dari potensi penyebaran penyakit menular baru. Sekian komentar.
0: Dan sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang aplikasinya dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: informasi cuaca. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mengawali pagi ini kita hadirkan dulu informasi pantauan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya bersama BPMKG Wilayah 4 Makassar. Ada prakarywati yang bertugas, Mbak Rahmi, pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Pagi, Mbak Rahmi, apa kabar?
1: Iya, baik,
0: alhamdulillah. Nah, Mbak Rahmi, seperti apa nih pantauan BPMKG Wilayah 4 Makassar untuk perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya selengkapnya hari ini? Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan update perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Kamis 14 Mei 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Goa, Kepulauan Selayar, Sinjai, dan Wajo. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan dan hujan sedang di wilayah Bulukumba, Goa, Endrekang, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Maros, Pindrang, Sidrap, dan Toraja Utara. Pada malam hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sulawesi Selatan dan hujan sedang di wilayah Endrekang, Luwuk Timur, Luwuk Utara, kecuali berawan di wilayah Jeneponto, Maros, dan Pangkep. Dini hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Endrekang, Kepulauan Selayar, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Sinjai, dan Wajo. Suhu udara berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 77 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 9 hingga 28 km per jam. Peringatan dini waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Mbak Rahmi ya, dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Nah, pendengar, demikian informasi pantauan cuaca hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi pantauan bagi Anda yang akan beraktivitas di libur panjang akhir pekan ini.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Informasi Media Go 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi media dari media portal berita online kami rri.co.id. Kabar dari dunia internasional, Iran menilai kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing sebagai upaya mencari jalan keluar dari situasi geopolitik yang dinilai semakin sulit bagi Amerika Serikat. Kata Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borjerdi, ditemui usai memberikan kuliah umumnya di Universitas Profesor Dr. Mustofa, Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. Adapun Trump dijadwalkan tiba di Beijing, Tiongkok pada 13 Mei 2026 waktu setempat. Dubes Borjerdi menilai Trump kerap menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta terkait situasi Timur Tengah dan hubungan Iran dengan negara-negara lainnya. Ia mengatakan Iran memahami bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis dengan negara-negara sekutunya, termasuk dalam kunjungan Trump ke Tiongkok. Namun Teheran memandang alangkah diplomatik tersebut tidak terlepas dari tekanan yang sedang dihadapi oleh Washington di Timur Tengah maupun dalam dinamika ekonomi global. Dari dalam negeri, pendengar, informasi dari Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengajak para pelaku industri perjalanan wisata untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, aman, dan berdaya saing. Menurut Nilu, sektor pariwisata global termasuk Indonesia saat ini menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia. Meski demikian, kinerja pariwisata nasional pada kuartal pertama tahun 2026 tetap menunjukkan tren yang positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 3,4 juta kunjungan atau tumbuh 8%. Sementara pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 319,51 juta perjalanan atau meningkat 13% dibandingkan periode sebelumnya. Kementerian Pariwisata juga menetapkan 5 program unggulan tahun 2026, yakni sinergi peningkatan keselamatan wisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0. Kemudian dari kabar regional dalam Kota Makassar ya, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran kepolisian atas langkah cepat dan tegasnya dalam menanggapi aksi geng motor yang meresahkan masyarakat Kota Makassar. Menurut Munafri, tindakan aparat kepolisian menjadi bukti nyata komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di tengah masyarakat. Pria yang akrab disapa Api ini menilai kerja aparat kepolisian termasuk penindakan terhadap pelaku kekerasan jalanan telah menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Ini bukti kinerja Polrestabes Makassar dan jajaran Polsek dalam mengatasi geng motor sehingga menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, ungkap Munafri. Nah, itu adalah beberapa kabar terupdate dari media portal berita online kami, rri.co.id. Untuk mendapatkan ragam informasi lainnya, kunjungi rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

0: Farmasi Lalu Lintas.
1: Kita pantau dulu kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar pagi ini, dari pantauan beberapa titik yang kami lansir dari Kominfo ya. Untuk saat ini ya, di kawasan Bundaran Simpang 5 Bandara ini terpantau lengang pagi hari ini. Kemudian di batas kota Makassar Goa ini terpantau cenderung lengang ya. Kemudian di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Rea, Perintis Kemerdekaan juga terpantau lancar. Di titik berikutnya di kawasan Jenderal Sudirman Ahmad Yani ke Jalan RA Kartini juga terpantau lancar pagi ini. Untuk di kawasan flyover dari arah Urip Sumoharjo ke arah APP Tarani ini terpantau lancar. Kemudian di titik berikutnya ya, di kawasan Telo ini terpantau ramai lancar pagi hari ini. Kemudian di kawasan ya, di depan kampus UNM di perempatan Jalan Dinyema juga terpantau ramai lancar. Di seputaran Jalan Sunu ya, ke arah Galangan Kapal juga terpantau lancar ya pagi hari ini. Tetap berhati-hati dalam berkendara, ingat untuk selalu menggunakan safety belt Anda dan gunakan helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di perjalanan. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali dalam rangkaian acara Makassar Menyapa. Ya, di sesi ini satu jam kebersamaan kita akan memberikan ruang bagi Anda pendengar untuk bergabung ya di Makassar Menyapa ini dengan menyampaikan opini atau komentarnya terkait topik kita ya. Dan untuk pagi ini atau hari ini kami hadirkan topik apa langkah efektif mencegah hantavirus ya. Untuk Anda selamat pagi, selamat bergabung yang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya, dan Anda bisa tonton juga secara live di akun TikTok RRI_Pro1Makassar, selain di FM 94,4 dan beberapa frekuensi lainnya di daerah Anda masing-masing, juga di frekuensi AM kami ya. Dan bersama saya Arfan Yusri, ya, langsung membuka kebersamaan kita. Anda bisa bergabung nanti di 0821-3333-9440. Nah, terkait apa langkah efektif mencegah hantavirus ini, sebelumnya kita akan hadirkan dulu informasinya ya. Di pagi hari ini ada rekan reporter kita nih akan melaporkan dulu terkait langkah efektif mencegah hantavirus atau mungkin keresahan masyarakat terkait penyebaran hantavirus ini.
2: Perhatian dunia tentang wabah penyakit hantavirus yang disebabkan dari hewan perekat. Munculnya penyakit ini memunculkan kekhawatiran masyarakat akan penularannya sendiri. Untuk itu, salah seorang warga Makassar, Samsi Nur Fadila, meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait hantavirus ini. Menurutnya yang paling berbahaya di masyarakat bukan hanya penyakitnya, tapi juga kepanikan informasi simpang siur. Samsi menyatakan edukasi ini sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
3: Ya, perlu diberikan penjelasan yang mungkin sederhana, yang mudah dipahami, misalnya bagaimana penularannya, gejala-gejala yang harus diwaspadai, termasuk juga langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan sehari-hari. Jadi kita masyarakat itu tidak langsung panik atau termakan hoax ketika mendengar ada kasus penyakit tertentu, apalagi kita sudah pengalaman dengan COVID-19 kemarin kan. Jadi menurut saya pemerintah itu bersama dinas kesehatan misalnya sepertinya harus turun langsung deh, lewat media sosial kah, masuk ke sekolah-sekolah, ke fasilitas kesehatan.
2: Hal senada juga diungkapkan Andi Baso, sebagai masyarakat awam mendengar hantavirus tentu menjadi hal baru, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih sederhana dari pemerintah sehingga masyarakat tidak takut atau panik. Apalagi jika informasi yang didapatkan terutama dari media sosial terkadang hanya sebagian atau setengah-setengah, sehingga bisa memunculkan kekhawatiran.
4: Sama seperti COVID kemarin, jadi harusnya belajar dari pengalaman yang kemarin itu. Makanya saya berharap pemerintah dengan pihak kesehatan lebih sering kasih penjelasan yang gampang, mudah dipahami, supaya kita di masyarakat ini tahu misalnya sebenarnya hantavirus ini penyakit apa, begitu, menularkah, bagaimanakah, dan apa yang harus kita lakukan supaya aman.
2: Andi Baso menyatakan dengan informasi yang detail diberikan kepada masyarakat terkait hantavirus, masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan dan tidak menjadi panik berlebihan menyikapi penyakit ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, bisa Anda simak tadi ya informasinya terkait hantavirus ini. Nah, apa langkah efektif mencegah hantavirus? Silakan Anda bisa bergabung di 0821-3333-9440. Untuk pagi ini sudah ada Pak Junaidi di Makassar. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Karfa.
1: Ya, yeah, apa kabar ini Pak Junaidi?
5: Alhamdulillah segar, sudah mandi.
1: Wah, segar mi,
5: sudah mandi.
1: Oke, Pak Junaidi.
5: Iya.
1: Apa komentar Anda ini terkait pencegahan hantavirus ini?
5: antivirus begini, terpan.
1: Iya. Yeah.
5: Menurut saya ini harus menjaga kebersihan.
1: Uh-huh.
5: Harus menjaga. Kalau misalnya ada kita merasakan misalnya influenza atau apakah,
1: uh-huh,
5: apalagi kalau ada tikus apa, tidak bisa kasih masuk, dibiarkan begitu,
1: uh-huh,
5: agar apa harus di tutas kami mak.
1: Uh-huh.
5: Kalau misalnya ada misalnya tikus masuk di rumah, harus memang ada dijual kepada runyak. Ya mau menetaskan itu karpa, harus membeli itu. Dan ini juga termasuk juga lagi-lagi pemerintah lagi,
1: yeah,
5: lagi-lagi pemerintah lagi. Ini pemerintah harus berpikir ke depannya, nah, bagaimana bisa membasmi antivirus virus ini. Jadi kalau menurut saya tidak usahlah membesar-besarkan itu.
1: Oke deh.
5: Iya, karena saya masih siap ini.
1: Siap. Semangat terus.
5: Iya, maaf perikosan dulu.
1: Iya.
5: Iya, oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi. Ya, katanya sudah siap-siap beraktivitas. Semangat pagi ini ya, Pak Junaidi. Menurut Pak Junaidi, ya kalau kita sudah tahu bahwa penyebarannya ini ada pada hewan pengerat, ya, tikus. Nah ini bagaimana kita menjaga kebersihan ya, dan juga ya tidak perlu dibesar-besarkan juga ini. Jangan terlalu takut, terlalu panik begitu ya. Baik, tapi kita perlu tahu nih apa langkah efektifnya hantavirus ini. Halo, assalamualaikum. Ada Pak Aldi di Pinrang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Riba.
6: Alhamdulillah.
1: Sudah berkeliling kampung nih.
6: Iya, sudah setengah jam lagi.
1: Waduh.
6: Sambil mendengarkan warta pagi melalui RRI digital.
1: Okay.
6: Kembali ke rumah pakai manual lagi.
1: Nah, tapi sudah dengar tadi berarti terkait informasinya,
6: iya,
1: hantavirus ini.
6: Iya, cuma iya, sekarang kalau di jalan itu ada warga ada bicara ya. Fokusnya di sana lagi.
1: Baik. Apa kira-kira langkah efektif untuk mencegah hantavirus ini, Pak Aldi?
6: Kurang lebih yang disampaikan oleh di waktu pagi itu bahwa ini dihindari bersentuhan langsung dengan binatang-binatang atau apa ya, tikus ya?
1: Iya, hewan ya, pengerat tikus.
6: Hewan-hewan seperti itu kan munculnya ketika di sekeliling kita itu apa, kotoran, sampah-sampah. Jadi kalau sudah dibersihkan kan ya otomatis itu tikusnya menjauh. Jadi seperti itu. Dan kita berpengalaman peristiwa yang lalu-lalu bahwa ketika ada yang ditemukan seperti ini, dianjurkan seluruh PKM-KM tingkat desa dusun itu supaya mengadakan sosialisasi seperti masa-masa corona dulu itu. Begitu ada himbauan langsung turun ke desa-desa mengumpulkan warga untuk menyampaikan sosialisasi begini-begini. Karena ya namanya juga informasi di sosial media itu kan
1: berbeda.
6: Berbeda ketika apa yang disampaikan oleh berita-berita resmi, disampaikan oleh seperti RRI misalnya. Jadi kalau sosial media orang warga melihatnya di situ kan ada katanya video yang dipenggal-penggal atau foto-foto yang tidak jelas dari mana datangnya. Kan warga kan juga tidak tahu apa kupnya di atas ini berita dari mana ini.
1: Iya.
6: Iya kan, ini saja label-label merek-merek lain. Ini apa ini, koma-koma ini? Kalau ini lagi ini Pak, ya kan. Jadi biasanya itu warga bertanya, ini ada kejadian. Tanya itu pendengarnya RRI, kan biasa begitu. Jadi kalau sudah masuk di RRI seperti ini ya sudah bukan lagi berita kaleng-kaleng ya. Jadi menurut saya sih ya, kalau memang ini sudah tahap mengkhawatirkan ya, sampaikan kepada masyarakat turun ke dusun-dusun, ke desa-desa, menyampaikan sosialisasi desa seperti ini, libatkan babinsa dan sebagainya. Jadi saya lihat dulu waktunya masa-masa corona dulu kan, para babinsa yang akan timnasnya, pak desanya, pak dusunnya dari apa ya, PKN-PKN di sini ya, di Tupulembang itu turun semua ke desa-desa, ke dusun-dusun menyampaikan. Nah ketika itu kan penyampaian dari pak dokternya, pak desanya, pak camatnya di situ, baru masyarakat bertanya seperti apa pencegahannya, bagaimana. Nah, supaya masyarakat tahu semua jam, kalau sosial media kan ya begitu. Beritanya masih belum akurat ya.
1: Jadi artinya Anda harapkan ini masif turun memberikan ya, sosialisasi turun. ya dari dinas terkait dan juga aparat mungkin ya, memberikan informasi ya. Ke masyarakat yang terkait sampai, bagaimana mencegah hantavirus ini lebih dini ya. Kalau di sampai, wilayahnya Pak Aldi, mungkin biasanya kalau di lahan pertanian ya memang banyak hama pengerat ini ya, tikus ya.
6: Ya banyak. Lahan persawahan itu banyak
1: ya.
6: Makanya biasa Pak camatnya, di kepala desanya turun ke sawah-sawah itu. Kalau dua kali dalam satu minggu ya, di kelurahan Tadokon, kelurahan itu turun menyampaikan apa namanya, membunuh itu tikus-tikus ya, dengan peralatan yang seadanya ya. Alhamdulillah ya, sudah bisa berkurang ya. Jadi dalam hal ini ya, kalau menurut saya ya, pemerintah kecamatan, himbauan dari kabupaten, dari provinsi, supaya

0: binatang seperti itu. Bahkan biasa kalau ada tiba-tiba kita duduk ada melintas tikus, karena ada racunnya itu kan. Racunnya berbagai jenis merek, nggak usah sebut merek di sini.
1: Yeah, yeah.
0: Biasa juga saya tanya-tanya penjualnya, ini bagaimana caranya ini? Oh begini. Oh,
1: yeah.
0: Dan memang kan ini binatang seperti ini kan seperti tikus.
1: Iya, memang banyak penyakit yang
0: ya, penyakit
1: dibawa gitu ya, lain tipus dan sebagainya gitu ya.
0: Iya, mau makan tanaman kadang. Belum lagi biasa pakaian di apa namanya? Di gigi sampai berlubang gitu biasa gitu ya.
1: Nah, dinding kan, ya.
0: Iya, mungkinnya seperti ini kan ketika situasi di rumah tidak bersih misalnya.
1: Iya.
0: Kan seperti itu ya.
1: Baik.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak Aldi.
0: Ini juga
1: mudah-mudahan ada langkah konkret ya. Baik, iya siap Pak.
0: Oke. Okay. Ya, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi. Ya, kami mohon bersabar terus ya untuk peningkatan kualitas di 98,7 ini masih digaungkan terus Pak Aldi. Tidak apa-apa Pak. Saking cintanya Pak Aldi untuk mendengarkan kami melalui FM 98,7 untuk normal kembali seperti biasa. Terima kasih. Nanti kita tunggu nih aksi langsung di lapangan kembali oleh tim teknik. Baik, ada Pak Jono di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar?
1: Apakah kareba baji-baji? Ya. Kabar baik. Pak Jono juga mudah-mudahan sehat ya. Makin sehat.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Mari jadi cepua.
1: Masih Jono yang dulu ya.
2: Iyalah. Tidak ada yang berubah.
1: Tidak ada yang berubah ya.
2: Ya kecuali rambut agak putih.
1: Waduh. Nah, ya, sudah dengar soal hantavirus ya, Pak Jono?
2: Iya, pernah saya dengar. Hantavirus itu.
1: Gimana ya, menurut Anda ini langkah efektif bersama untuk mencegah hantavirus ini?
2: Ya, saya kira sama ya dengan virus-virus lainnya ya.
1: Iya.
2: Untuk virus lainnya itu ya. Yang pertama, ya itu tadi menjaga kebersihan rumah supaya tidak ada tikus apa dan sebagainya. Membersihkan itu ya harus pakai sarung tangan. Jangan sampai kita tidak tahu ada di situ urinnya atau apanya, ya kan? Tiba-tiba situ ya membersihkan rumah atau apa dan sebagainya pakai sarung tangan lah supaya terhindar dari kotorannya atau apa dan sebagainya urinnya itu. Kan tidak terlihat. Dan yang kedua, jangan panik lah, ya kan? Nggak terlalu panik. Nanti karena saking paniknya, bukan gara-gara virus Anda saja, tapi gara-gara panik lah.
1: Iya.
2: Jadi apa namanya? Biasa-biasa saja, walaupun tetap waspada, ya kan?
1: Seperti biasa-biasa saja, waspada, ya, biasa-biasa tapi saja. Jangan cuek juga ya.
2: Iya. Terlalu dipikirnya, Anda terlalu pikirkan bukannya hantavirus yang datang, tapi stroke yang datang.
1: Waduh, gitu. Stroke belanja ini atau apa?
2: Dua-duanya. Ini biasa-biasa saja.
1: Biasa-biasa saja.
2: Tetap ada kewaspadaan, tetap ada kehati-hatian, ya kan? Seperti itu, jangan apa namanya, karena sama seperti yang lalu. Yang sampai hanya virus ya kita dramatis lagi. Hanya yang untuk sendiri kan masyarakat. Jadi jangan terlalu aneh dalam hal. Yang ketiga saya kira memang pemerintah perlu sosialisasi ya. Artinya bukan hanya informasi saja mereka, tapi turun ke bawah lah. Perintah kan itu camatnya, lurahnya, atau dinas kesehatannya, atau etetnya untuk memberikan apa namanya informasi sosialisasi mengenai virus ini, ya kan? Dan jangan lupa juga supaya pemerintah setempat juga supaya menggerakkan lagi apa namanya gotong royong, mungkin setiap hari minggu tuh membersihkan got-got yang notabene itu sebagai sarang itu tikus. Itu jadi jangan hanya cuma menghimbau tapi turun langsung ke lapangan lah. Himbau kepada, perintahkan kepada lurah, camat atau RTRW supaya ada kerja apa namanya kerja bakti kalau setiap hari minggu lah. Itu yang membersihkan yang seperti got-got itu yang

0: yang menjadi apa namanya tempat sarangnya tikus. Permen sebenarnya terjadi. Yang keempat juga, karena pentingnya informasi sosialisasi ini supaya ini tidak membuat masyarakat panik.
1: Iya.
0: Ya kan? Iya. Nah, ketika berikan informasi yang jujur. Kalau memang tingkat berbahaya mitang tinggi, katakan sejujurnya. Kalau tidak, katakan sejujurnya.
1: Jangan ada dusta ya kan, di antara kita.
0: Iya, betul. Jangan ada dusta di antara kita lah. Iya kan? Iya, yeah. Sama kan kasusnya si corona itu dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan? Ada yang memberikan informasi yang jujur, ya langsung diganti. Jadi berikanlah informasi yang sejujurnya lah. Jangan ada dusta di antara kita. Itu supaya kita ini masyarakat juga tenang, tidak panik. Karena informasi yang tidak pasti itu ya itu menimbulkan kepanikan yang berujung akan datangnya penyakit. Itu. Jadi tolonglah kepada pemerintah betul-betul memberikan informasi yang akurat lah kepada masyarakat lah. Atau kalau perlu dinas kesehatan itu jemput bola ke bawah. Adakan pemeriksaan secara berkala, ya kan? Pemeriksaan kepada masyarakat. Atau hari ini RW ini, hari ini RW ini, kalau desa kan desa ini, desa itu. Supaya dimastikan supaya betul-betul masyarakat terhindar dari virus itu. Karena memang apalagi tikus apalagi pakai petani itu tikus itu salah satu menjadi apa namanya hama. Hama bagi petani itu. Jadi yang biasa menimbulkan kegagalan panen bagi apa namanya petani.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mungkin dia sudah setiap hari di situ dia injak urinnya atau apanya atau dia pegang. Jadi mungkin ini pemerintah dalam mencegah ini atau untuk memberantas ini mungkin turun ke lapangan lah mengadakan pemeriksaan secara berkala kepada masyarakat. Apakah ada yang terpapar virus ini atau tidak? Itu kan. Jadi kalau ketika ada langsung ditangani. Itu kalau hanya kita tinggal di kantor untuk menunggu laporan atau informasi lah. Jangan-jangan ini sudah menyebar luas baru Anda bisa apa namanya?
1: Iya.
0: Bisa tahu aja Anda juga panik sendiri juga saling menyalahkan. Itu jadi untuk itu ya saya kira untuk mencegah ini apa namanya itu efektifnya ya. Pertama itu masyarakat memang harus menjaga kebersihan supaya rumah-rumah kita tidak dari tikus. Yang kedua dalam membersihkan itu jangan lupa pakai sarung tangan. Yang ketiga itu masyarakat apa namanya pemerintah itu harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai virus ini. Ya kan, seperti itu supaya masyarakat juga mendapatkan informasi yang akurat. Itu yang terakhir saya kira pemerintah perlu secara aktif turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara dini, secara berkala kepada masyarakat supaya virus ini bisa terdeteksi sedini mungkin ya kan, sehingga mudah dicegah seperti itu.
1: Baik.
0: Kalau ini dilakukan, saya kira saya yakin dan percaya insya Allah kita bisa bebas dari virus ini.
1: Baik.
0: Saya kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Jono. Sehat selalu.
0: Lanjut juga. Sehat yeah. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Jono sudah ada Pak Abdullah Sewang nih yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Garvan.
1: Iya. Sehat.
2: Alhamdulillah. Innalillahi subhanahu wa ta'ala. Sehat Allah. Sehat aman dan sentosa.
1: Aman dan sentosa. Baik, ini kita membahas soal hantavirus ya. Apa langkah efektif untuk mencegah hantavirus. Tapi Pak Abdullah Sewang sudah dengar ya kabar hantavirus ini ya?
2: Iya.
1: Menurut Anda bagaimana untuk mencegahnya nih Pak?
2: Kalau antara masyarakat itu berbicara, kadang ada masyarakat bilang cerita susah. Tetapi kalau pemerintah turun tangan memberikan arahan edukasi kepada masyarakat itu dia percaya. Iya, jadi jangan pemerintah hanya menunggu diam.
1: Yeah.
2: Berikanlah semacam brosur-brosur. Kalau perlu papan bicara bahwa ada virus-virus yang berbahaya sekarang ini. harus dicegah. Iya. Membersihkan dan sebagainya. Karena kalau pemerintah hanya mendengarkan saja, tidak turun ke lapangan, tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, keluarkan itu dana. Kenapa mau dana mau disimpan-simpan buat siapa itu dana itu? Dana itu untuk rakyat. Jadi kalau ada berosur-berosur kan untuk rakyat. Apa bicara untuk rakyat? Iya. Ngapain mau kumpul-kumpul itu dana yang tidak mau dikeluarkan? Dana itu banyak sekali itu ya, di dana yang diterima oleh pemerintah itu. Iya. Jadi yang kita harapkan ini pemerintah lah ujung tombaknya untuk memberikan edukasi, pengertian kepada masyarakat bahwa penyakit itu ini datangnya dari virus-virus yang begini-begini. Iya, terutama yang orang mengatakan bahwa tikus yang sangat berbahaya itu, mana dia punya kencing, mana dia punya tainya, apanya, air liurnya itu. Iya. Jadi sangat memang tikus itu sangat, itu tikus itu bisa buas itu sangat berbahaya sekali. Di mana pun barang makanan disimpan dia dapat itu. Saya pernah lihat itu tikus dia berjalan seperti sirkus. Apa tali yang sekecil begitu dia bergantung-gantungan jalan itu nyampe di situ anunya.
1: Sampai ke targetnya.
2: Sempat saya bunuh itu tikus karena saya tunggu dia. Saya perhatikan, saya sudah pegang sapu. Sebelah kau sampai di ujung dia, saya pukul dia. Saya suka nonton dia bergelantungan jalan. Betul itu tikus sangat berbahaya sekali itu. Dia tambuas itu tikus itu. Iya. Apa saja dia dapat dia makan. Ada buah dia makan, ada daging dia makan, ada kuih dia makan. Ada banyak sekali itu. Itu. Iya. Saya kan biasa sisa makanan saya lupa jatuh saya makan kue, saya simpan di kantin tempat tidur. Tengah malam apa tuh yang tuh kati kus datang buang makanan ada sudah berbahaya di situ sini. Iya. Jadi pemerintah lah yang turun tangan menangani persoalan ini supaya masyarakat lebih tahu. Jangan pemerintah itu pemimpinnya jangan hanya menonton, biarlah rakyat yang berusaha. Jangan berpikiran begitu.
1: Yeah.
2: Pemerintah yang berpikir memberikan edukasi kepada masyarakat dan rakyatnya. Saya kira itu masukan saya, Bung Arman.
1: Terima kasih, Pak. Selamat
2: lanjut tugas, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Abdullah Sewang di Makassar ya. Perlu memang katanya pemerintah yang harus turun ini agar masyarakat mendengarkan. Kalau sesama kita yang saling mengingatkan mungkin akan saling diabaikan ya. Baik, tapi penting untuk sosialisasi terkait hantavirus ini biar semuanya paham dan juga tidak menimbulkan kepanikan nantinya ya. Baik, kita tahan dulu pendengar. Kita juga undang Anda terus di kanal TikTok RRI_Pro1 Makassar. Terima kasih ada Yunus Kafa ya. Dan juga pemirsa kita lainnya yang sudah bergabung tadi ya, bisa di komen juga di situ ya. Seperti apa langkah efektif menurut Anda untuk mencegah hantavirus ini? Ya, mohon tinggalkan jejaknya dengan komentar di situ di live TikTok kita, biar nanti sebentar kami bacakan ya. Baik, kita akan kembali setelah beberapa informasi ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
6: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
7: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
6: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
7: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
6: Ih, curug banget sih kamu, Tan.
7: Udah, ini udah masak, yuk makan.
6: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
7: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
6: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
8: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar pagi ini.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Makassar Menyapa pagi ini. Apa langkah efektif mencegah hanta virus? Anda bisa bergabung di 0821-333-3944 kembali ya. Terima kasih Pak Junaidi, Pak Aldi, Pak Juno, Pak Abdul Sewang di Makassar ya, sudah bergabung tadi. Kita berikan kesempatan ke Pak Kaharudin Beta nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kaharudin Beta.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Arpan.
2: Apa kareba?
3: Kareba baji-baji di telepon ini keren.
2: Baji-baji jadi, iya. Baik, kita berbicara pagi ini soal hanta virus ini Pak Kaharudin Beta.
3: Iya, silakan diulang dulu. Reaksinya Bung Kaharudin sabar dulu dari dapur ini.
2: Waduh. Apa langkah efektif mencegah hantavirus ini? Nah, seperti kita ketahui hantavirus ini kadang-kadang berasal dari penyebarannya melalui hewan pengerat tikus. Nah, tentunya penting bagi masyarakat untuk tahu bagaimana mencegah hantavirus ya, dengan menjaga kebersihan dan sebagainya gitu.
3: Kalau saya punya argumen, jangankan virus yang ditularkan binatang kepada manusia, Bung. Halo?
2: Iya. Yeah.
3: Halo?
2: Silakan, Pak. Silakan, silakan.
3: Jangankan virus yang ditularkan binatang kepada manusia, jenis obat-obatan saja virus. Jenis kosmetik saja virus. Orang berpikir seperti saya, mau sehat, tidak ada penyakit, jangan membutuhkan virus, bodoh amat. Bukti yang sudah berlalu dan entah kapan lagi kembali ke Indonesia itu COVID-19. Orang menghindari virus dengan pakai masker dan lain-lain, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sementara di masa COVID-19 itu tiap hari pasar, tiap hari orang ibadah di masjid, tiap pulang orang berdesak-desakan di kantor pos terima bantuan. Bodoh amat. Padahal memang pembodohan bukan pencerdasan. Maka siapa yang selamat adalah orang cerdas. Terima kasih, Sir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaharudin Beta di Jeneponto ya. Oke deh. Lanjut di 0821-333-3944 mungkin bagi warga yang ada di luar Makassar ataupun Sulawesi Selatan juga ya mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Boleh juga bergabung ini ya, 0821-333-3944. Ada Ibu Handayani ya, sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun Irfan.
2: Iya, benar sekali. Pagi, gimana kabar ini di Parepare?
4: Parepare cerah, benderan.
2: Alhamdulillah.
4: Keadaan sehat-sehat.
2: Oke.
4: Bang Irfan juga sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah.
4: Yang ini saya anukan, ini antivirus.
2: Iya, sudah dengar kabar antivirus ini?
4: Sudah dengar, saya menyesal terus tadi.
2: Oke.
4: Karena saya mau ketahui apa penyebabnya. Penyakit itu dan dari mana asalnya. Saya ini mau tahu benar bagaimana motif penyakit itu kalau keluarga kita yang dikena apa, bagaimana anunya,
2: ciri-cirinya, gejalanya, ciri-cirinya ya.
4: Gejalanya, ciri-cirinya. Apakah panas, panas dingin atau bagaimana? Karena kalau yang kita ketahui, saya ketahui itu kalau tipes kan juga dari kukus.
2: Iya.
4: Jadi kalau tipes kan panas dingin, sakit perut. Kalau ini ada virus apa, bagaimana? Anunya tolong kepada pemerintah-pemerintah yang bisa memberikan arahan kepada masyarakat bahwa ciri-ciri penyakit ini demikian modelnya, panaskah, dinginkah, apa bagaimanalah. Jadi jangan saja komentarnya yang ini, tapi terutama pemerintah harus turun tangan untuk memberikan arahan kepada masyarakat supaya masyarakat yang paling di bawah itu mengetahui bahwa oh, ciri-ciri penyakit antivirus ini begini. Kan kan sudah diketahui bahwa penyebabnya antivirus itu dari tikus. Jadi kita harus menjaga kebersihan, terutama lingkungan rumah kita. Dan karena itu tikus itu terlalu kurang ajar memang. Karena biar di dalam lemari dia bongkar juga. Jadi tolong kepada pemerintah, dinas kesehatan, berikanlah arahan yang tepat dan pasti kepada masyarakat yang belum mengetahui masalah ini, walaupun yang sudah mengetahui ciri-cirinya bagaimana. Makasih Bun Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ibu Handayani di Parepare ya. Nah, pengen lebih tahu katanya dari pemerintah untuk turun tangan menjelaskan ini kepada masyarakat ya. Baik, terkait hantavirus ini nanti kita bahas ya. Ada Pak Arfah di selayar ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Arfah.
2: Iya, pagi Pak Arfah di selayar. Iya. Gimana kalau menurut Anda nih Pak, apa langkah efektif mencegah hantavirus ini? Sudah mengenal apa itu hantavirus?
5: Dari tadi saya dengar-dengar tentang itu Pak.
2: Artinya baru jadi, tahu nih atau gimana?
5: Baru saya tahu ini.
2: Oh, baru tahu.
5: Iya. Jadi harapan saya itu pemerintah harus turun tangan dengan dinas terkait yang di dalamnya, utamanya dinas kesehatan. Turun ke lapangan bersama dengan camat, lurah, RW, kerjasama untuk memberi sosialisasi masyarakat tentang penjelasan bagaimana pencegahan dan pemberantasan hantavirus ini. Dan yang paling penting, dengan adanya berita ini hantavirus, kita tidak boleh panik, tapi harus ada kewaspadaan, dan paling utama itu adalah kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya. Jangan panik, tapi harus paham bagaimana menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Baik, terima kasih Pak Arfah di Selayar. Kita ke penelpon berikutnya. Sudah ada yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, terputus ya. Boleh dicoba lagi ya. 08213333944 Ya, tadi ada juga Pak Ahmad Arjuna, tapi belum sempat terjawab ini teleponnya Pak Ahmad Arjuna. 08213333944 Boleh gabung lagi di kesempatan pagi hari ini sebelum kita lanjut lagi ya. Dan terima kasih nih, ada Atria ya. Atria juga join ya. Apa langkah efektif mencegah hantavirus menurut Atria? Silakan, boleh di catat di situ di kolom komentarnya ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi Cikgu.
6: Selamat pagi juga
2: dari Sopeng ini ya. Oke, ya, baru bangun. Oh iya ya, kebetulan hari libur ya jadinya.
6: Baru bangun.
2: Malas-malasan dulu pagi ini ya.
6: Ini arti ini Pak yang buang ya. Buka deh kalau bisa. Bisa ngukum.
2: Sudah dengar dan tahu apa itu hantavirus ya?
6: Oh ya. Dan dari hama pun ya, tikus ya. Sama penggerat.
2: Pengerat.
6: Iya.
2: Ya, apa menurut Anda nih langkah efektif mencegah antivirus ini?
6: Ya, langkah pencegahannya itu ya apri utama tuh untuk itu yang mencegahnya itu ya harus jaga kebersihan, ya kan? Ya, karena tikus itu kan suka sama yang kotor-kotor, bukan begitu? Kayaknya ya seperti itu. Karena beberapa ini juga ini di sini kayaknya di dalam rumah tidak pernah dia itu tikus. Tapi kalau di luar sana di got ya biasa dilihat ya. Karena memang kalau tikus di dompetnya itu ya habis itu menyebabkannya masalah. Kalau dia umpama sentuh makanan kan bisa berpengaruh pada diri kita sendiri. Gak tahu kalau itu dan berbahaya kayaknya di karena kita kan bukan dokter kak. Jadi cuma mungkin itu pencegahannya itu cuma kebersihan tetap dijaga. Paling tidak itu pencegahannya itu ya kebersihan dalam rumah terutama mungkin seperti itu dan yang apa namanya yang gelap-gelap itu dia itu juga biasanya disuka sama tikus jadi jangan sampai ada yang gelap-gelap terus kotor pastinya jadi sarang tikus jadi pencegahannya itu terutama pada kebersihan di dalam rumah dan diri diri mungkin seperti itu deh karena warga bangun juga masih kurang fokus ini jadi kalau kita yang mau lebih tahu itu lengkapnya itu saya juga mau monitor sebentar bagaimana penjelasan siap. Dari narasumber. Oke, okay, Kandil, selamat tuas sukses terus. RRI juga tetap jadi karena nggak tahu hari apa ini di libur tapi mungkin ada karena beri kurang fokus begitulah kalau libur kak. Ini yang deh malas-malasan saya ndak sempat ini dan itu. Oke, okay, kak Palit maaf. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay. Bu Indah di shopping. Nggak tahu nih hari liburnya hari libur kenapa. Jadi dua hari ini libur nasional kenaikan Isa Al-Masih ya. Selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih nih untuk yang merayakan di hari ini ya. Terima kasih Bu Indah di shopping. Kemudian siapa lagi nih yang bergabung boleh ya di tap-tap mungkin layarnya juga nih ya. Yang ingin bergabung silakan di 0821-3333-9440 dan untuk mengetahui seperti apa hantavirus dan apa langkah efektifnya dari dinas terkait atau mungkin dari narasumber yang kompeten di bidangnya nanti akan kami hadirkan ya dalam dialog interaktif Makassar Menyapa pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Saya ucapkan terima kasih untuk pendengar-pendengar kita baik yang sudah bergabung melalui line telepon Pak Junedi, Pak Aldi, Pak Jono, Pak Abdul Sewang, Kak Rudin Beta, Ibu Handayani, Pak Arfadi Selayar, Bu Indah yang komen juga atau mungkin yang nonton live kami melalui RRI underscore Pro 1 Makassar, terima kasih. Saya masih ada satu penelpon lagi nih Pak Hendro. Assalamualaikum Pak Hendro.
7: Waalaikumsalam.
2: Iya, apa kabar ini Pak Hendro? Iya, agak putus-putus suaranya Pak Hendro nih. Mungkin bisa bergeser dulu. Iya, Pak Hendro.
7: Lumayan.
2: Pak Hendro sudah membaca mungkin dan mungkin mendengar ya terkait hantavirus ini yang perlu diwaspadai. Apa kira-kira langkah
7: efektif? Kena kayak ada penyakit baru lagi ya. Bagus itu kalau tiap tahun selalu ada penyakit baru.
2: Memperkaya gitu ya.
7: Iya. Supaya bertambah lagi apa namanya daftar-daftar penyakit. Ya artinya begini, ini namanya saja sudah agak unik lagi. Antivirus. Lama-lama juga ada anak virus. I virus atau U virus. Artinya penyakitnya kadang terlalu ekspos itu berlebihan. Sementara ini kan harusnya, tapi mungkin tujuannya pemerintah supaya kita waspada. Tapi di sisi lain kita tidak pernah pertimbangkan itu jangan sampai kita merasa ketakutan di masyarakat yang berlebihan. Nah ini yang harus ada keseimbangan informasi. Kedua, harusnya kan ada perangkat-perangkat dari kesehatan itu mulai dari puskesmas ke bawah ada posyandu, bahkan ya pokoknya sampai lapisan bahkan semua sudah ada. Harusnya kan disampaikan dari awal begini. Nah, yang harus disampaikan ini dijual juga karena penyakitnya, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana penanganannya atau bagaimana pencegahannya, itu yang lebih utama. Pencegahannya bagaimana, kemudian daya tahan tubuh dari penyakit itu bagaimana caranya supaya daya tahan tubuh itu ya jangan dari virus. Karena kenapa mau tidak mau suka tidak suka bahwa virus itu bergentayangan di mana-mana, tergantung daya tahan tubuh imun kita satu tidak menerima. Makanya harus sehat, dengan sehat apalah bagaimana ya jangan biarkan ya masyarakat kita kemiskinan supaya makan bergizi. Makanya ada programnya presiden itu makan bergizi gratis, tapi mudah-mudahan betul-betul bergizi sampai tidak terserang oleh antivirus. Kan logikanya seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini saya rasa pemerintah ketika dia sudah terlalu berlebihan ini jangan sampai sama lagi dengan virus-virus sebelumnya, corona dan lain-lain sebagainya. Tapi supaya masyarakat jangan terlalu berlebihan menanggapi dan jangan sampai kita jadikan rasa ketakutan. Justru kalau dikekan rasa ketakutan yang berlebihan itu justru menimbulkan penyakit baru. Oke, makasih Ivan.
2: Baik, terima kasih Pak Hendro.
7: Oke, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini. Makassar Menyapa pagi ini. Sebentar kita akan hadir kembali dalam dialog interaktif Makassar Menyapa ini untuk membahas lebih lanjut ya bagaimana pencegahan hantavirus ini bersama narasumber-narasumber yang kompeten akan kami hadirkan nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sebelum kita bergabung dengan Pro 3 ya untuk mengupdate kembali rangkaian informasi untuk Anda, saya dan rekan Syahrul ya pamit undur diri untuk sesi ini. Sebentar kita akan jumpa lagi menyambung kebersamaan kita di Makassar pagi.
8: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
9: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
10: Apaan sih? Belum.
11: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
9: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
11: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.